0: Juga beliau mengatakan man ahabba sahiba bid'ah, siapa yang mencintai, menolong, membantu mereka menyebarkan bid'ahnya, ahbatallahu amalahu, Allah akan hapuskan amalannya, wa akhraja nural Islam min qalbihi, dan akan menghilangkan cahaya Islam dari hatinya. Beliau juga mengatakan man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariq fajuz fi tariqin akhar. Siapa yang duduk bersama ahli bid'ah di satu jalan, berjalan bersamanya di satu jalan, maka cari jalan yang lain. Para ulama salaf sangat ketat dalam masalah ini. Karena apabila ya, kita bermudah-mudahan mendengarkan syubhat mereka, bisa jadi Allah membuat seorang itu ragu kepada agamanya dan membuat dia ragu kepada sunnah dan kepada Islam. Juga Fudail bin Iyad yang masih beliau mengatakan man adzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadim Islam. Siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, sahih ahlu bid'ah, maka dia telah membantu untuk meruntuhkan agama Islam. Aman tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istakhaffa bima anzalallah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tersenyum kepada ahli bid'ah, ya, orang yang tokoh-tokoh ahli bid'ah yang mengajak kepada kesesatan, maka dia telah merendahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan semua perkara agama secara lengkap. Tidak ada yang mendekatkan ke surga kecuali telah diterangkan. Tidak ada yang mendekatkan kepada neraka kecuali sudah diperingatkan. Sehingga jika muncul seorang yang membuat perkara baru, ya, bid'ah baru, terutama bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah, berarti dia telah menuduh Nabi kita mengkhianati risalahnya dan tidak menyampaikan agamanya dengan sempurna. Faman zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimah. Siapa menikahkan putrinya atau saudarinya, orang-orang wanita-wanita menjadi tanggung jawabnya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahim. Berarti membantu ahli bid'ah untuk mempengaruhi ya, keluarganya melakukan bid'ah. Aman tabi'a janazatan mubtadi' lam yasal fi sakhatin min Allah hatta yarji. Siapa yang mengikuti jenazah ahli bid'ah, maka dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Faman jalasa ma'a ashabi bid'ah warithahul 'ama. Siapa yang duduk bersama ahli bid'ah maka akan diwarisi kebutaan. Bahkan dengan tegas ya, Fudail bin Iyad mengatakan aku lum yahudi wa nasrani. Aku mungkin saja duduk makan bersama Yahudi dan Nasrani, wala aqulu ma mubtadi, tapi ya, ahli bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya, mengajak kepada kebid'ahan, aku tidak akan duduk bersama mereka. Fa uhibbu an yakuna baina wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, dan aku ingin agar ada benteng dari besi yang memisahkan antara aku dengan ahli bid'ah. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani jelas kita ketahui mereka bukan ya seagama dengan kita. Tapi ahli bid'ah mereka menampakkan bahwasanya mereka juga muslim. Ya. Tapi apa yang dia ucapkan justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka mereka lebih berbahaya. Karena mereka musuh dalam selimut. Ya. Adapun di hukum akhirat, ya, kita yakin bahwasanya Yahudi Nasrani tentu ya, tempat mereka di neraka. Adapun ahli bid'ah selama dia masih punya keimanan maka akan keluar dari neraka. Tapi ada bid'ah-bid'ah yang memang mengeluarkan seorang dari Islam ya, terutama bid'ah mukafir, bid'ah jahmiyah ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sudah ma'rifat, tidak perlu beramal. Juga banyak bid'ah-bid'ah yang mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Juga bid'ah rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian ya, beliau mengatakan idza 'alima Allahu min ar-rajul annahu mubghidun li sahibi bid'ah. Yes. Kalau Allah mengetahui bahwasanya seorang itu benci kepada ahli bid'ah, ghafara lahu, maka Allah akan puni dia, wa in qalla 'amaluhu miskun 'amalan sadidah. Tentu untuk menghukumi dia selaku adalah ahli bid'ah, kita harus mengetahui apa saja bid'ah-bid'ah dalam agama kita, ya bid'ah jahmiyah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah rafidhah, bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah, ya. Sehingga kita bisa mengetahui siapa ahli bid'ah. Wala yakun sahibu sunnatin yumali sahibu bid'atin illa nifaqa. Tidaklah sahibu sunnah, pengikut sunnah, berkawan, dekat dengan sahibu bid'ah, kecuali karena kemunafikan. Waman a'rada biwajhi an sahibi bid'ah. Siapa memalingkan wajahnya dari ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu imanan. Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Waman intahara sahibi bid'atin amanahu Allahu yawmal fazl akbar. Siapa yang membantah ahli bid'ah, maka Allah akan memberikan keamanan di hari yang penuh dengan ketakutan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, ahli bid'ah, ya, mereka diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka ingin minum dari telaga Nabi Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan, ummati, mereka umatku, dikatakan kepada Nabi Sallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah. Mereka membuat syariat baru dan disandarkan kepada Islam, disandarkan kepada Nabi Sallam, padahal Nabi tidak pernah mengajak kepada perkara tersebut. Man ahana sahibi bid'atin rafa'a Allahu fil jannati mi'ata darajah. Siapa yang menghinakan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Fala takum sahibi bid'atin illahi abada. Maka jauhi bid'ah. Dan ketahui ya bahaya bid'ah dan apa saja bid'ah-bid'ah yang sangat berbahaya, sehingga kita bisa terlindungi dari bahaya mereka. Dan beliau menutup dengan wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad, dan semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Syarh Sunnah dari diri Imam Abil Hasan bin Ali, Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita selalu berusaha menetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema peringatan bahaya dari ahli bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa di mana?
2: Saya dengan Ibu Warti di Gunung Putri.
1: Silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya.
2: Pertanyaannya sepertinya ini keluar dari tema ya Ustaz, tapi saya ingin bertanya. Bagaimana gitu sebaiknya saya sebagai seorang ibu yang baru ditinggal suami meninggal.
1: Baik.
2: Dan anak laki-laki saya ingin mengajak ibunya untuk di rumahnya, tapi istrinya tidak bisa menerima saya. Saya sebagai seorang ibu, bagaimana ya Ustaz? Sebaiknya.
1: Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya.
2: Baik Ustaz, cukupkan dari
1: iya. Oh, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Nah, silakan.
0: Apa tadi yang disampaikan saya kurang jelas.
1: Baik. Baik, ya, ibu ini saat ini ditinggal oleh suami, maksudnya suaminya sudah meninggal. Kemudian sang anak yang laki-laki mengajak ibu untuk tinggal di rumahnya, akan tetapi
0: menantunya
1: tidak berkenan untuk ibu itu tinggal bersama mereka. Bagaimana sikap yang bijak untuk dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya? Nah, silakan Ustaz.
0: Sebelumnya tentu kita mengucapkan kepada ibu tadi yang bertanya, Abramallah wa ajarakum ajaraki wa ahsana azaid wa ghafara lima yitik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dan menjadikan musibah ini menjadi kebaikan, dan semoga Allah mengampuni suami ibu yang sudah meninggal. Innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbiri wal tahtasibi. Sungguhnya semua milik Allah azza wa jalla. apa yang Allah ambil, apa Allah berikan, itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan segala sesuatu ada waktunya. Ya, bahkan dunia ini ada waktunya juga, tidak akan kekal. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Azza wa Jalla dan ucapkanlah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh Abu Salamah, ya, maka diajarkan doa ini. Bacalah doa, Allahumma jurni fi musibah, ya Allah berilah pahala dari musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan ganti ganti untuk yang lebih baik. Dan Ummu Salamah, ya meskipun membaca doa tersebut, dia mengatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata dinikahi oleh Nabi SAW dan tentu Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Maka serahkan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian tentu ya, jika anak ibu mendengarkan kajian kita ini, maka wajib bagi seorang anak laki-laki ya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Dan tentunya ya mungkin jika ada anak yang lain, dia bisa memilih anaknya yang lain. Kalaupun harus tinggal bersama menantunya, maka diusahakan supaya berbeda mungkin dapurnya, ya berbeda ruangannya, sehingga tetap ada privasi. Dan dikatakan kepada menantunya tadi, seandainya suaminya juga meninggal, kemudian nanti dia tinggal dengan anaknya, kemudian menantunya dia tidak menyukainya, bagaimana perasaannya, ya, sehingga diajak dialog, ya, diajak berpikir supaya terbuka hatinya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa Taala tidak akan membebani seorang di atas kemampuannya, dan musibah apapun yang menimpa seseorang, kalau dia bersabar maka akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajatnya di hari kiamat. Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana awal mulanya munculnya bid'ah? Dan siapa pencetus ahli bid'ah yang pertama kali? Apakah bid'ah tetap ada sampai hari kiamat datang? Dan apa yang harus kita waspadai sebagai umat muslim? Syukran Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Nabi SAW ya masih hidup, beliau sudah mengingatkan umatnya bahaya bid'ah ini. Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang akan panjang umurnya di antara kalian, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Dan Nabi SAW ya setelah menyampaikan masalah tersebut, beliau memberikan solusi segera. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru. Nabi sudah memperingatkan ya di masa hidup beliau. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amal yang bukan tidak ada perintahnya dari aku maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, siapa yang buat perkara baru maka akan tertolak. Juga Nabi mengabarkan bahwasanya akan terpecah umat pun menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabat. Maka ketika Nabi SAW sudah meninggal, di zaman Abu Bakar sudah muncul orang-orang yang mulai murtad dari agama ini. Sehingga dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka agar mereka kembali kepada Islam. Kemudian di zaman sahabat Umar, ya tentunya Islam masih sangat kuat, ya. Dan beliau pun terbunuh juga dari ya orang Majusi. Namun ketika sahabat Umar meninggal, ya, dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya pintu fitnah itu mulai terbuka. Dan ketika Nabi mengabarkan tentang pintu yang terbuka tersebut, ditanyakan oleh sebagian sahabat, apakah pintu fitnah itu dibuka atau dipecah? Ayuk sarul bab am yuftah. Ya. kata Nabi Sallam bal yuksar, ya, pintunya itu bukan dibuka tapi dipecah. Dan saat yang pecah maka tidak bisa untuk ditutup kembali. Maka begitu sahabat Umar meninggal, ya, di zaman sahabat Utsman muncullah bid'ah khawarij. Mereka mengepung rumah sahabat Utsman, menuduh sahabat Utsman sebagai orang yang banyak berbuat kesalahan, mendahulukan keluarganya atau menghambur-hamburkan harta kaum muslimin, sehingga mereka membuat isu-isu yang dusta terhadap sahabat Utsman yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi Sallam, mengepung rumah beliau dan akhirnya membunuh beliau. Jadi bid'ah pertama adalah bid'ah khawarij, dan bibitnya sudah ada di zaman Nabi. Ketika Nabi Sallam membagikan tempatan perang kepada kaum muslimin, datang ya seorang Dzul Khuwaisrah yang mengatakan inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah, sungguhnya ini pembagian yang tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sangat murka. Wailak man ya'dil illa ma'adil. Kalau saya tidak adil, maka siapa yang akan adil? Dan Nabi mengatakan bahwa saya akan muncul ya, dari orang ini, orang ya apa namanya, yakhrujuna minal Islam kama yamruku sahun minar rami. Ya, yamrukuna minal Islam. Keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an la yujawizuna taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak paham, tidak melewati tenggorokannya, tidak sampai ke hati mereka. Bid'ah khawarij termasuk bid'ah yang awal-awal muncul. Kemudian juga di zaman Ali muncul bid'ah Syiah. Muncul Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, memunculkan bid'ah Rafidhah, mengatakan sahabat Ali tidak meninggal, dia akan hidup kembali. Dan berlebihan terhadap sahabat Ali dan mengatakan dia sebagai Tuhan. Ketika sahabat Ali menghukum mereka, menggali parit, ya mereka justru semakin yakin bahwasanya sahabat Ali ini adalah Tuhan mereka. Dan sampai hari ini mereka ada. Juga di akhir-akhir zaman sahabat, muncul bid'ah Qadariyah, muncul bid'ah Murji'ah, muncul bid'ah, bid'ah-bid'ah yang lain, bid'ah Jahmiyah di zaman Salaf, bid'ah Mu'tazilah, ya. Dan terus akan muncul sampai hari kiamat, namun tetap akan ada ahlus sunnah sampai menjelang hari kiamat, yaitu ketika angin bertiup dan tidak ada seorang yang beriman kecuali akan meninggal dari hawa tersebut. Dan setelahnya tidak akan tegak hari kiamat kecuali bagi orang yang buruk, ya terburuk. Sehingga ketika tidak disebutkan lagi nama Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi orang yang tahu sholat, apa itu zakat dan puasa, maka tidak ada orang menyebutkan Allah Allah di atas muka bumi ini, baru terjadi hari kiamat. La taqumu sa'ala illa ala syararil khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di zaman manusia terburuk. Dan Nabi SAW telah mengabarkan la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk. Maka tentunya kita yang hidup di akhir zaman berusaha untuk menjaga agama kita, menjaga iman kita, menjaga sunnah Nabi SAW, bergaul dengan orang-orang soleh, ahlu sunnah, dan berhati-hati dari segala syubhat dan syahwat, karena kita berada di zaman yang sangat sulit untuk menjaga agama kita, tapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah, tentunya dengan semangat belajar, menuntut ilmu, dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Barakallahu.
1: Wafiq barakallahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ari di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kita termasuk pelaku bid'ah jika kita menghadiri undangan syukuran tetangga di mana di situ ada doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustaz, dan bagaimana cara menolaknya dengan bijak? Jazakallahu khairan.
0: Acara syukuran bukan acara bid'ah. Seorang syukuran karena baru naik apa masuk rumah baru ya, atau ada kendaraan baru, masalah syukuran perbuatan yang baik ya. Mengajak orang untuk makan, berdoa bersama juga tidak masalah. Berdoa bersama itu tidak ada larangannya dalam Islam, selama tidak mengkhususkan waktu tertentu, tempat tertentu. Ya. Kalau kita sedang berkumpul, kemudian kita bersyukur atas pencapaian tertentu, nikmat tertentu, kita mengajak orang makan, kemudian Kita mulai dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, satu berdoa yang lain mengaminkan, itu bukan perbuatan bid'ah. Ya. Dan yang dibahas tadi oleh Imam Al-Barbahari, bid'ah-bid'ah besar. Ya. Terutama bid'ah Jahmiyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Rafidah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Qadariyah, Jabariyah, ini harus kita ketahui. Ya, adapun jangan kita mudah-mudahan mengatakan bid'ah, padahal ya itu hanya syukuran dia mengumpulkan orang untuk makan bersama karena pencapaian tertentu, kemudian di situ ya satu orang berdoa yang lain mengaminkan, perkara yang bukan bid'ah. Ya. Tidak masalah seorang ketika berdoa dan yang lain mengaminkan, ini bukan perbuatan bid'ah. Mensyukuri, mengumpulkan seorang untuk makan karena pencapaian tertentu, nikmat tertentu, ini perbuatan yang baik. Tidak dilarang dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Barakallahu.
1: Wafiq barakallahu. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Lukman Hakim di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya mengaji di kuburan dengan dimintai biaya untuk mengaji atau membaca Al-Quran? Apakah ini perkara bid'ah dan apakah ini dilarang? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempatnya ibadah. Tempat beribadah itu adalah di masjid dan di rumah. Kita diperintahkan untuk salat sunat di rumah kita, terutama laki-laki. Mengaji di rumah kita. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Kuburan itu tempatnya kita mengingat kematian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ketika awal-awal Islam, ya, mereka masih sangat dekat dengan masa jahiliyah, masa kesyirikan, sehingga takut Nabi SAW, mereka masih terfitnah dengan fitnah kubur. Maka Nabi melarang mereka, melarang sama sekali sahabat untuk ziarah kubur. Tapi ketika keimanan telah mulai kuat di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi mengatakan, alah fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Juga Nabi SAW mengajarkan kita apabila mendatangi kuburan untuk memberi salam. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah wikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi muslimin dari seluruh kaum min dan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami pasti, ya insyaallah di sini tak insyaallah yang pasti, kami pasti akan menyusul kalian dan aku memohon untukku dan untuk kalian keselamatan. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita harus mengetahui bahwasanya ziarah kubur itu tujuannya hanya pertama untuk mengikuti perintah Nabi SAW menziarah kubur. Ala fazuru. Yang kedua untuk memberi salam kepada orang yang meninggal. Karena mereka senang dengan ucapan salam yang kita sampaikan kepada mereka. Mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan akhirat. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Hanya tiga ini. Tujuan kita datang kuburan hanya tiga perkara ini. Adapun para sahabat, ya tidak pernah mereka datang beribadah di kuburan Nabi SAW, berdoa di situ dan meyakini bahwasanya berdoa di situ lebih dekat dengan ijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan ya kubur itu disebutkan jangan jadikan rumah kalian seperti kubur, karena kubur itu bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah di masjid dan di rumah-rumah. Kita diperintahkan untuk menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, dengan dikir, dengan sholat. Dan di kuburan kita dilarang untuk sholat di sana. Kecuali orang yang ketinggalan sholat jenazah, ya, kemudian dia ingin ikut mensholati selama berlalu waktu yang sangat panjang, dia boleh mensholati jenazah di kuburannya setelah dikuburkan. Bahkan Nabi melarang untuk sholat menghadap kuburan dan melarang untuk kuburan itu diletakkan di masjid atau membangun masjid atas kuburan. Ini perkara yang sangat tegas dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antara kuburan dan tempat ibadah ini tidak sama. Dijauhkan memang. Ibadah itu di masjid, ya. Baca Quran itu di masjid atau di

0: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika sebuah amalan tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dilakukan oleh sebagian sahabat setelah beliau wafat, apakah otomatis amalan tersebut menjadi sunnah atau tetap berpotensi sebagai bid'ah? Dan bagaimana kedudukan pemahaman dan praktek para sahabat dalam menentukan hukum suatu amalan? Syukur, Ustaz.
1: Jika tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bisa dilakukan tidak ada penghalangnya, maka melakukan setelahnya adalah perbuatan bid'ah. Dan apabila yang melakukan adalah Khulafa' ar-Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka itu termasuk sunnah Nabi. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa' ar-Rasyidin. Iktadu billadzaini min ba'di. Ya. Ikutilah dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Ya, seperti contohnya menghidupkan lagi sholat tarawih berjamaah. Itu bukan bid'ah. Ya, memang tidak terus-menerus dilakukan di zaman Nabi. Kenapa? Karena Nabi khawatir akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi hanya melakukan tiga atau dua malam saja. Hidupkan lagi oleh sahabat Umar. Dan sahabat Umar mengatakan matil bid'atu hadhi. Maksudnya ini baru lagi dikerjakan. Kemudian juga sahabat Uthman yang berijtihad untuk azan pertama di hari Jumat. Kata para ulama, kata ini bukan bid'ah. Memang tidak dilakukan zaman Nabi. Karena belum ada keharusan untuk melakukannya. Ketika kaum muslimin sudah semakin banyak, maka sahabat Utsman berijtihad untuk azan pertama, ya, agar manusia bersiap-siap untuk menghadiri salat Jumat. Maka ini bukan bid'ah. Ya. Jika para khulafa' rasyidin melakukannya, adapun setelahnya, ya, dan tidak pernah dilakukan para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan juga sebenarnya mampu dilakukan oleh Nabi, tidak ada penghalang, tapi tidak lakukan, maka siapapun yang melakukan setelahnya adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan baru. Kecuali yang melakukannya adalah Khulafa' ar-Rasyidin yang empat, maka Nabi mengatakan, Alaikum bisunnati sunnatul Khulafa' ar-Rasyidin. Contohnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu salat tarawih berjamaah yang memang pernah dilakukan Nabi, tapi tidak dilanjutkan karena takut diwajibkan, dan juga azan kedua di hari Jumat. Dan ada beberapa perkara disebut dia termasuk bukan bid'ah tapi maslahat mursalah, seperti mengumpulkan manusia dalam satu mushaf, ya, mushaf Utsman yang terkenal sekarang ini, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar oleh sahabat Utsman karena pertentangan dan perbedaan manusia yang banyak dalam Al-Qur'an, sehingga dikumpulkan dalam satu mushaf. Barakallahu.
0: Barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Pemirsa, Raja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya kitab syarah sunnah, ya, dan kitab kitab sunnah yang lainnya, ya, usul sunnah, syarah sunnah al-muzan, dan buku-buku yang berjudul sunnah yang maksudnya adalah penjelasan akidah ahlus sunnah, penting sekali untuk kita semangat mempelajarinya, mengkajinya, mengikutinya, agar kita semakin paham dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang perkara yang paling penting untuk kita jaga, ya, karena ini adalah pokok agama kita yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.

0: Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaihi.

0: Bueno, firmate su.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah, akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
11: قال الرسول
12: صلى الله عليه وسلم
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
14: Ihdina siratal mustaqim.
15: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
16: Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jalla ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karim yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri kebadan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir sudah tersebar di seantero jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam. Ya. Dan hal ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya. Orang-orang Yahudi mengetahui akan munculnya nabi terakhir dari Taurat. Adapun orang-orang Nasara, mereka mengetahui akan munculnya nabi yang terakhir dari Injil mereka. Ya, tentunya Taurat dan Injil ya, yang masih menyebutkan tentang adanya berita akan hal ini. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa mengabarkan akan hal ini. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima bayyana yadayya minat Taurat. Aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku, yaitu tentang isi Taurat. Pemubashiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun tatkala Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan bayyinat, dengan hujjah yang kuat, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa telah mengabarkan kepada kaumnya. Demikian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan ya, bagaimana orang-orang Yahudi dahulu mereka suka sesumbar kepada orang-orang kaum Ansar. Jadi orang Yahudi disebutkan kenapa mereka tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu dari Taurat bahwasanya akan muncul Nabi terakhir dan Nabi tersebut akan berhijrah di satu tempat yang banyak kormanya di Hijaz. Sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah dan mereka berkonsentrasi di kota Madinah. Sehingga terkumpullah di sana tiga suku besar, kabilah ya, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga kabilah Yahudi besar, mereka sengaja tinggal di kota Madinah. Dan dahulu sebelum kaum Ansar masuk Islam, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, sebagai penduduk kota Madinah yang tinggal bersama Yahudi, mereka sering bertikai. Di antara suku Ansar yang belum masuk Islam itu suku Aus Khazraj dengan orang Yahudi. Kalau terjadi pertikaian, orang Yahudi sering mengatakan, nanti sebentar lagi akan datang Nabi dan kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian. Selalu orang Yahudi bilang begitu, sesumbar. Tatkala terjadi pertempuran di antara mereka, sengketa di antara mereka, orang Yahudi sering ngomong, nanti akan muncul Nabi terakhir, kami bersama Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Tatkala, dan ini sering didengar oleh kaum Ansar. Begitu Nabi tersebut muncul, yang beriman kaum Ansar, Yahudi tidak beriman. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka orang Yahudi dahulunya sering sesumbar bahwasanya kami akan menang terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang apa yang mereka kenal, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, mereka pun kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknatullahi alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Allah juga sebutkan tentang bagaimana mereka ngerti betul tentang Rasulullah SAW. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, diberikan Taurat, itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah beri gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Kita kalau punya anak, kita kenal betul anak kita. Bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa kesukaannya, mainnya di mana, teman-temannya siapa. Jadi mereka kenal betul, mereka tahu Rasulullah SAW fisiknya seperti apa, kemudian hijrahnya kemana. Mereka tahu, seperti mengenal anak-anak mereka. Tetapi begitu datang Rasulullah SAW, mereka tidak beriman. Sebabnya cuma satu, gara-gara ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari Bani Israel. Mereka hasad dan menindi ampusihim. Mereka hasad. Padahal telah datang kebenaran, telah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka hasad, mereka menyangka Nabi-Nabi seluruhnya dari Bani Israel. Karena sebelumnya Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi-Nabi seluruhnya dari Bani Israel. Begitu Nabi terakhir, ternyata Allah tutup dengan Nabi dari Arab. Dan Allah sudah menurunkan Nabi dari Arab sebelumnya. Seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Shu'aib. Ini Arab. Jadi Nabi yang Arab ada empat. Saleh, Shu'aib, dan Muhammad SAW. Jadi bukan hal yang baru Allah menurunkan seorang Nabi, mengutus seorang Nabi dari Arab. Namun mereka menyangka bahwasanya Nabi terakhir juga dari Bani Israel. Karena sebelum Nabi Muhammad, seluruhnya Nabinya Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Daniel, Nabi Ayub, semua Bani Israel. Tatkala tahu Nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak mau beriman hanya karena hasad, fanatik kesukuan, sehingga akhirnya fanatik tersebut membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian juga di antara yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala di tahun sekitar 6 Hijriah atau 7 Hijriah, Abu Sufyan itu masih kafir, pergi ke negeri Syam. Dan negeri Syam dikuasai oleh Heraklius Romawi, Raja Romawi yang beragama Nasrani. Maka Heraklius pun sudah tahu akan muncul Nabi di zaman-zaman ini, dia sudah tahu. Karena dia selain seorang raja, dia juga seorang yang alim. Dikatakan dia juga pendeta, Heraklius ini. Heraklius. Akhirnya dia waktu tahu ada orang-orang Arab datang, dia suruh panggil, suruh tangkap Abu Sufyan untuk didatangkan di hadapan Heraklius. Maka Heraklius pun bertanya tentang sifat-sifat Nabi tersebut. Apakah begini, apa begini, apa begini. Ya. Dan ternyata sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat Nabi yang dia ketahui. Ya. Makanya dia mengatakan seandainya Nabi tersebut datang, ya, maka dia akan menempati kedua tempatku ini, kedua kaki yang akan menempati tahtaku ini. Ya. Dia tahu akan hal tersebut. Makanya setelah itu dia bertanya kepada anak buahnya, bukankah Nabi berkhitan? Ya. Kata anak buahnya, wahai sang raja, kalau Nabi tersebut dari Yahudi kita akan bunuh, karena Yahudi berkhitan. Heraklius bertanya lagi, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Ya. Kata mereka, tidak tahu, tahu-tahu ada seorang Arab didatangkan, kemudian diperiksa, ternyata orang Arab memang juga apa? Berkhitan. Jadi ternyata yang berkhitan bukan cuma orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, bahkan orang Arab juga berkhitan. Dan di antara ciri Nabi terakhir adalah diutus pada kaum yang berkhitan. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, jadi berita tentang akan munculnya Nabi terakhir sudah tersebar di seantero Jaziratul Arab, disebarkan oleh Yahudi, disebarkan oleh Nasara, bahkan disebarkan oleh para dukun-dukun yang juga meramal akan muncul Nabi terakhir, sehingga berita ini bukanlah berita yang aneh bagi mereka, karena mereka sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut. Baik,
3: Bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kali Rasulullah sallam tidak langsung didatangi malaikat Jibril. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu lewat mimpi, ya, lewat mimpi. Ya, sehingga setelah Rasulullah sallam sering bermimpi, Rasulullah sallam jadi suka untuk berkhulwat, suka menyepi di goa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi yang benar. Fi naum, yaitu mimpi dalam tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut benar-benar jelas terang benderang seperti cahaya di pagi hari. Sering seorang bermimpi tidak jelas, ya, melihat orang tidak jelas, tahu-tahu di tempat ini tiba-tiba pindah tempat lain, tahu-tahu melihat kondisi yang aneh-aneh. Tapi mimpinya Nabi tidak demikian. Mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dengan sangat-sangat jelas. Sehingga setelah Rasulullah sallam banyak bermimpi, Rasulullah SAW jadi ingin mengenal lebih dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun suka untuk menyepi. Maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke gua Hira. Dan kata para ulama, ini semua mukaddimah, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi bertemu langsung dengan malaikat Jibril sebagai mukaddimah kepada Nabi SAW. Di antaranya ada hal-hal yang aneh-aneh yang Nabi alami. Sebelum mimpi, Nabi mengalami hal yang aneh-aneh. Seperti Nabi disalami oleh batu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu hajaran bimakkata, kana yusallimu alaiya qabla an uba'ath, inni la a'rifuhu al'an. Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu itu beri salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi seorang rasul. Dan aku tahu sekarang di mana batu tersebut. Aneh, ada batu kirim salam. Batu mengucapkan assalamualaikum. Ya, Nabi heran. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi SAW, malaikat menangkap Nabi, kemudian menjatuhkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi SAW waktu Rasulullah berusia 4 tahun. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Ya, ini juga kejadian yang aneh. Rasulullah SAW tentunya banyak pertanyaan dalam dirinya. Ada apa gerangan? Saya dengar batu berbicara, kemudian saya pernah dibuka dada aku, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit. Kemudian Rasulullah SAW bermimpi selama 6 bulan. Mimpi. Disebutkan Rasulullah SAW sering bermimpi. Akhirnya Rasulullah SAW suka untuk berkhulwat. Kita lanjutkan, kata Aisyah, "Tsumma hubbiba ilayyal khala." Setelah itu aku pun suka untuk bersendirian. "Wa kana yakhlu bi ghar Hira fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbud." Maka Nabi pun menyepi di gua Hira dan dia yatahannath. Yatahannath yaitu dia beribadah di sana. "Al-layali yadawatil adad." Itu beberapa malam di sana. "Qabla an yanzi'a ila ahlihi." Dia bawa bekal ke sana, kalau bekalnya habis dia turun lagi. "Wa yatazawwadu lidzalik." Kalau bekalnya habis Rasulullah SAW turun, kemudian "Tsumma yarji'u ila Khadijata fa yatazawwadu limithliha." Bekalnya habis dia ambil lagi makanan, dia balik lagi ke gua Hira, kemudian dia menyepi di situ merenungkan, berpikir, ya. "Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghar Hira." Sampai datang kebenaran waktu Nabi sedang berada di gua Hira, itu datang malaikat Jibril. Timbul pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di gua Hira? Aisyah mengatakan yatahannas. Yatahannas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat al-hins. Al-hins artinya dosa. Kalau kita artikan secara letter like, artinya Nabi menjauhi dosa-dosa. Sehingga sebenarnya mengatakan maksudnya Nabi sudah muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Mekah. Terjadi minum khamar, main judi, zina di sana sini, syirik di mana-mana. Ya, anak-anak muda kacau semuanya. Ya Rasulullah SAW sudah muak melihat seluruh kemaksiatan tersebut dan dia rindu, ingin mengenal lebih dekat tentang Tuhan. Maka dia pun pergi ke Gua Hira. Ya, ini pendapat. Ada yang mengatakan yatahannaf, maksudnya yatahannaf, yaitu Nabi SAW beribadah. Ya, beribadah di situ beribadah apa? Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi SAW bersedekah, kalau ketemu orang miskin Rasulullah SAW bersedekah kepada orang miskin. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi ibadahnya Nabi Ibrahim bagaimana? Wallahu alam, kita juga enggak tahu. Intinya Nabi SAW menyepi, menjauhkan diri dari kerusakan yang terjadi di kota Mekah. Dia ingin lebih tahu, lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Nabi diangkat menjadi malaikat, itu bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi tidak sedang ingin menjadi seorang nabi. Dia hanya ingin menyipi, menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan. Maka dia pergi ke Gua Hira, ingin mengenal dekat tentang Rabb-nya, tentang penciptanya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, Nabi kaget atau tidak? Nabi kaget. Jadi itu di luar dugaan Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi seorang nabi, itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah, murni kehendak Allah. Maka Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih di antara malaikatnya menjadi utusan, dan demikian juga Allah memilih di antara manusia menjadi utusan. Allah yang pilih. Oleh karena yang benar, kenabian itu adalah istifa, kenabian itu adalah pilihan Allah, bukan amrun muktasab, bukan perkara yang diusahakan, sebagaimana pendapat sebagian orang, seperti pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina inilah tokoh yang dikenal dalam tokoh kedokteran orang Islam, tapi dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dibahas oleh para ulama, dibantah oleh Al-Ghazali, dibantah oleh para ulama. Di antaranya dia berpendapat bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab, kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Katanya Nabi SAW pergi ke goa, ingin jadi nabi, diusahakan, melatih diri, akhirnya menjadi seorang nabi. Maka dia berpendapat kalau seorang melatih dirinya, misalnya melaparkan dirinya, latihan untuk lapar, latihan untuk latihan tertentu, kemudian sampai dia pada tingkatan tertentu, akhirnya dia berkhayal ketemu dengan malaikat, ya. Akhirnya berkhayal seakan-akan dia mendengar suara itulah wahyu, maka dia menjadi seorang nabi. Dan ini tidak benar, ya. Ya. Maka Anda jangan coba-coba jadi seorang nabi, ya. Jangan pergi ke Gua Hira atau pergi ke Pondok Indah kemudian menyepi di situ, ya, melatih diri, melaparkan diri, akhirnya semaput, ya. Jangan, ya. Yang datang jin nanti, yang datang apa? Jin. Jadi nabi, kenabian itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak pernah berpikir dia bakalan jadi nabi, dia enggak tahu. Makanya waktu begitu datang malaikat Jibril, dia ketakutan, ada apa dengan saya? Dia ketakutan. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian, tidak ada latihan-latihan. Coba, Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa bicara atau tidak? Apa ada latihan Nabi Isa waktu lahir kemudian latihan jadi nabi? Enggak ada latihan. Nabi Yahya masih kecil juga seorang nabi, tidak pakai latihan-latihan, tahu-tahu Allah angkat dia menjadi seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi nabi tanpa latihan-latihan. Nabi Musa alaihissalam juga tanpa latihan-latihan diangkat menjadi nabi, ya. Dan demikianlah para nabi sebelumnya. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi tanpa ada latihan-latihan khusus. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang bisa menjadi nabi dengan berusaha. Dan ini sebenarnya kekufuran. Karena ini melazimkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti nabi terakhir bukan Nabi SAW. Masih ada nabi-nabi yang lain. Tergantung seorang berusaha melatih diri, akhirnya nanti dia menjadi seorang nabi. Di antara mereka ada yang praktekan. Dia pergi menyepi, melatih diri, sampai dia tunggu kapan ada yang berkata, Kum fa'anthir. Ya. Bangun dan berilah peringatan. Enggak ada yang ngomong-ngomong sampai mati pun tidak ada. Jadi akhirnya datang jin, datang dia menggoda dia, muncul macam-macam. Akhirnya sebagian orang ngaku menjadi nabi, ya. Seperti saya pernah di kapal, tahu-tahu ada orang ceramah, kemudian dia mengatakan sungguhnya Jibril sudah turun kepada saya sejak lama. Cuma saya sembunyikan. Ini saatnya saya akan menyampaikan, ya, kepada kalian. Subhanallah, tampang bukan tampang nabi, model enggak beres, ya. Melihat kita kasihan lihat dia ini. Kemudian ngaku sebagai nabi. Dan akhirnya muncul banyak orang sekarang ngaku sebagai nabi. Bahkan ada pengikut. Terakhir saya dengar nabi di Karawang ada pengikutnya. Jadi saya ketemu nabi tersebut waktu di kapal. Hampir-hampir saya jadi sahabat pengikut. Jadi para hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi, bukan perkara yang kenabian, bukan perkara yang bisa diusahakan. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ibnu Sina punya penyimpangan yang lain, seperti yang mengatakan alam adalah azali, ini juga tidak benar. Dia mengatakan Allah juga hanya mengetahui secara global, secara detail juga tidak. Ini juga pendapat tidak benar. Yang benar Allah mengetahui secara detail, ya. Sehingga Al-Ghazali dan orang-orang lain membantah Ibnu Sina dengan bantahan yang keras. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali menjelaskan bagaimana proses datangnya wahyu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faja'ahul malak fihi." Maka datanglah malaikat di Gua Hira. Faqala, Kemudian malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqultu ma ana biqari." Aku tidak bisa baca sama sekali. Ma ana biqari dalam bahasa Arab artinya aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa membaca, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak pernah bisa membaca sebelumnya. Kamu tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau seandainya kau bisa membaca sebelumnya, bisa menulis sebelumnya, maka orang-orang ahli batil akan meragukanmu. Jadi Allah sengaja mengangkat

bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan setelah itu Nabi bisa baca, bisa tulis. Ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih benar. Sampai Nabi wafat, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk menjaga keautentikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini murni dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, malaikat berkata, ikra, bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari. Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibn Hajar, malaikat membawa lauha tertulis, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insa, baca, kata malaikat. Kata Nabi, ma ana biqari, saya sama sekali tidak bisa baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu. Maka malaikat tersebut mengganggu lalu memelukku sampai aku susah sesak. Benar-benar kepayahan dipeluk oleh malaikat. Nabi itu orangnya kuat ya. Tapi dia tidak berkuasa, tidak berkutik tatkala dipeluk oleh malaikat Jibril. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepas Nabi, lega lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Faqultu ma ana biqari, kata Nabi, aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani fa ghattani thaniyata hatta balagha minil jahdu. Kemudian malaikat memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku tidak sesak bernapas, ya, sampai aku sangat kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian malaikat melepaskan aku lagi. Lega lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra, Nabi berkata lagi, iqra, kata malaikat Jibril, bacalah. Faqultu, kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani fa qattani tsalitsata, kemudian malaikat memeluk aku dengan kuat untuk ketiga kalinya, hatta balagha minil jahdu, sampai aku pun kebayahan. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku, kemudian malaikat pun mentalkin kepada Nabi, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-'Alaq. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itulah Nabi diangkat menjadi seorang nabi, ya. Di mana? Di gua Hira. Tapi ingat, tidak perlu kita mencari keberkahan di gua Hira. Benar, di situ pertama kali turun ayat kepada Nabi di gua Hira. Namun gua Hira tidak kemudian dijadikan tempat untuk ziarah. Orang ke sana kemudian mencari keberkahan. Mungkin ada yang ingin nongkrong di situ, ya. Ya, jawabannya tidak. Nabi tidak pernah naik lagi ke gua Hira untuk kedua kalinya. Paham? Dan para sahabat tidak ada yang naik ke gua Hira untuk nongkrong di gua Hira. Adapun kalau kita ke gua Hira hanya untuk napak tilas sejarah, enggak ada masalah. Tapi jangan meyakini kalau kita duduk di situ kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak ada. Enggak ada. Sama seperti kata Ibnu Katsir, sebagian orang berusaha mencari di mana posisi gua Al-Kahf yang Allah sebutkan tentang sebagian pemuda yang tidur di sana selama 309 tahun. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak menyebutkan di mana gua tersebut dan Nabi juga tidak pernah menyebutkan di mana gua tersebut. Seandainya gua tersebut berkah, pasti Nabi akan sebutkan. Nabi akan beri motivasi agar orang mencari gua tersebut. Maka tidak perlu mencari tahu di mana gua tersebut dan tidak perlu meyakini bahwasanya gua tersebut punya keberkahan tertentu. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, maka seorang tidak perlu berusaha payah kemudian pengin teri. Ya kalau hanya napak tilas enggak apa-apa. Tapi kalau meyakini kita masuk di gua tersebut, coba kita tidur di gua tersebut, ngapain? Siapa tahu enggak bangun 309 tahun repot. Pulang-pulang semua sudah berubah. Baik, setelah kejadian tersebut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faraja'a biha tarjufu bawadiruhu. Maka Nabi pun pulang sambil gemetar bawadiru, ini tulang apa? Daging di sini antara leher dengan pundak di sini gemetar. Rasulullah SAW ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijah. Sampai Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah. Biasanya Rasulullah SAW pergi berapa hari, bekal habis pulang ketemu Khadijah. Kemudian minta bekal lagi, pergi lagi. Sudah habis bekalnya turun lagi. Berulang-ulang. Kali ini pulang ketakutan. Dan Khadijah radhiyallahu anha subhanallah, wanita yang sangat saleh. Ya. Wanita yang sangat saleh. Waktu suaminya minta bekal untuk ke gua, dia tidak ngapain ke gua-gua terus, Mas. Dia bikin makanan udah pergi. Pulang lagi habis. Itu minta bekal, dia udah pergi aja. Dia tidak protes-protes. Mas ini pulang-pulang aja, pulang ngambil makanan, balik lagi. Mas ngapain aja sih, Mas? Ya, tahu suaminya ingin menyendiri dalam kondisi tertentu, dia kasih bekal. Nah, ada banyak komentar. Itu istri yang apa? Soleh. Mudah-mudahan istri antum Khadijah. Amin. Aminnya kurang keras.

0: Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dalam sebagian riwayat, kata Rasulullah SAW, subbu alaya bima'in barid. Tuangkan air kepadaku. Rasulullah gemetar. Maka Aisyah pun, Khadijah pun mengambil air. Ya, kemudian menyiramkan air ke Nabi SAW. Kemudian Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha pun mengambil selimut, fazammaluhu, menyelimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhu raw', diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi SAW. Ini saya katakan lagi bagaimana salehnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan, selimuti aku, selimuti aku, Khadijah tidak berkata, ada apa? Ente kenapa? Kenapa? Cerita dulu, sebentar, ada apa? Enggak. Langsung dibilang ngambil selimut, nurut, tidak banyak omong. Jadi suaminya suruh ambil selimut, selimuti sampai suami tenang, baru dia berbicara dengan apa? Dengan suaminya tersebut. Faqala ya Khadijah tumani. Kata Rasulullah, ya Khadijah, ada apa denganku? Wa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi pun bercerita Khadijah, kepada Khadijah tentang apa yang dia alami. Datang tadi seorang tahu-tahu meluk dia, kemudian dengan kuat sampai sesak napas dilepas 3 kali suruh baca. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa qad khashitu ala nafsi. Sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ini disampaikan oleh para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Kenapa dia melihat makhluk aneh? Dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini? Dari mana? Orang gila kan sering lihat aneh-aneh. Ya. Nabi takut dia gila. Atau Nabi takut dia bakalan mati. Ini kayaknya ada musibah yang akan menimpaku. Apa yang saya alami ini? Ya. Nabi takut gila, Nabi takut sakit, Nabi takut mati, Nabi takut macam-macam. Laqad khashitu ala nafsi. Sungguh, saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Faqalat lahu, saat itulah peranan seorang istri yang soleha. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan suaminya dengan berkata, kalla abshir, fawallahi la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku. Kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abshir, bergembiralah. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Khadijah yang bersumpah untuk menenangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadis. Kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taqrid dhaif. Engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istri yang soleha seperti ini. Kalau suaminya lagi terkena sesuatu kesedihan, maka dia tenangkan jiwa suaminya. Dia tenangkan jiwa suaminya. Bukan malah membuat suaminya gelisah. Iya mas, jangan-jangan mas. Nah ketakutan ya. Jangan. Tenang-tenang mas. Tenang-tenang. Ditenangkan ya. Sebagian orang pulang dari kantor marah-marah. Istriku, aduh, Abu Fulan tuh kurang ajar di kantor gini-gini. Saya, istrinya bilang, istrinya juga begitu mas. Tambah emosi. Jadi jangan begitu. Jadi istri yang tenang, istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya. Tenangkan ya jiwa suaminya. Timbul pertanyaan, Khadijah ini ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil. Dia saja, Nabi saja baru jadi Nabi. Dari mana dia berkata, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya? Dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibn Hajar rahimahullah, bil istiqra. Yaitu Khadijah mengamati kondisi manusia di zamannya, atau berita-berita dari manusia-manusia terdahulu, namanya orang-orang kalau suka berbuat baik sama orang lain, tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Khadijah mengatakan, kau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka jujur dalam berkata. Engkau suka membantu orang miskin. Engkau suka menjamu tamu. Engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumman talaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal. Kemudian Khadijah setelah suaminya tenang, Khadijah bawa suaminya menuju Waraqah ibnu Naufal, ibn Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, wa huwa ibnu ammi Khadijah. Dia adalah sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, akhu abiha. Jadi bapaknya Waraqah, saudara kandungnya bapaknya Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Namun Waraqah ini dia masuk agama Nasrani waktu di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-arabi fa yaktubul bil arabiyyah min al-injil ma syaa Allah an yaktub. dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Apa yang Allah kehendaki dia, dia tulis. Ya. Wa kana syekhun kabiran qad ami, dan dia adalah seorang yang sudah tua dalam kondisi buta. Ya. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Warqah, ya bna ammi wahai sepupuku, isma' min ibni akhi, coba dengarkanlah dari suamiku, dari anak saudaramu. Faqala Warqah bna akhi madza tara, Warqah bertanya, wahai putra saudaraku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat? Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a, maka Nabi ceritakan tentang apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Maka Warqah berkomentar, hadan namus alladhi unzila ala Musa, ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu malaikat pembawa rahasia, maksudnya Jibril, yang ketemu dengan kamu itu, itulah malaikat yang pernah ketemu dengan Nabi Musa, yang bawa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka, kata Warqah, seandainya saya masih hidup, masih segar, masih muda, tatkala kaummu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Faqala Warqah, na'am, kau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi ila udi, tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa, yaitu tidak seorang nabi pun, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran, seandainya waktu itu kau sedang diusir dan aku masih hidup, aku akan tolong kau dengan pertolongan yang kuat. Thumma lam yansyab Warqatu an tufiya, namun tidak lama kemudian Warqah pun meninggal dunia. Kata para ulama, Warqah termasuk dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang masih berada dalam tauhid, meskipun di tengah-tengah kejahiliahan, meskipun orang terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Warqah bin Nawfal, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beberapa orang, sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak melakukan kesyirikan. Fitrah mereka menolak itu semua. Di antaranya Warqah ibnu Nawfal. Jadi dia masih beragama Nasrani, Nasrani yang lurus, belum menyimpang, belum Nasrani yang syirik. Para ulama menyebutkan kenapa Jibril memeluk Nabi sampai 3 kali, kenapa enggak langsung dari awal? Ya. Ada yang pernah mengatakan untuk menjelaskan kepada Nabi bahwasanya yang dia alami sekarang itu bukan mimpi. Bahwasanya dalam kondisi sadar, karena sebelumnya Nabi sudah bermimpi selama 6 bulan. Dia kalau jangan sampai waktu Jibril datang Nabi merasa dia sedang mimpi, maka malaikat Jibril meluknya, melepasnya, memeluknya, melepaskan sampai 3 kali agar Rasulullah SAW sadar bahwasanya yang dia alami itu adalah sungguh-sungguh benar, alam nyata, bukan alam mimpi. Dan kita dari sini kita tahu bahwasanya Warqah adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Warqah bin Nawfal. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Warqah di surga, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu Warqah, janganlah kalian mencaci maki Warqah. Sungguhnya aku melihat Warqah Ibnu Nawfal berada di surga. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain, aku melihat dia diberikan oleh Allah 1 surga atau 2 surga. Ini dalil bahwasanya Warqah bin Nawfal masuk surga. Namun kalau kita katakan siapa sahabat pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Tapi yang pertama kali beriman sebelum Nabi berdakwah siapa? Warqah bin Nawfal. Tapi setelah itu Warqah bin Nawfal meninggal dunia. Ya. Radhiyallahu ta'ala. Baik. Kapan turunnya wahyu? Ada khilaf di kalangan para ulama, kapan turunnya wahyu. Sebagian ulama berpendapat, setelah mereka sepakat bahwasanya wahyu turun adalah hari Senin. Wahyu turun hari Senin. Waktu Nabi SAW ditanya, wasu'ila Nabi SAW an siyami yaumil itsnin, Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah Muslim, Rasulullah SAW ditanya, kenapa beliau puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fihi, ya, yaumun wulidtu fihi, di situ hari aku dilahirkan. Wa yauman ub'ats, dan hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi. Jadi nabi dilahirkan hari Senin, Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul juga hari apa? Hari Senin. Harinya disepakati oleh para ulama, namun kapannya khilaf. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Khilaf di kalangan mereka, ya. Disebut oleh para ulama, ya. Tapi bagaimana dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Itu di bulan Ramadan. Kenapa masih ada khilaf lagi? Kata para ulama yang berpendapat bahwasanya bukan di bulan Ramadan, kata mereka, karena maksudnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan secara full di Baitul Izzah. Secara full, setelah itu baru diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian. Nah, tahapan pertama kali turun bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab. Tidak mesti bulan Ramadan. Apalagi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Nabi tatkala genap usianya 40 tahun. Berarti harusnya bulan Rabiul Awal, karena Nabi lahir tahun bulan apa? Rabiul Awal, kata mereka. Berarti Rasulullah SAW nanti jadi Nabi juga Rabiul Awal. Nantinya ada khilaf. Yang mengatakan bulan Ramadan, kata mereka, zahir ayat menunjukkan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Inna anzahna fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di lailatul qadar, maksudnya awal kali turun. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Quran turun di lailatul qadar di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata Al-Quran, peristiwa ini, Al-Quran turun kapan, ada khilaf, ada yang bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Ramadan. Kalau bulannya saja khilaf, apalagi tanggalnya? Apalagi tanggalnya. Oleh karenanya menentukan tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran ini tidak ada dalilnya. Kalau kita bicara secara dalil, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau kita berpendapat Al-Quran turun bulan Ramadan, justru dikatakan dalam Al-Quran di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar kita tahu 10 malam terakhir. Artinya tanggal 21 ke atas, malam 21 ke atas, bukan malam 17 atau bulan malam bukan hari tanggal 17. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan turunnya Al-Quran. Namun sebenarnya berpendapat kejadian tersebut waktu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril adalah bulan Ramadhan. Ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah ini. Pertama, Nabi SAW tidak berusaha menjadi seorang Nabi, tapi kenabian adalah pilihan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pentingnya memiliki istri yang soleha, tempat berbagi, tempat curhat, ya. Maka bapak-bapak jangan suka curhat sama istri orang, ya. Ibu-ibu juga jangan suka curhat sama suami orang. Berusaha curhat kepada pasangan hidup kita. Kalau kita bisa simpan sendiri, itu baik. Tapi terkadang seorang tidak kuat untuk menyimpannya sendiri. Dia ingin melepaskannya kepada orang lain, dan itu akan meredakan kesedihan yang dia alami. Maka kalau dia ingin melepaskan sebagian kesedihannya, ingin curhat, maka pilihlah orang yang tepat. Di antaranya pasangan hidupnya. Ya. Latih diri untuk curhat kepada istri-istri yang soleha. Ada masalah ini, istri kemudian beri petunjuk, beri masukan kepada suaminya. Istri juga demikian. Bukan kemudian curhat di media sosial, di medsos. Curhat di status, ya. Ada masalah dengan suami, tulis di status. Suami yang soleh begini-begini, suami yang buruk begini-begini. Supaya suaminya baca. Orang tanya, istri kenapa tulis kayak gini? Suami juga begitu, nulis. Istri yang begini-begini-begini, istri yang bejat begini-begini. Maksudnya dia nyindir istrinya. Jadi serang-serangan di media sosial, ngapain ya? Nanti serang-serangan di kamar aja, gak perlu serang-serangan di media sosial. Akhirnya, ada masalah dengan keluarga, bikin status ganti lagi gambar profilnya, ganti picture-nya, ganti lagi, hati lagi terpotong lah, hati lagi tertusuk lah, hati lagi. Ya, ngapain seperti itu? Aib keluarga artinya disembunyikan, bukan untuk diumbar. Kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Sebagaimana Ya'qub alaihissalam berkata, innama ashku basti wa husni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Semua setiap sebagian orang ingin ngobrol, ingin menyampaikan kegelisahannya. Ya, silakan, tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang saleh atau yang saleha sebagai teman untuk curhat. Kemudian tadi bahwasanya orang yang senantiasa berbuat baik, sering membantu orang lain, sering bersedekah jujur, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan meraih husnul khatimah. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah seorang dari kebinasaan yang buruk. Oleh karenanya kalau Anda ingin meraih husnul khatimah, sering berbuat baik sama orang lain. Sering berbuat baik sama orang lain. Allah insya Allah berikan husnul khatimah. Saya berbicara tentang seorang yang saya tahu, ya, dari kerabat saya. Dia jarang sholat, hampir gak pernah sholat. Sampai umur 80-an, 79 atau 80, tahu-tahu dia ada kasus sama istrinya. Istrinya udah ngaji, kemudian hampir mau cerai. Akhirnya mereka panggil saya untuk menyelesaikan masalah. Ini orang hampir jarang sholat. Ya pas-pasan lah agamanya. Nggak ngerti Quran juga nggak. Pokoknya agamanya sangat minim. Tapi dia baik. Suka nyambung silaturahmi, sudah ke sana, suka datang ke keluarga-keluarga, bantu-bantu, bahkan membantu ibu saya, membantu banyak yang dia bantu. Di akhir hayatnya, tahu-tahu dia mulai mengenal sunnah, dia mulai belajar, mulai sholat, mulai dibimbing. Kemudian umur berapa? Umur 84 tahun kalau nggak salah. Atau 80 tahun saya nggak lupa. Kemudian dia meninggal dunia. Pas meninggal, istrinya cerita sama saya, tante cerita sama saya. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istrinya heran, ini ngapain teriak-teriak gini? Ternyata meninggal. Ternyata meninggal dunia. Maka saya sangat yakin dengan hadis inna rajula inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima bainaka wa bainahu bainahu illa dhira. Semuanya seorang benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka sampai jarak dengan neraka cuma sedikit. Kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya dia melakukan amalan kebaikan, kemudian dia pun masuk surga. Jadi kalau Anda ingin dapat husnul khatimah, jangan zalimi orang. Jangan zalimi orang. Kemudian suka berbuat baik sama orang lain. Kalau dizalimi orang, sabar. Kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu. Sungguhnya perbuatan baik akan menjauhkan seorang dari kebinasaan yang buruk. Kemudian dalam hadis kisah ini juga bisa ada faedah yang bisa kita ambil. Bolehnya kita memuji orang kalau ada perlunya. Lihatlah Nabi SAW dipuji oleh Khadijah. Dipuji oleh Khadijah. Supaya Nabi SAW tadinya ketakutan, gemetar, hilang percaya diri, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak-tidak, maka Khadijah menenangkan. Wahai suamiku, engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu begini. Ini pujian semuanya. Jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang masalah pujian, banyak dalil yang melarang memuji. Melarang memuji. Ya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Miqdad, Miqdad berkata, amarana Rasulullah SAW an nahthiya fi wujuhil maddahin turab. Nabi memerintahkan kami untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka muji-muji. Jadi, kalau orang suka muji-muji kita, kita lemparkan pasir ke wajahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab. Kalau kalian lihat orang tukang muji-muji, lempar pasir di wajahnya. Kalau orang muji-muji kita, sebentar. Ngapain masih mencari pasir? Sini, lempar wajahnya. Kenapa? Karena pujian itu berbahaya. Menghilangkan keikhlasan seorang. Merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya. Tadi dia pakai topi-topinya enggak cukup lagi karena kepalanya jadi besar. Makanya Rasulullah SAW, ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, waihak kota'ta unuka sahibik. Celaka engkau telah memotong apa leher saudaramu. Rasulullah yaqulu mirad ulang-ulang hamba, kau telah bunuhnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, in kana ahadukum madihan. Kalau seorang di antara kalian ingin memuji, la mahala, dan dia memang harus memuji, falyaqul. Maka begini cara memuji kata Nabi. Ahsibu kada wa kada. Bilang aja menurutku orang ini begini. Wa in kana yura annahu kadzalik. Menurutku demikian. Wahasibu Allah. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji, pujilah caranya demikian. Wala yuzakki ala Allahi ahadan. Dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang, lihat zahirnya, Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Nah kalau Anda pun harus memuji, Anda bilang tadi, menurut saya, engkau begini. Dan Allah lebih tahu tentang dirimu. Kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji. Karena tadinya ada orang ikhlas, gara-gara Anda puji, akhirnya dia jadi riya, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada ustaz habis ceramah. Terus tanya sama murid, gimana tadi ceramah saya? Nanti, mantap ustaz. Ustaz langsung, begitu ya? Terbang melayang ustaznya. Bilang aja, biasa aja ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ustaz. Mudah-mudahan orang ngamalkan ustaz. Gitu aja, jangan malah muji ustaznya sehingga ustaznya melayang-melayang ya. Ini tidak baik, akhirnya ustaznya setiap kali ngisi pengajian tanya, gimana tadi? Ingin dipuji sama muridnya. Ya. Dan ini bahaya, lihat di medsos sekarang, orang nukil pujian orang tentang dirinya. Nih, ini si Fulan puji saya, dia posting. Ustadz Fulan puji saya, dia posting. Sebagai, itu namanya nanti puji diri sendiri. Ngapain nanti nukil pujian orang terhadap diri nanti? Akhirnya saling muji-mujian, tebar di medsos, si muji ini, ngapain saling puji-pujiannya? Allah lebih tahu tentang aib-aib kita. Jadi bahaya, pujian itu apa?
1: bahaya. Jangan cari, orang cari pujian bukan kayak itu ria, amal semua hilang gara-gara cari pujian. Maka jangan terperangkap dengan pujian. Orang puji sudah kita bilang Allah maghfirli, Allah la tu'akhidni wa yaqulun. Kalau kita dipuji kita bilang apa? Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Ya Allah jangan kau siksa aku akibat pujian mereka. Waj'alni wa ghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Jadi ingatkan diri, bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk supaya semakin tinggi. Tetapi kata para ulama, kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji. Seperti tadi orang enggak pede, ada anak kita malah sekolah, dia merasa goblok, dia kamu pintar, Nak. Kamu buktinya game menang terus. Misalnya, sabar Nak, kamu pintar kok, kamu harus bisa, kamu lihat kamu pintar kok. Ini ada manfaatnya seperti ini. Tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu cerdas kok, kamu bisa. Insyaallah ada orang lihat malas-malas dakwah. Ayo Ustaz dakwah, Ustaz. Banyak orang dapat hidayah, Ustaz. Kemarin ada orang senang sama dakwah antum. Saatnya kita puji. Lihat kondisi, kalau dia lagi malas, kita puji. Kalau lagi naik jangan tambah pujian. Ini tambah melayang ke atas, repot.
0: Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya dakwah itu pasti ada musuhnya. Oleh karenanya Warqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diutus seperti apa yang kau bawa kecuali kecuali akan dimusuhi, ya. Yang akhirnya sampai kepada pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin, yang mereka saling membisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi kita tatkala berdakwah, ya, tidak mencari musuh, jangan mencari musuh. Tetapi suatu merupakan tabiat dan konsekuensi dakwah bahwasanya pasti ada yang mengganggu, pasti ada yang menghalangi. Apalagi jika kita ternyata menghalangi manusia dari syahwat mereka, menghalangi manusia dari hobi mereka, mengharamkan perkara yang sudah mereka gandrungi setiap hari, tentu kita akan dimusuhi atau dicaci maki. Itu suatu perkara yang sudah pasti. Tidak ada orang berdakwah kecuali pasti akan dicerca, ya. Maka seorang hendaknya bersabar, ya. Oleh karenanya tatkala Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Dia berkata, wahai putraku, dirikan salat dan serulah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Kemudian kata beliau, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa. Kata para ulama, karena beramar ma'ruf nahi mungkar pasti akan menimbulkan gangguan. Ya, dan ketika kau ditimpa dengan gangguan, maka bersabarlah. Dan seorang dai harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas dia berdakwah bukan mencari masa, mengikuti keinginan manusia. Kalau manusia ingin ini maka dia halalkan. Ya, jangan. Dia menyampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun itu bertentangan dengan hasrat dan syahwat manusia, ya. Dia sampaikan kebenaran apapun yang terjadi. Adapun hanya mencari pengikut, mau bilang ini haram takut nanti ditinggal oleh pengikutnya, maka ini dai yang berdakwah kepada cari masa, bukan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil tentang beratnya diusir dari kampung sendiri atau tentang cinta kepada kampung sendiri. Dalam sebagian riwayat, Warqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tukadzibannahu." Sungguh orang-orang Quraisy, ya, kepada Khadijah kata dia, sungguh orang-orang Quraisy akan mendustakan Muhammad. Dan Nabi diam waktu dikatakan demikian. Kemudian kata Warqah lagi, wala tu'dhiyannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Tatkala sampai pada perkataan yang ketiga, Warqah berkata, wala tukhrijannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan mengusirnya dari negerinya. Maka Rasulullah SAW komentar, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama berpendapat, ini dalil bahwasanya terusir dari kampung sendiri adalah perkara yang berat.
1: ya, bahwasanya Nabi sangat cinta kepada kota kelahirannya, kota Mekah, ya. Nabi merasa berat diusir dari kaumnya. Oleh karena di antara ujian yang berat bagi Nabi, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang di situ penuh dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Sejak kecil dia di situ, tumbuh dan besar di negeri tersebut, dia mengembalakan kambing di situ, ketemu dengan Khadijah di situ, anak-anak lahirnya di situ. Situlah negeri pamannya, negeri bapaknya, negeri kakeknya, negeri moyangnya. Kota Mekah, tahu-tahu dia diusir dari kota Mekah, ya. Maka ini perkara yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ini di antara ujian yang besar yang dialami oleh Rasulullah. Makanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW bukan gembira-gembira berhijrah, tidak. Tapi dia bersedih. Maka dia berkata kepada Mekah, kata beliau, "Ma atiyabaki min balad, sungguh baik engkau wahai kota Mekah. Wa ahabbaki ilayya, sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalau bukan kaumku mengusirku darimu, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain." Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah. Wallahi demi Allah wahai Mekah engkau adalah negeri yang terbaik. Wa habbu ardillah ila Allah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir darimu aku tidak akan pergi meninggalkan engkau." Maka Nabi cinta kepada negeri, dan saya ingatkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah perkara yang fitrah. Setiap orang cinta kepada negerinya, ya. Bagaimana tidak cinta kepada negeri? Dia dari negeri tersebut, lahir di negeri tersebut, orang tuanya, mbahnya, moyangnya semuanya negeri tersebut. Ya, maka seorang berusaha cinta kepada negeri dan menjaga negerinya dengan baik. Apalagi saya katakan tanah air kita. Tanah air kita adalah negeri yang harus kita cintai. Kenapa? Karena negeri ini kebanyakan yang tinggal orang-orang kaum muslimin. Kalau kita menjaga negeri ini berarti kita menjaga kaum muslimin. Jangan sampai timbul perpecahan, sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul chaos. Kalau kita ikut andil dalam timbulnya chaos tersebut berarti kita akan menanggung dosa yang sangat berat, ya. Apalagi negeri ini diperoleh dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata orang-orang Islam, yang rata-rata memperjuangkan negeri dengan takbir. Rata-rata pahlawan orang-orang apa? Orang Islam. Rata-rata penjajah orang-orang kafir, ya. Maka negara yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan pengorbanan darah, ya, dan raga mereka dengan takbir, maka jangan sampai kita rusak negeri ini, ya. Maka kita berusaha menjaga negeri ini dengan berniat menjaga negeri kaum muslimin. Kalau hilang ketenteraman dari negeri ini, tidak ada keamanan negeri ini seperti negara-negara Islam yang lainnya, lihat Suriah, di Irak, di mana-mana banyak. Maka banyak perkara yang akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dakwah pun susah. Dakwah pun, ibadah pun susah, nuntut ilmu apalagi. Ekonomi enggak jalan, agama tidak jalan, maka jangan sampai kita terprovokasi, ya, kemudian kita ikut andil dalam merusak keamanan negeri ini. Kalau ada kesalahan, perbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara anarkis sehingga akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukuplah negeri-negeri di sekitar kita menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kita ingin kebaikan, tapi ada cara yang terbaik untuk menempuh atau memperbaiki kekurangan yang ada. Baik, ini juga dalil bahwasanya menyebutkan aib seseorang kalau niatnya bukan untuk menghina tidak mengapa. Ya, seperti dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang Waraqah, rajulun tanassara amran tanassara fil jahiliyah qad ami, bahwasanya Waraqah sudah buta. Buta itu aib atau bukan? Aib, ya. Makanya ada sebagian ikhwan yang ngisi pengajian di kalangan orang buta, jangan sampai dia bilang buta karena mereka sebagiannya apa? Tersinggung. Meskipun mereka tahu mereka apa? Buta. Jangan kita nyinggung mereka dengan orang-orang buta. Kita jangan sebut kalimat buta di hadapan mereka, ya. Karena itu perkara yang semua orang tidak senang. Siapa yang suka kemudian dia buta? Namun di sini disebutkan Waraqah sudah buta, bukan dalam rangka untuk menghina Waraqah. Jadi kalau kita menyebutkan aib seorang bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka untuk menjelaskan ada maslahat, tidak mengapa. Contoh, ada orang datang sama kita, "Pak, kenal Pak Joko enggak?" "Oh, Joko di sini ada dua, Joko gembrot sama Joko kurus, yang mana?" Ini sudah sama aib, gembrot sama kurus sama-sama aib. "Oh, Joko yang gembrot, juga ada dua, yang pincang sama yang..." Menghina lagi, enggak. Ini dalam rangka untuk, bukan menghina, tapi untuk apa? Membedakan, tidak mengapa. Baik, demikian saja. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, ini ada pertanyaan, kalau sudah jawab, dijawab. "Ustadz mau tanya, kenapa akhir-akhir ini Ustadz tidak jadi imam sholat lagi? Perasaan baru sekarang tidak jadi imam sholat. Kemarin-kemarin sholat jadi imam." Enggak apa-apa, ya. Mas, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah. "Ustadz, apakah dalil khusus tentang zaman fatrah kekosongan kenabian dari Nabi Isa ke Rasulullah? Karena pertemuan sebelumnya dikisahkan Khadijah, mengajak Rasulullah bertemu dengan saudaranya Naufal, Waraq bin Naufal yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Bila tidak ada dalilnya, bagaimana keadaan kaum tersebut di akhirat? Jadi barang siapa yang belum sampai kepadanya hujjah, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab ya sampai kami mengutus seorang rasul, yaitu sampai ada hujjah yang sampai kepadanya ya. Jadi ini berlaku kapan saja ya. Di antaranya misalnya enggak usah di zaman fatrah. Contohnya misalnya di suatu daerah, apalagi zaman dahulu belum ada internet, belum ada komunikasi, mungkin di hutan-hutan banyak orang tidak pernah kenal tentang Islam ya. Atau di pedalaman Eropa mereka tidak pernah kenal tentang Islam, ataupun mereka dengar tentang Islam, Islam teroris, maka dia tidak pernah tertarik untuk mendengar tentang Islam. Nah, bagaimana sih mereka? Apa kita katakan mereka masuk neraka pasti? Jawabannya tidak. Kita katakan mereka di dunia hukumnya kafir karena mereka bukan orang Islam. Tapi di akhirat urusan Allah. Allah akan menguji mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Semua datang dalam hadis ya. Allah akan menguji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang tidak sampai hujah kepada mereka tidak bisa kita ponis mereka di neraka jahanam. Tapi kita kalau mereka meninggal ya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, karena mereka statusnya kafir secara agama di dunia. Ya, tapi di akhirat kita tidak tahu ya. Adapun sekarang rata-rata orang sampai kepada mereka Islam, di mana-mana internet ada, di mana-mana orang bisa cerita tentang Islam. Maka uzur semakin sedikit karena informasi begitu kuat zaman sekarang. Oleh karena kita dapati betapa banyak sekarang orang masuk Islam begitu cepat di negara-negara Eropa. Banyak sekali orang cepat masuk. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Saya masih ingat waktu saya ke Australia beberapa waktu lalu. Jadi ada orang-orang kafir demo anti-Islam. Demo anti-Islam. Mereka kumpul semua di Melbourne kalau nggak salah. Kumpul. Tidak banyak, puluhan. Ya, puluhan. Kemudian ada demo balasan dari orang kafir juga yang bela Islam. Lebih banyak daripada yang demo anti-Islam. Jadi maksudnya mereka sudah dengar tentang apa? Islam. Karena sekarang informasi begitu begitu kuat. Hampir setiap hari, saya punya kawan juga dari Amerika, dia cerita. Dulu saat saya tinggal belasan tahun lalu di Amerika, kalau kita mau sholat Jumat, ada polisi datang ngitung. 1, 2. Kalau 300 sudah nggak boleh datang lagi. Nggak boleh sholat lagi. Terlalu banyak, 300. Jadi dia tunggu di pintu masjid. 1, 2. Sudah 301 nggak boleh. Sekarang di situ orang sholat Jumat tutup jalan, tidak ada lagi ngitung-ngitung. Sudah banyak orang masuk Islam. Jadi informasi begitu kuat sehingga orang sekarang, mohon maaf, di mana gereja di luar negeri, gereja-gereja dijual kosong, dijual ya, nggak ada yang datang ya, nggak ada yang datang, hanya dijual. Sampai saya nanti tolong dihapus ini semuanya ya. Sampai tatkala saya ke Amsterdam di Eropa, dibuat peraturan oleh pemerintah Belanda tidak boleh jual gereja. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang Islam yang beli. Sampai bayangkan, kalau kita kan aib, masa masjid kita jual kali sama agama lain? Itu terjadi banyak di negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka sudah bosan dengan apa yang mereka yakin. Apa yang mereka yakin tidak mendatangkan kepada kebahagiaan. Mereka menemukan sesuatu yang baru yang mendatangkan kebahagiaan. Hidup mereka foya-foya. Ustadz, di luar tema, siapa nama ibunda Nabi Yusuf? Konon namanya Rahil. Konon namanya apa? Rahil, disebutkan dalam sebagian buku, tapi saya tidak tahu tentang kesohihannya karena tidak ada hadis yang sahih tentang ini. Kenapa ingin tahu nama ibundanya Nabi Yusuf? Mungkin mau kasih nama anaknya dengan apa? Nama tersebut. Allah. Apa referensi buku Sirah Nabawiyah yang sesuai dengan kebenaran? Saya rasa yang bagus yang sudah terjemahkan dua buku. Pertama judulnya Rahiqul Makhtum karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ini buku sederhana, bagus untuk dibaca. Sirah intinya itu-itu aja. Cuma mungkin pemaparannya, mungkin faedahnya. Yang kedua buku judulnya Fiqhus Sirah, juga sudah diterjemahkan dari penerbit Pustaka Darus Sunnah. Itu juga bagus. Ya, dia ihtimam perhatian tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari sirah. Jadi kita baca sirah bukan hanya baca cerita, tapi setelah itu disebutkan faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, faedah keempat. Dan saya banyak mengambil faedah dari buku tersebut. Banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Ya, di antaranya seperti Sirah Nabawiyah Sahih yang karangan Dr. Akram Al-Umari, itu bagus, itu jadi dua jilid dan itu jadi kurikulum kita di Universitas Islam Madinah waktu saya kuliah hadis waktu S1. Jadi banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab. Ustadz, kenapa dada Nabi dibelah sebelum diangkat menjadi Nabi? Ini ikut lagi pengajian sebelum-sebelumnya. Sudah pernah saya jelaskan ya. Meroja'ah ya. Hah? sebentar lagi ya. Mengapa yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar bukan Khadijah? Kalau Khadijah yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari kalangan wanita maupun laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang pertama kali masuk Islam, kita bedakan. Yang sebelum Nabi berdakwah siapa? Warafah. Setelah Nabi berdakwah siapa? Abu Bakar ya. Ini yang tapi kalau yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari seluruhnya adalah siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Silakan, Pak.
2: Jadi dia itu dalam kondisi yang tidak nyaman, bisa dalam keadaan yang ketakutan atau dalam riwayat lain dia gemetar atau dalam riwayat lain dia mengeluarkan keringat sampai sebesar biji jagung dan seterusnya. Nah, saya melihatnya Al-Quran itu kan ada 6.600 sekian ayat ya. Kalau setiap Rasulullah menerima ayat itu dalam keadaan yang begitu tidak nyaman, jadi betapa menderitanya Rasulullah selama itu ya. 6.600 sekian ayat, dan setiap menerima ayat kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Tidak, jadi
2: belum selesai.
1: Oh, belum selesai.
2: Itu pertanyaan pertama.
1: Wih. Yang kedua.
2: Pertanyaan kedua, tadi saya juga menyebutkan bagaimana yang dihadapi oleh para nabi yang diutus Allah kepada kaumnya. Kita lihat seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kezaliman kaumnya. Tapi ada yang luput untuk diselamatkan, seperti Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria yang dibelah tubuhnya. Terus kita melihatnya di sini, apakah ibrah yang bisa diambil dari case ini? Apakah itu tentunya kita tidak menurunkan status kenabiannya dengan dia dipenggal dan seterusnya. Tapi kita pengen memahami kenapa Allah tidak menyelamatkan Yahya, tidak menyelamatkan Zakaria dari
1: gangguan umatnya.
2: Terus kemudian
1: yang ketiga,
2: 3A.
1: Nanti saya lupa pertanyaannya kebanyakan.
2: Tadi saya cemas, Ustaz. Ustaz bilang memuji itu begini dan begitu ya, harus dilempar buruk sekali ya. Sementara saya rajin dan sangat mudah memuji anak-anak saya. Tadi sudah dijawab ya. Karena tujuannya adalah
1: motivasi.
2: Meng-encourage mereka itu. Setiap prestasi-prestasi kecil saya rajin memuji mereka. Tapi sudah terjawab.
1: Jadi alhamdulillah. Ya,
2: terima kasih.
1: Jadi yang pertama, Nabi SAW dapat wahyu bukan cuma satu model. Ya, bisa dalam mimpi, bisa dengan malaikat membacakan, tidak harus keringat. Jadi tidak selalu dalam bentuk apa? Keringat. Jadi wahyu ada beberapa cara Allah memberikan wahyu. Di antaranya malaikat membacakan. Seperti tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi kaget aja. Tapi tidak ada peristiwa apa? Keringat. Ya ada peristiwa yang Nabi terdiam kemudian keluar keringat meskipun musim dingin. Itu terjadi. Jadi Allah mengasihkan beberapa model. Tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada yang mengatakan agar Nabi benar-benar konsen. Ya, bahwa ini benar-benar wahyu. Ya, dan disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak semua ayat seperti itu. Tidak semua ayat seperti itu. Kalaupun dikatakan Nabi menderita, itu ujian bagi Nabi. Nabi diuji dalam kehidupan. Dari awal sudah jadi penggembala kambing, yatim. Karena surganya paling tinggi. Anaknya meninggal seluruhnya. Kecuali Fatimah terakhir. Ya. Dan mbak dilempar oleh kaumnya. Diusir oleh kaumnya. Dihina dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dan demikianlah Nabi hidupnya penuh dengan apa? Ujian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para Nabi. Thumma salihun. Kemudian orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Jadi memang Nabi begitulah kehidupannya. Penuh dengan ujian. Karena kita bukan Nabi, maka ujiannya apa? Sedikit. Ujian sedikit merasa besar, itu saja. Ada orang datang, saya diuji, apa ujiannya? Ah, gitu aja, udah banyak orang diuji seperti itu. Merasa berat. Padahal cuma gitu-gitu aja ya. Taib. Ya, yang kedua tadi masalah Nabi ya. Saya wallah alam, saya belum baca perkataan para ulama ya tentang masalah tersebut. Tapi memang di antara sifat-sifat orang Yahudi, waqatlahumul anbiya. Mereka membunuh para Nabi ya. Mungkin Allah menghendaki para nabi mendapatkan ajar syahadah ya, mati syahid ya. Ya menunjukkan bahwasanya terkadang kebenaran ya terkadang dikalahkan, namun ujung-ujungnya akan datang kemenangan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kalah dalam perang Uhud. Seandainya Nabi pasti menang terus, maka tidak ada ujian. Orang semua akan masuk Islam kalau begitu. Makanya di kata para ulama, dibuatlah terkadang Nabi kalah. Demikian juga dalam peperangan, terkadang kaum muslim menang, terkadang apa? Kalah. Agar bahwasanya ini ujian. Antum beriman kepada ayat, kepada dalil, tidak mesti harus menang terus. Kalau selalu menang terus, semua orang akan masuk Islam. Semua orang akan masuk Islam. Orang tanya, kenapa orang Islam sekarang begini? Kita pernah jaya, sekarang kita lagi terpuruk. Kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Banyak bermaksiat yang makan riba berapa orang, yang berbohong banyak orang, berapa banyak yang meninggalkan sholat, atau banyak percaya dukun, atau banyak, masih banyak kemaksiatan. Ya. Jadi maksud saya, mungkin di antara hikmahnya tadi bahwasanya Allah terkadang menguji para nabi tersebut dengan mati syahid, dan terkadang al-haq itu terkadang kalah, namun bukan berarti kalah terus-menerus. Suatu saat akan apa? Bangkit lagi. Itulah perjuangan, itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Kuatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaihi.
14: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
16: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
17: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
18: In

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.

فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك.

pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك إني أبنك yang selalu berbuat maksiat kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak katakan

0: Akan. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'ala al-'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
11: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: وَإِذَا

0: muhin.
1: Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
1: Al-Quran ini adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian

dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.
1: Walau

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
1: أَمْ حَسِبْتَ

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.
1: Wa idza

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar."

0: tanamun.
1: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.
0: وَتَرَى

0: تعملون.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
0: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menunturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
0: Wa idza

0: Dan jika dikatakan kepadamu, "Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi," kamu menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin."
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.
1: وَقِيلَ

0: Dan kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu."
1: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا

0: yang demikian itu. Karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan hati kita saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala hati-hati menjadi tenang? Sebaliknya, saat kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan dan berpaling dari zikir, kita merasakan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir, mengingat dan memujiku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kita bisa merasakan itu. Saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kehidupan yang sempit, gersang, gundah gulana. Berarti hati kita sedang sakit. Dan hati yang sakit butuh untuk segera diobati. Sebagaimana fisik yang sakit juga butuh untuk segera diobati. Saat hati kita sakit, kita harus mengembalikan hati kita kepada kondisinya yang sehat. Maka, kalau kita sedang gersang, sedang gundah gulana, sedang galau, cobalah berkomitmen. Satu hari saja, coba berkomitmen untuk tidak berdosa pada hari itu. Kerjakan yang wajib-wajib saja. Misalnya dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak usah muluk-muluk, itu saja. Ditambah, kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa bermaksiat pada hari itu. Maka, di akhir hari, kita akan mendapatkan hati kita sudah berangsur-angsur sehat. Hati kita sudah tenang. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hamba-hambanya kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "In taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi, ataituhu harwala." Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekatkan diri 1 hasta. Kalau dia mendekatkan diri 1 hasta, aku akan mendekatkan diri 1 depa. Dan kalau dia mendekatkan diri dengan berjalan, aku akan mendekatkan diri dengan berjalan cepat. Saat kita mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati diri kita sudah lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa, tidak berarti lepas dari kesalahan. Namun jika dia salah, jika dia bermaksiat, dia segera bangkit. Tidak terus terjerumus dalam maksiatnya. Itulah sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menyambut taubat kita dan ingin kita segera kembali kepadanya. Ingin segera dekat kepadanya dengan menyambut kita lebih dari usaha yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya, dan jika kita jatuh dalam kesalahan, kita menjadi orang-orang yang segera ingat, segera bangkit dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
4: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: هذه والعاقبة للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haus. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haus.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi as-salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain, sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa nggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus, jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek.

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah taala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Akhwatul Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempat dan sehat insyaallah. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka menindaklanjuti dari pembahasan kemarin, setelah kita membahas beraneka ragam sayur, kemudian kita masuk ke beberapa makanan pokok juga, kemudian kita bahas tentang minuman, sebelum kita membahas tentang air putih tentunya yang tidak kalah pentingnya, ya kita membahas tentang teh terlebih dahulu karena dia berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan tanaman maksudnya. Kemudian sehabis itu kita membahas tentang kopi. Mungkin kita akan diberi, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita membahas tentang coklat. Kemudian kita akan membahas ke pokok penghulu dari air, ini air putih. Kemudian barulah mungkin kita akan membahas tentang lauk dari hewani. Mudah-mudahan ya, ini masuk dalam kategori makanan dan minuman. Dan ini merupakan pokok, pondasi dasar dari seluruh ilmu kesehatan, yang mana semuanya berporos pada makan dan minum. Dikarenakan sehatnya seseorang, sakitnya seseorang, ini ada andil sebab dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, tentunya setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya, didahului. Adapun kopi ini, ya, ini yang memiliki nama latin kopi arabica. Ini merupakan tanaman perdu tahunan yang tingginya lebih kurang 5 meter, namun di perkebunan ini senantiasa dipangkas hingga sampai cuma 1 meter. Padahal dia bisa mampu tinggi 5 meter, kan, tapi di perkebunan kebanyakan dia akan dipangkas sampai cuma 1 meter tingginya. Batangnya berkayu, keras, tegak, warnanya putih keabu-abuan. Tampak daunnya bulat telur, tunggal, mengkilap, ujungnya runcing. Tepi daunnya rata, pangkalnya tumpul. Panjangnya 5 sampai 15 cm. Lebarnya 5,6 sampai 5 cm. Tulang daunnya menyirip, warnanya hijau, bunganya majemuk, bentuknya payung. Kemudian di ketiak daunnya terdapat mahkota berbentuk bintang, warnanya putih. Ketika tumbuh bunga buah, maka buahnya bulat telur, diameternya lebih kurang 5 mm. Kemudian buah yang muda warnanya hijau, setelah tua baru berwarna merah. Untuk memperoleh biji kopi, maka biasanya buahnya harus dikupas terlebih dahulu. Kopi yang digunakan adalah seringnya bijinya, walaupun daunnya juga sering digunakan untuk merangsang keluarnya keringat. Ya, kan tetapi sering juga digunakan, yang sering digunakan adalah bijinya. Akan yang dijual mahal adalah bijinya, biji kopi. Para pengobat zaman dahulu menggunakan kopi ini berdasarkan karakteristiknya. Ya, di mana kopi ini memiliki sifat yang dingin dan rasa yang pahit. Dinginnya kopi mampu membersihkan panas, menyejukkan tubuh, bahkan menawarkan racun panas. Makanya sering kopi digunakan untuk obat luka, ya, obat peradangan, karena dia memiliki sifat yang dingin dan penenang. Kemudian rasanya yang pahit berkhasiat mengeringkan dan merangsang diare, membersihkan dan mengeluarkan panas yang beracun, kemudian mengeringkan lembab seperti luka yang bernanah. Kemudian mengukuhkan materi atau rutubah, mengeringkan kelembapan,

banyak memiliki kandungan-kandungan yang banyak ya. Walaupun di beberapa dekade yang silam, ya, beberapa tahun yang lalu, kopi, teh yang menghasilkan minuman, ya, ini kopi, kemudian menghasilkan minuman, teh juga menghasilkan minuman, dan yang ketiga adalah pohon kola, ya. Jadi ada tiga pohon yang sempat dilarang oleh kaum aktivis. Seorang aktivis tidak boleh mengkonsumsi minuman yang dibuat dari tiga tanaman. Yang pertama adalah kopi karena mengandung kafein yang tinggi, yang kedua adalah teh karena mengandung kafein yang tinggi, yang ketiga adalah pohon kola atau disebut dengan kolanitida. Di Indonesia dulu pohonnya tinggi besar, adanya dulu di Tawangmangu 2 ya, di tahun-tahun 1900-an itu masih ada, 1990-an itu masih ada. Tetapi 1990 itu masih ada, tetapi belakangan ketika saya datang tahun berapa? 2000 berapa? 2013-an itu sudah tidak ada lagi. Bahkan kabarnya dari beberapa kawan-kawan 2011 sudah ditumbang, sudah diratakan. Namanya pohon kolanitida yang sering diambil kolanya, ini minuman kola. Karena kan mengandung kafein, maka dia tidak boleh dikonsumsi. Yang pada sejatinya karena ketidakfahaman mereka. Ya, artinya larangan tersebut pun tidak membuahkan hasil, dikarenakan kopi di sisi penelitian klasik maupun penelitian konvensional ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya kafeina sendiri yang ada pada kopi ini merupakan senyawa kimia turunan santin. Ya, dan kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal trimetil santi. Ya, ini bekerja di dalam tubuh untuk mengambil alih respon adenosin di dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin. Memacu hormon adrenalin, meningkatkan adrenalin. Dan kafein juga dapat menimbulkan rangsangan dalam susunan saraf pusat, otak dalam hal ini. Ini sistem pernafasan, serta sistem pembuluh darah pada jantung, sehingga denyut jantung bekerja lebih cepat. Tidak heran jika setiap minum kopi dalam jumlah yang wajar, yakni 1-3 cangkir, tubuh kita akan segar, akan bergairah, daya pikir akan lebih cepat, dan tidak mudah lelah ataupun tidak mudah mengantuk. Bukan kopi itu obat agar tidak mengantuk, akan tetapi menyegarkan, mempercepat daya pikir, dan membuat gairah. Ya, tentunya saya bilang kopi yang normal untuk orang-orang yang normal. Ya, dan kafein juga menurut penelitian sering dijadikan sebagai salah satu bahan pelengkap obat sakit kepala. Bahkan banyak orang yang ketika dia pusing minum kopi hangat itu kemudian pusingnya hilang, dikarenakan mampu mempersempit pembuluh darah ke otak, sehingga pelebaran pembuluh darah di otak yang menjadi penyebab sakit kepala itu bisa diatasi. Dan mekanisme kerja kafein dalam tubuh yakni menyaingi fungsi adenosin, yakni salah satu senyawa yang ada di dalam sel otak yang bisa membuat orang cepat tidur, ya, di mana kafein ini tidak memperlambat gerak sel tubuh, melainkan akan membuat semua bekerja, ya, sehingga tubuh ini tidak lagi ngantuk, tapi muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka lebar, jantungnya berdetak lebih kencang, tekanan darahnya naik, otot-ototnya berkontraksi, dan hati akan melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra, meningkatkan stamina. Itulah sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya mengandung kafein sebagai bahan utama. Karena kopi dan kopi merupakan bahan kafein yang utama, sehingga dia bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Dan juga dapat memperbagus kualitas sperma pada pria. Ya, juga kandungan metil piridiniumnya yang terkandung baik dalam kopi murni ataupun kopi instan, para peneliti mengatakan ini sebagai antioksidan. Dan kandungan ini juga meningkatkan mood, mental, meningkatkan kewaspadaan, dan meningkatkan kemampuan kognitif, dan meningkatkan daya tahan dan performa fisik. Dan juga kandungan ini sebagai penghilang rasa sakit, dan sebagai antioksidan, dan mencegah batu ginjal dan batu kandung kemih, dan mencegah timbulnya konstipasi, mengurangi risiko penyakit rematik, mencegah penyakit saraf seperti Parkinson, Alzheimer, dan demensia. Dan kopi juga seperti teh mengandung tanin, dan taninnya melindungi gigi

0: mencegah karang gigi, mengatasi pembentukan plak serta mencegah gigi berlubang, serta mencegah terjadinya kanker mulut, esofagus, kanker nasofaring, ya. Dan mencegah kanker payudara menjelang menopause, maka wanita yang mengkonsumsi 4 cangkir kopi mampu mencegah timbulnya kanker payudara berdasarkan penelitian yang ada. Kemudian juga santinnya, ya, ini santin di sini walaupun tidak sama dengan jamur trikonsantin. Ada jamur trikonsantin yang memiliki kandungan santin juga. Tapi dia santinnya mampu mencegah batu empedu. Berbeda dengan santin yang ada pada jamur trikonsantin, dia mencegah timbulnya virus atau membunuh virus. Ya, virus hepatitis, virus HIV. Santin kopi mencegah batu empedu dan melindungi kulit dan kanker kulit. Maka dengan 2-5 cangkir kopi setiap hari, ini mampu melindungi kulit dari kanker kulit. Dan mencegah diabetes, 3-4 cangkir kopi setiap hari dikarenakan kandungan asam klorogenik mampu mencegah resistensi insulin. Ini pada penderita diabetes tentunya. Tapi yang saya maksud tanya kopinya kopi murni, bukan kopi yang sudah dikasih gula. Ya, artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan kegunaannya bisa digunakan untuk antipiretik, kemudian mengatasi darah rendah sebagai stimulan, mengatasi nyeri pada batu ginjal tanpa disangrai tentunya sebagai penawar racun, mengatasi luka bakar, kemudian mengatasi radang ginjal, ya. Kemudian juga manfaat kopi di sini, ya, ada beberapa sebagai catatan, ya, bahwasanya kopi manakala diminum di pagi hari dia akan memberikan semangat, dan bila diminum waktu petang akan menghilangkan rasa kantuk. Bukan dia sebagai obat anti tidur, tapi dia menyegarkan, meningkatkan stamina, mempercepat berpikir. Makanya kita sering, banyak anak mahasiswa ketika dia memiliki banyak pekerjaan yang masih menumpuk, ya, atau siapa, kebanyakan mereka ketika dia begadang kemudian berpikir keras, mereka ditemani kopi karena dia akan berpikir lebih cepat, membantu berpikir lebih cepat dan meningkatkan gairah serta membangkitkan stamina. Dan kopi ketika pertama kali dikenal oleh manusia itu bukan sebagai minuman tetapi sebagai tanaman obat. Kopi itu bukan semata-mata dikenal sebagai minuman ketika manusia pertama kali mengenal kopi, bukan sebagai minuman tapi sebagai obat, ya, tanaman yang digunakan sebagai obat bukan sebagai minuman, ya. Ini pula lah yang orang-orang klasik kemudian memahami bahwasanya dulu para tabib zaman dahulu itu menggantikan alkohol, ya, dengan kopi, karena seringnya orang-orang itu ngumpul di warung, mereka minum-minuman keras, ya. Maka untuk menghilangkan dampak racun dari alkohol serta kecanduan dari alkohol, maka mereka biasanya diganti oleh para tabib zaman dahulu, kemudian diganti alkohol tersebut dengan kopi. Makanya sampai hari ini sistemnya hampir sama. Minum-minuman keras itu pun ngumpul. Gak mungkin orang minuman keras itu sendirian. 5 sampai 1 krat atau setengah krat sendirian, gak mungkin habis. Artinya mereka tetap ngumpul. Maka penggantinya pun tetap ngumpul. Makanya ada istilah warung kopi. Mereka ngumpul-ngumpul. Ini sebagai pengganti dari minuman keras. Dan kopi ini dicurigai oleh kedokteran modern sebagai penyebab berbagai penyakit. Mungkin hal ini dikarenakan kopi sama sekali tidak punya kandungan nutrisi, tetapi dapat membuat manusia merasa lebih baik tanpa sebab penelitian ilmu yang jelas. Ini dulu para dokter modern, ya, menganggap kopi sebagai penyebab penyakit. Mungkin dikarenakan kopi dianggap tidak mengandung nutrisi. Akan tetapi dia dapat membuat manusia merasa lebih baik tanpa sebab penelitian ilmu yang jelas. Maka mulailah para peneliti meneliti, kok katanya nggak ada nutrisi kok memiliki manfaat. Maka dalam sebuah jurnal hasil konferensi American Society for Reproductive Medicine di San Antonio, sebuah studi yang dilakukan kelompok peneliti dari Universitas Sao Paulo, Brazil, menyebutkan bahwasanya pria yang rutin minum kopi Setiap paginya ini memiliki sperma yang mampu berenang lebih lincah dibandingkan dengan pria yang tidak pernah minum kopi di pagi harinya. Dan penelitian yang dilakukan State University of New York berakhir di Buffalo menyebutkan mengkonsumsi 2-4 cangkir kopi setiap hari ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Paling tidak ada 11 manfaat yang disebutkan di State University of New York yang terakhir di Buffalo ini. Ada 11 manfaat, di antara yang pertama mengurangi resiko kanker usus besar sampai 25%. Yang kedua mengurangi resiko batu empedu sampai 45%. Yang ketiga mengurangi resiko sirosis hepatitis atau pengerasan hati sampai 80%. Yang keempat mencegah penyakitnya Parkinson 50-80%. Yang kelima mengurangi serangan asma 20-25%. Yang keenam mengurangi tingkat bunuh diri dikarenakan tidak tenangnya pikiran mereka. Kemudian yang ketujuh membantu meningkatkan memori jangka pendek. Yang kedelapan membantu meredakan sakit kepala. Yang kesembilan sebagai antioksidan. Yang kesebelas sebagai diuretik peluru kemih. Dan yang kesebelas mencegah terjadinya batu ginjal. Dan penelitian, dua penelitian ini, penelitian kedua, yakni pada bulan Maret tahun 2008, di Center for Science in the Public Interest, mempublikasikan hasil penelitian ilmiah menyeluruh tentang kopi dalam nutrition, action, heart letter yang isinya, hidrasi jika minum minuman yang mengandung kafein, ini dapat menyebabkan diuretik dan retensi urin. Ada yang menyatakan demikian, ya, yang pada kenyataannya katanya tidak. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mengkonsumsi kopi akan berhubungan dengan jantung. Maka penderita penyakit jantung, terutama juga ya, yang juga penderita darah tinggi, seringkali disarankan untuk menghindari konsumsi kopi. Menghindari konsumsi kopi karena sifatnya sebagai stimulan. Tetapi sebuah analisis atas 10 penelitian terhadap 400.000 orang peminum kopi setiap hari tidak menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung. Ini tidak terbukti bahwasanya kopi itu menimbulkan penyakit jantung. Dan menurut para ahli kardiologi, ahli jantung dari University of California, San Francisco, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwasanya mengkonsumsi kopi dan atau kafein dalam dosis yang biasa akan mampu meningkatkan risiko serangan jantung ataupun kematian akibat serangan jantung tersebut atau ritme jantung yang abnormal. Bahkan penelitian atas 27.000 wanita yang mengkonsumsi 1-3 cangkir kopi per harinya selama 15 tahun di Iowa Women's Health Study mengalami penurunan risiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung sebesar 24%. Artinya kopi memicu penyakit jantung, kenyataan penelitian sebaliknya. Kemudian hipertensi. Kafein sering dianggap meningkatkan tekanan darah. Tetapi dalam penelitian di tahun 2008 tadi, penelitian atas 155.000 wanita yang biasa mengkonsumsi kopi selama 10 tahun tidak menunjukkan perkembangan hipertensi, malah ditemukan pada peminum cola. Yang barusan saya sebutkan tadi, cola ini berarti diambil dari pohon cola nitida, ya. Yang penelitian dari John Hopkins Hospital terhadap 1.000 laki-laki yang biasa minum kopi selama 33 tahun menyatakan bahwa kebiasaan minum kopi hanya berpengaruh sangat kecil atas risiko hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah kanker. Pada tahun 1981, sebuah penelitian dari Harvard menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan risiko kanker pankreas. Ya. Sebuah penelitian dari Harvard menyatakan bahwasanya mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan risiko kanker pankreas. Hal ini sempat membuat pecandu atau pencinta kopi panik. Dikarenakan minum kopi akan berakibat pankreasnya terkena atau terkena kanker. Namun ternyata setelah diusut, bukan kopi yang jadi penyebabnya, tetapi kebiasaan merokoknya yang biasanya sambil ngopi, gitu ya. Nanti ternyata bukan ngopinya, tapi merokoknya. Ya, yang menyebabkan kanker pankreas bukan kopinya tapi ngerokoknya yang bikin masalah. Jadi nanti juga kita akan sampaikan juga orang-orang banyak ngopi sambil ngerokok ini gimana sih. Kemudian ada yang mengatakan juga tulang keropos. Beberapa observasi menyatakan adanya kaitan antara konsumsi kafein dengan pengeroposan serta keretakan tulang. Namun, beberapa penelitian fisiologi manusia hanya menemukan sedikit pengurangan penyerapan kalsium dan tidak ada pengaruh pembuangan kalsium. Faktanya hanyalah peralihan kebiasaan mengkonsumsi susu menjadi konsumsi kopi atau teh. Dan menurut Dr. Robert Honey dari Creighton University, mengkonsumsi 1-2 sendok teh susu sudah bisa mengimbangi efek negatif kafein terhadap kalsium. Tentunya kalau kopinya itu tidak diberikan gula, maka tidak memberikan dampak terhadap pengeroposan tulang. Asalkan asupan makanan minum yang mengandung kalsium sudah mencukupi, maka mengkonsumsi kopi atau teh tidak ada masalah. Apalagi tidak dicampur dengan gula, maka tidak bermasalah. Ya, bahkan disebutkan manfaat satu cangkir kopi menurut para peneliti, kafeinnya menstimulasi otak dan sistem saraf, membantu berpikir lebih cepat, mencegah gigi berlubang, mengurangi sakit kepala, melegakan pernafasan bagi para penderita asma, mengurangi risiko osteoporosis pada wanita, mengurangi diabetes, memperbagus kualitas sperma. Ya, dan saya juga akan, dan ada pun beberapa mitos tentang kopi, dan faktanya ada orang yang mengatakan kopi lebih baik disajikan dalam keadaan panas. Padahal yang benar, menyeduh kopi itu dengan air panas 90 derajat Celcius. Bukan panas yang mendidih sehingga kopinya menjadi gosong. Dan kopi, ada juga yang mengatakan kopi lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Padahal menurut penelitian, kopi dingin dapat meningkatkan gas dalam perut sehingga kurang bagus pada penderita mah. Ada juga yang mengatakan kopi luwak kualitas nomor 1. Ya, padahal ya tidak menunjukkan demikian ya. Ada yang mengatakan biji yang keluar dari kotoran luwak ini, ada yang mengatakan berbahaya karena dia sudah bercampur dengan bakteri. Namun jika ditemukan kotoran luwak yang dipenuhi biji kopi, pertanda tanaman kopi di daerah tersebut kualitasnya bagus. Karena luwak itu tidak akan makan kalau kopinya tidak bagus. Jadi kalau sampai di perkebunan tersebut, luwak makan kopi, ya banyak kotoran luwak, ya berarti perkebunan tersebut tanaman kopinya bagus ya. Adapun kalau mau memakan yang ini, yang sekarang kopi luwak, kopi logi, ya perlu dibersihkan ya. Tentunya kalau produsen hari ini lebih cerdas ya. Ini kita bicara dulu, lalu sekarang tentunya tidak ya. Bercampur dengan bakteri tentunya dulu ya. Kalau sekarang mereka sudah mampu membersihkan dengan baik tentunya. Ya, tidak sebagaimana pada zaman dahulu. Peneliti pada zaman dahulu dan itu juga pertanda kalau ditemukan kotoran luwak yang dipenuhi dengan biji kopi, maka bisa jadi itu sebuah pertanda bahwasanya tanaman kopi di daerah tersebut ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kalau ada kotoran luwak yang penuh dengan biji kopi. Dan ada yang mengatakan sebuah mitos pula. Kopi dapat mencegah serangan strep. Dan menurut Victor Tambunan, Dr. Victor Tambunan, bisa jadi anggapan itu benar dikarenakan kandungan kafein dalam kopi. Ya. Ada orang yang mengatakan ini fakta atau mitos gitu ya. Ini fakta. Jadi pada kenyataannya benar. Ya, adapun biji luwak nomor 1 itu sebuah mitos, tapi suka-suka ya kalau memang nyatanya bagus ya. Kemudian tadi kopi lebih panas mendidih disajikan itu juga mitos. Dan kopi bisa mengurangi rasa kantuk. Pendapat ini tidak seluruhnya benar. Karena yang benar adalah dia menyegarkan. Ya. Kemudian mempercepat daya pikir, meningkatkan stamina, dan ada orang yang mengatakan kopi menghilangkan bau, tapi ini fakta, ya, bukan cuman sekedar mitos. Ada beberapa fakta yang salah yang ada di masyarakat tentang kopi, diantaranya adalah kopi identik dengan rokok. Ini adalah kesalahan yang besar, anggapan kesalahan yang besar, bahkan ini merupakan kekeliruan di tahun 1900-an. Yang meneliti peminum kopi ternyata mengidap kanker prostat ya, dikarenakan dia sambil merokok ya, yang berarti mengacaukan penelitian. Dan kopi identik dengan rokok ini kesalahan besar dikarenakan rokok akan merusak kopi dari semua segi ya, baik dari segi aroma, manfaat, khasiat ya, dan sebagainya. Bahkan para seorang ahli kopi atau pengkopi sejati itu hendaknya dia tidak merokok, karena akan rusak kopi tersebut, citra kopi akan rusak dikarenakan rokok tersebut. Ngawur kalau kemudian ngopi sambil ngerokok, karena rusak kopinya. Bau rokoknya kan bercampur dengan aroma kopi, dari semua segi habis. Manfaat kopi tidak ada, bahkan akan menjadi rokok itu akan mampu menghancurkan kopi. Seharusnya kopi anti kanker, jadi kena kanker. Ya. Ya kan? Seharusnya kopi menguatkan jantung, jadi merusak jantung. Ya kan? Seharusnya kopi menyembuhkan asma, ini jadi bengek, jadi sesak nafas. Ya, jadi semua segi, dan harusnya aromanya segar, membangkitkan selera, ini jadi aromanya aroma rokok. Ya, jadi salah sebuah kekeliruan besar di masyarakat, yakni kopi identik dengan rokok. Yang benar adalah rokok merusak kopi. Rokok merusak kopi. Dari mana? Dari semua segi. Dari semua segi. Aroma, manfaat, khasiat. Dari semua segi, kopi itu akan rusak dengan rokok. Ini fakta yang salah. Yang kedua, kopi dianggap pemicu terjadinya penyakit jantung, darah tinggi, kanker paru. Ya, oleh karena itu, orang dengan mudah mengkambing hitamkan kopi. Padahal temannya kopi, temannya tadi yang dijadikan teman. Yang musuh kemudian dijadikan teman rokoknya tadi. Ya, pada penelitian ternyata, oh begitu dipisahkan, oh ternyata rokoknya yang membuat darah tinggi, jantung, kanker paru. Ya. Iya, ngopi sambil ngerokok, kanker paru, betul. Karena ngerokoknya yang jadi masalah. Dan fakta yang salah yang ketiga, kopi digolongkan dalam golongan minuman tidak sehat karena mengandung kafein. Padahal sebenarnya ketika tubuh sakit, kopi mulai dienyahkan dari menu harian. Padahal tidak harus sebegitu ekstrimnya. Dengan kopi menyegarkan, menguatkan. Ya. Dan tubuh itu butuh stamina untuk melawan penyakit. Dan kopi merupakan pendongkrak stamina juga. Dan keempat, fakta yang keliru, yakni kopi menghilangkan kantuk, mempercepat detak jantung, meningkatkan kekhawatiran dan kegelisahan. Ini juga fakta yang keliru. Ya. Karena kopi juga bisa menenangkan. Yang kelima, fakta yang salah yang kelima adalah mengkonsumsi 100 gram kopi adalah mematikan. Ini keliru besar. Ya, dan kenyataannya tidak demikian. Ya, ini sedikit yang bisa disampaikan. Dan kemudian ada beberapa penyakit-penyakit yang diobati, ya, bisa diobati para penderita. Kemudian bagus digunakan kopi, ya, diantaranya penyakit-penyakit yang seringnya adalah bau mulut, dikarenakan bau mulut itu biasanya dikarenakan panas dan kopi itu menyejukkan. Disentri, karena kopi bisa menghentikan sebagaimana teh, karena dia punya tanin juga, keracunan makanan seperti tempe bongkrek, karena tadi dia bisa menurunkan, dia memiliki sifat dingin sampai pada tingkat yang ketiga sehingga melawan panas racun. Ya, seperti keracunan makanan atau keracunan tempe atau jamur. Kemudian menghaluskan telapak tangan, manakala sehabis minum kopi sisanya digosokkan pada tangan, maka akan rontok kapal-kapalnya, halus. Kemudian mengencangkan kulit, manakala digunakan sebagai masker. Dan mengatasi migrain, manakala diminum. Ya, kemudian mengatasi kolik, mencegah infeksi pada luka, mengatasi mules, pemulihan tubuh setelah bersalin. Ya, kemudian mengatasi susah tidur. Dan kopi juga merupakan obat yang bagus, karena dia dulunya juga obat, manakala dikonsumsi setiap hari dalam dosis ringan 1-3 cangkir sebesar 100 ml, ya, atau setengah gelas kopi per hari, atau 1 cangkir, atau dalam dosis sedang 4-6 cangkir kopi per hari, atau dalam dosis berat 6 cangkir per hari. Ya, ini bisa digunakan untuk mencegah timbulnya kanker, kemudian mengatasi gangguan ginjal, ya, kemudian juga batu empedu, juga mengatasi kanker paru pada wanita, ya, dan juga untuk pengobatan luar ditumbuk, kemudian digunakan sebagai masker atau diborehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kopi ini. Untuk selanjutnya, sesi berikutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi, akan saya usahakan untuk menjawabnya. Kalau di luar materi juga saya akan usahakan untuk menjawab. Bisa saya jawab. Kalau tidak, maka Allah alam. Ya. Dan untuk mendus saya tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Hari.
1: Baik, terima kasih Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kian. Jadi perihal kopi dan rokok nih Sinsi, ini menarik Sinsi. Ketika mungkin pecinta kopi itu seharusnya, atau mungkin sering ke salah satu coffee shop yang sudah mendunia nih Sinsi. Betul. Di coffee shop itu ada tuh tulisan, dilarang merokok, ya, karena dikarenakan merubah betul, citra rasa, betul, dan betul, dan khasiatnya itu sudah tertulis di coffee shop yang betul, sudah mendunia itu, betul. dan sayangnya orang Indonesia tetap saja sudah ada tulisan itu, tetap aja
0: karena bukan pecinta kopi sejati mereka,
1: bukan. Nah, perihal tentang kopi juga tadi, sekarang kan sudah banyak nih, ada kopi putih kan, white coffee dan lain-lain, cappuccino dan kopi susu dan lain-lainnya. ini apakah termasuk dengan khasiat-khasiat yang Sensei sebutkan itu Sensei? Mengingat ini kan kadar gulanya juga terkadang juga kan terlalu banyak.
0: Iya betul.
1: Bagaimana Sensei?
0: Yang kita sebutkan ya di sini, para pecinta kopi di sini ya tentunya yang dimaksud adalah kopi hitam ya. Artinya kopi yang belum di apa modifikasi ya. Adapun kopi yang sudah dimodifikasi, ya, sudah diproses ya, itu biasanya dikarenakan karena ada beberapa peringatan yang dimana kopi ini minuman yang merangsang, terutama merangsang lambung, sehingga kurang baik untuk penderita mah. Ya. Makanya dibikinlah white coffee itu ya, agar kopi ini daya rangsangnya itu berkurang. Sehingga bisa di ini merupakan modifikasi ya. Yang, tetapi tentunya ketika sesuatu itu diproses yang tadinya merangsang lambung ya, bagi para penderita mah nggak cocok, kemudian dia tiba-tiba cocok, tentunya ada beberapa yang dikurangi gitu. Ada beberapa kandungan yang dikurangi, apakah itu kafeinnya, padahal yang kita bahas di sini juga kafein kopi ya, atau taninnya, tentunya cocoknya dia buat penderita mah ya, tentunya akan berkurang sisi-sisi lainnya pula. Sisi lain dia bermanfaat, cocok untuk penderita mah, maka akan jadi tanda tanya besar. Artinya tujuannya sebagai minuman apa ini nanti? Apakah sebagai seperti awalnya bahwasanya kopi ini digunakan sebagai tanaman obat ya, sebagai sebagaimana lahirnya kopi, yakni kopi merupakan tanaman obat. Ya, tentunya ketika dia sudah diproses, tujuan itu akan berubah menjadi minuman penyegar lah atau apa. Ya. Mereka memiliki tujuan masing-masing.
1: Baik, terima kasih Insya jawabannya. Dan kepada Anda, pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, silakan menghubungi kami di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Bagi Anda yang berkonsultasi langsung kepada Insya di pagi yang berbahagia ini, dan kita akan angkat line telepon kita. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Nam sudah masuk nampaknya. Ya, halo. Nam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Iwan di perjalanan nih.
1: Baik, Bapak Iwan, silakan ya, pertanyaan Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak saya baru 3 tahun kurang. Di lehernya itu ada benjolan kecil sih, Sensei. Apakah, mohon maaf nih, mungkin di luar tema ini.
1: Tidak mengapa. Ada keluhan sakitnya, Pak? Di benjolannya ataupun di tempat lainnya?
2: Benjolannya kecil, Pak, di
1: sakit,
2: leher.
1: Sakit atau ada pusingnya?
2: Kalau dipencet, sakit katanya. Baik. Jazakumullah, terima kasih atas jawabannya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei.
0: Dalam kaidah klasik seringkali disebutkan bahwasanya salah satu organ tihal, yakni perut kecil, ini memiliki fungsi sebagai transmisi dan transportasi. Tentunya dalam hal ini, yakni rutubah, cairan, materi, atau sesuatu yang bersifat materi seperti cairan, darah, ya, atau cairan merah, cairan putih, cairan kuning, cairan hitam, ya, cairan bening. Karena cairan dalam tubuh dibagi menjadi beberapa macam, seperti cairan merah, yang kemudian orang-orang hari ini menyebutnya dengan darah, ya, kemudian cairan kuning, ya, kemudian disebut dengan empedu kuning, kemudian cairan hitam disebut dengan empedu hitam yang disimpan di dalam tihal, ya, kemudian cairan bening, ya, kemudian ketika keluar menjadi keringat dan seterusnya. Berhenti dan tidaknya ini bergantung kepada tihal, yakni perut kecil yang mengatur mentransmisi makanan menjadi cair, menjadi materi, kemudian atau makanan menjadi saripati, kemudian diubah menjadi materi. Ya, kalau sampai kemudian terjadi benjolan, maka permasalahannya di sana. Kalau bagusnya tihal, ya, maka akan bagus pula. Dan sering saya katakan di pembahasan tentang anak-anak, sudah pernah saya sampaikan bahwasanya permasalahan anak-anak itu seringnya ada dua. Yang pertama adalah pencernaan, yang kedua adalah pernapasan. Yang pencernaan ini, maka dari sisi, ini namanya pencernaan kecil. Ketika seseorang terjadi gangguan nafsu makan atau ini juga pencernaan. Ketika seseorang terjadi kena gangguan benjolan, ini juga pencernaan. Dia pencernaan kecil yang namanya tihal yang bekerja untuk itu. Ya. Maka beberapa pengobatannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bapak bisa minumkan minyak zaitun untuk memperbaiki kualitas pencernaan kecilnya. Ya, sebanyak 1 sendok teh 1 kali sehari. menjelang tidur, kemudian ketika mau tidur bisa ditumbukkan daun belimbing buluh secukupnya, dikasih garam sedikit, kemudian dibalurkan, biarkan setengah jam, kemudian baru dibersihkan setelah kering. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang lainnya.
1: Amin. Demikian Bapak Yohan di perjalanan, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengangkat penyakit Bapak, anak Bapak Yohan. Nama di belakang Bapak Yohan di 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Nah, halo. Baik, masih mengundang Anda.
3: Halo.
1: Ya, sudah masuk. Silakan Ibu ya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Ibu Nur dari Siris.
1: Baik, Ibu Nur, silakan pertanyaan Ibu.
3: Ya, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini yang mau saya tanyakan, kalau kita sudah terserang bioproses itu, Sinte, apa yang harus kita konsumsi atau sebagai obatnya? Terima kasih.
1: Ibu keluhannya, Ibu? Mohon maaf, Ibu. Ibu Nur?
3: Terkena osteoporosis.
1: Osteoporosis, baik. Terima ya, kasih, Ibu
3: terima
1: Nur.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa kali sudah tadi juga disebutkan ya, termasuk kopi ini menjaga osteoporosis pada wanita, tentunya tidak disertai dengan gula ya, karena gula juga akan memicu timbulnya osteoporosis gitu ya. Ini kan pemanasannya yang terlalu panas. Adapun tanaman-tanaman yang lain selain kopi tentunya ada yang banyak sering digunakan dan lebih efektif, di antaranya adalah wortel ya, kemudian apel. Ini bisa dijadikan selang-seling. Ya, kalau ibu orang Sunda maka bisa menggunakan lalap baluntas. Ya, kemudian daun sembung nyawa, kemudian daun pegagan itu Sunda apa? Antanan ya. Ya, antanan. Ya, ini juga bisa digunakan lalapan, ada antanan, ada baluntas, ada sembung nyawa. Ini bisa digunakan sebagai lalapan ya. Baluntas itu biasanya digunakan sebagai pagar. Ini bisa digunakan sebagai lalapan untuk mencegah timbulnya osteoporosis atau pengobatan pada osteoporosis. Loh, kalau lalap berapa kali sehari? Ya 3 kali sehari lalap, karena makan 3 kali sehari. Ya, kalau minum jusnya bisa minum jus apel, bisa minum jus wortel. Ya, itu cukup 1 kali sehari. Dilakukan pagi hari antara jam 9 sampai jam 11. Ya, bisa selang-seling, bisa hari ini wortel, kemudian besok paginya apel ya. Ya, itu demikian. Atau bisa juga menggunakan lauknya, menggunakan baby corn, jagung kecil ya, jagung muda yang kecil itu, kemudian disayur, kemudian dimakan. Ini juga bagus untuk osteoporosis. Ya. Tiap hari boleh-boleh, baik paginya, siangnya, atau sorenya. Walaupun yang efektif tentunya sorenya, ya, yang efektif. Tapi dia juga bisa digunakan paginya, siangnya, kemudian sorenya. Ya, ini makanan-makanan yang digunakan untuk osteoporosis. Dan susu sapi juga bagus. Ya. Di susu sapi juga bagus bagi orang-orang yang tua. Ya, yang osteoporosis, yang sudah menopause bagi orang tua. Ya, karena penyakit tua ini tidak ada obatnya. Dan susu sapi adalah obat yang bagus bagi orang-orang tua. Ya, tapi yang murni tentunya. Ya. Atau susu kedelai ini juga bagus. Maka tidak bisa dikatakan obat osteoporosis itu apa, sembilotoh, enggak. Tapi pengaturan pola makan. Ya, kemudian kurangi gula pasir. Kemudian sirup ya, coklat-coklatan yang mengandung gula yang cukup tinggi, karena masa-masa tua adalah masa proses pencernaan sudah menurun, maka jangan sampai memperbanyak makan. Masih mending anak-anak, karena anak-anak itu proses perkembangan, pertumbuhan, sehingga ketika dia makan banyak, emang dia sedang naik, ya, kasarannya ya. Hidup sebagaimana gunung, dia sedang naik. Ya, nanti ketika pada puncaknya, masa tua dia akan turun. Melemah, melemah, melemah, melemah, sampai melemah. Maka dalam dosis obat, para pengobat klasik memberikan dosis obat, bisa jadi usia 70 tahun sama dengan usia 9 tahun dosisnya. Karena dia tua, semakin rendah dosisnya. Ya, bukan semakin tua, disamakan dengan dewasa. Dosis tertinggi ya 35. Ya, 30 sampai 35 ini dosis-dosis tertinggi. Obat dosis-dosis tertinggi. Adapun semakin tua, maka dosisnya semakin rendah. Obatnya semakin ringan. Ya, kalau bisa ya, obat-obatan yang berbentuk makanan. Ya, diutamakan obat-obat yang bentuknya makanan, artinya dikonsumsi tiap hari. sehingga bisa berubah, ya, mengobati kembali dengan cara bertahap tentunya, dikarenakan bersama dengan menurunnya VNJ vital, menurunnya rutubah, menurunnya materi tubuh, kita memperbaiki dalam keadaan menurun, sedang menurun diperbaiki, tentunya tidak bisa secara cepat, makanya lebih baik menggunakan bahan-bahan makanan yang ada. Demikian, mudah-mudahan Allah anggap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia Roja yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, Sinse, berarti ini yang terbaik adalah kopi hitam tanpa gula?
0: Ya,
1: tanpa gula ya?
0: Kopi hitam tanpa gula.
1: Sebenarnya. Kalaupun kebanyakan kan sudah ada kopi atau ada takaran gula yang dibilang aman gitu untuk khasiat ini bermanfaat?
0: Ada gula yang pemanahnya tidak terlalu panas, diantaranya gula batu.
1: Gula batu.
0: Ya. Atau gula merah, ada kopi gula brown.
1: Brown itu sugar
0: ada.
1: Itu ya?
0: Brown sugar. Kemudian ada juga kalau saya minum dan cocok itu bukan dari gula brown itu tadi, tapi pakai madu. Itu memang lebih nikmat gitu ya. Dibandingkan dengan pakai gula lain, itu manisnya beda. Jadi setahu saya itu sejauh ini madu itu lebih nikmat, aroma kopinya bertambah dengan aroma madu itu lebih nikmat.
1: Jadi agak susah mendapatkan khasiat kopi ini karena kebanyakan sudah sasetan yang bercampur gula ya, Sensei.
0: Kan sudah ada brown itu tadi.
1: Baik, nah, baik. Sensei. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya dan kepada Ibu Nur di Air Tiri semoga bermanfaat. Dan di belakang Ibu Nur sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat kami, silakan di 0218236543. Silakan. Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo Ibu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam saya dengan Ibu Rahmi.
1: Ibu Rahmi di mana Ibu Rahmi?
4: Di Tambun.
1: Ibu Rahmi mohon dikecilkan terlebih dahulu radionya. Baik. Atau televisinya. Silakan Ibu Rahmi.
4: Alhamdulillah begini Ustaz. Nah. Ibu saya usia 79 tahun. Dia jantung. Iramanya enggak beraturan dan alhamdulillah saya sudah ke tempat Ustaz 2 kali dengan Mas Yanto. Kemudian kapan saya bisa ketemu? Ibu saya pengen banget ketemu dengan Pak Ustaz.
1: Langsung ke sinsenya ya.
4: Kira-kira hari apa ada di tempat? Karena sudah 2 kali ke sana belum ketemu Pak Ustaz.
1: Baik, baik tadi perkembangannya Ibu ketika diberikan obatnya.
4: Waktu pertama itu tangannya kan suka bergerak-gerak, sekarang udah enggak. Tapi yang kedua ini, kata Mas Yanto, banyak anginnya gitu. Karena kalau menurut dokter harus dipasang pacu jantung, ibu nggak mau. Gitu Ustaz, minta tolong,
1: baik, baik.
4: Pengen banget ketemu sama Ustaz gitu, kira-kira kapan? Karena petuan ketiga, baik. Perkiraan hari Selasa.
1: Baik, terima kasih banyak. Atas interaksinya.
4: Jazakillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan
0: saya? Iya, insya Allah kalau saya praktek di Rawalumbu Bekasi, itu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kalau nggak ada halangan, insya Allah praktek. Tapi kalau ada halangan, kayak kemarin ya, beberapa kali nggak praktek, memang Sabtu, Ahad, kemudian Senin kemarin itu Selasa ya, 3-4 hari berturut-turut jadwal praktek saya itu saya kosong ya. Dan hari Rabu ini memang jadwal praktek di Cilengsi, tapi dikarenakan ada pernikahan dari adiknya Mas Ali ya, jadi semuanya pulang kampung. Jadi mohon maaf Cilengsi itu kliniknya lagi ditutup dikarenakan semuanya pulang kampung. Ya, walaupun saya hanya di sini ya. Kemudian hari Kamisnya itu saya tidak praktek. Jumat juga saya tidak praktek. Jadi paling nanti ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu di Rawalumbu ya, di Bekasi di Pesona apa Ruko Pesona Metropolitan, tetap di sana di Jalan Raya Narogong. Tetap di sana, Bu. Ya insyaallah praktek di sana ya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Tadi sudah bilang tidak gerak-gerak tangannya, mungkin Parkinson atau apa. Dan sebagai tambahan tadi ya, ada pertanyaan tentang bagaimana dengan kopi hari ini yang sudah banyak gula. Jadi terkadang kita untuk gangguan tulang, kopi yang diberikan gula ini tidak efektif. Tetapi untuk stamina, maka dia masih efektif. Seperti contohnya pemulihan tubuh habis bersalin ya. Atau seorang yang mempercepat berpikir ya, kemudian menghilangkan kelelahan, meningkatkan stamina, meningkatkan gairah, memperbagus kualitas sperma, memacu gerak sperma, ini masih bisa. Ya. Artinya terus kapan tidak bisanya? Ketika sudah masuk kategori diabetes. Ya, ini nggak cocok kan? Tentunya kan dikasih gula. Kemudian pengeroposan tulang. Ya, ini juga tidak cocok kalau menuju ke arah situ. Tetapi kalau di sisi-sisi yang lainnya, maka dia masih cocok dulu.
1: Yang paling normalnya dan paling pasnya itu?
0: Sederhananya satu cangkir atau 100 cc. Satu cangkir itu kan 150 cc. Ini berarti 3/4 cangkir. Sekitar 1 cc, 1-3 cangkir sehari sudah cukup untuk dosis kecilnya.
1: Baik, terima kasih Sinsia. Dan kepada Ibu Rami, mohon dicatat jadwal Sinsia Sabtu, Ahad, Senin, dan Selasa. Insya Allah beliau praktek di Rawalumbu. Dan hari Rabunya insya Allah di Cilengsi. Baik, di belakang Ibu Rami, namun kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat. Sudah banyak pertanyaan masuk ke meja redaksi kami sebelum kita kembali ke layanan telepon kami. Nama. Assalamualaikum ya Sinsia. Saya Ibu Sumarti dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya tentang herbal, apakah untuk penderita rabun senja Sinsia? Ya.
0: Jadi rabun senja, permasalahan mata ini bisa dibilang kalau disampaikan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah Darus Saadah, mata itu erat kaitannya dengan semua organ. Hampir semua organ itu berhubungan, walaupun yang paling utama adalah jantung. Sampai-sampai dikatakan kolbu bersedih, air mata menetes. Ya, artinya yang bersedih kolbunya, maka yang menetes air mata, bukan air kolbu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan ketika Nabi Ayub alaihissalam kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, ini kesedihan dongkol dan sedih, kesedihan yang teramat dalam yang ada pada kalbunya Nabi itu menyebabkan kebutaan. Artinya punya hubungan yang erat dengan kalbu itu, dengan mata. Kemudian mata juga berhubungan dengan organ lain, seperti berhubungan dengan kilia atau ginjal, manakala berhubungan dengan silau sorot sinar, penerimaan sinar, ya, berhubungan dengan hati, ya, secara suplai darahnya, berhubungan dengan tihal atau limpa untuk menjaga kelebihan dan kekurangannya, memberikan nutrisinya, ya, berhubungan dengan paru dalam hubungan energinya. Sangat berhubungan dengan semua organ. Mata ini satu organ yang berhubungan dengan banyak organ, akan tapi dikatakan sebagai spionase daripada kolbu, kata Imam Al-Qayyim, merupakan spionase daripada kolbu. Ya, berbeda dengan lidah yang merupakan kepanjangan daripada kolbu yang menyampaikan apa-apa yang ada di dalam kolbu, sementara mata merupakan badan spionasenya yang melihat apa yang terjadi kemudian dilaporkan ke dalam kepada kolbu. Buta senja ini banyak pengaruhnya dari beberapa organ dan tergantung organ mana yang bermasalah. Apakah dari jantung, apakah dari limpa, apakah dari hati, ya, dan bisa dari beberapa organ. Walaupun sering juga dikarenakan hati kurang pasokan darah ke mata. Ya, ada pengobatan efektif kalau memang dari fungsi hati, diantaranya adalah bisa menggunakan rabun senja ini, bisa menggunakan obat tetes mata dan obat dalam. Adapun obat tetes matanya, kalau dari tanaman bisa menggunakan bunga melati. Ya, bunga melati 3 kuntung kemudian diseduh dengan 100 cc air panas, diamkan kemudian diteteskan atau digunakan untuk mencuci mata. Ataupun dari binatang, maka bisa menggunakan kepiting sawah yang kecil itu, yuyu apa ya, nah, kemudian dipatahkan kemudian diteteskan ke mata, juga bisa digunakan, ya, berarti ke sawah ya, dan langsung ini bisa digunakan untuk penyakit rabun senja atau buta senja. Ini dari dibanding dengan melati, dia lebih efektif dan lebih cepat pengobatannya lebih cepat, ya. Dan ini bukan cuman kita pernah mencoba atau tidak, bukan pernah mencoba apa tidak lagi, ya. Mas Prato, kakak saya yang dulu di sini itu, kan beliau dulu buta.
1: Oh, sudah. Nah,
0: buta senja, ya. Buta juga, nggak ngelihat, ya. Dan beliau dirawat itu dengan
1: yuyu itu,
0: kemudian ditetesi, dan alhamdulillah sampai hari ini.
1: Cangkangnya saja, atau keseluruhan kakinya.
0: Kakinya kan ada airnya. Oh. Kalau dipatahkan itu kan ada airnya, itu diteteskan. Alhamdulillah sampai itu waktu kecil, masih kecil beliau. Saya belum lahir katanya, kata ibu. Saya belum lahir berarti. Ya, kemudian alhamdulillah sembuh. Ya, sampai hari ini ternyata kan.
1: Sampai sekarang masih atau sudah?
0: Enggak, sembuh total. Sembuh total, enggak pernah rabun-rabun lagi.
1: Dan setelah itu terapinya selesai?
0: Sudah selesai, hanya beberapa hari ya, kemudian selesai. Sudah dewasa, kemudian selesai. Dan sampai sekarang dewasa tidak pernah kambuh lagi. Orangnya masih.
1: Betul, ya. Alhamdulillah.
0: Orangnya tahu, banyak yang tahu juga, kakak saya sendiri. Jadi kemudian bisa juga pakai bunga melati. Kalau efektif ya lebih dari ini. Kalau kemudian yang diminum itu banyak hal, ada wortel, ada lobak, gitu ya. Mengkonsumsi lobak boleh, mengkonsumsi wortel juga boleh, kurang lebih 100 mg per hari, gitu ya. Dan hindari makanan-makanan telur yang di luar telur ayam kampung. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, terima kasih saya jawaban serta solusi ini masih berhubungan dengan pertanyaan Ibu Sumati dari Tanjung Pinang tadi perihal rabun senja. Assalamualaikum ya Sinse, dari Abdullah di Cilengsi. Dikatakan di daerah beliau di Jawa, khususnya Jawa Timur, ada mitos bahwa kopi dapat menurunkan penglihatan di hari tua. Jadi ketika tuanya penglihatan melemah, ini dihubung-hubungkan kebiasaan minum kopi ketika saat muda. Ya.
0: Itu sebenarnya sudah mitos yang beredar di daerah kami juga ya. Sampai-sampai orang kami bilang, iya kalau kopi itu bikin mata buram. Dan teh itu apa di mata, kalau istilah orang Jawa bilang nyengkal dia. Nah, artinya ini bagaimana kopi bisa buram kan? Ini kalau candaan orang-orang kami, iya kopi bikin mata buram kalau ditaburkan kalau ditaburkan di mata jadi pandangannya jadi buram. Kalau teh jadi sepet di mata, kalau ditaburin kan nyengkal begini ya masuk. Artinya tidak demikian. Ya, iya sih kalau buram, kalau ditaburkan ke mata, kalau tidak, makanya tidak berhubungan dengan kopi, akan tetapi yang namanya orang tua menurunnya, ya, menurunnya usia, maka menurun pula penglihatan dan sebagainya. Kalau kemudian dibilang, bahkan orang-orang hari ini yang tidak mengkonsumsi kopi tentunya, ternyata matanya tidak lebih tajam daripada orang yang mengkonsumsi kopi pada zaman dahulu. Orang yang mengkonsumsi kopi, teh pada zaman dahulu ternyata pandangan matanya juga tidak buram sebagaimana orang hari ini. Dan orang-orang perempuan tua pada zaman dahulu yang tidak mengkonsumsi kopi juga ketika disuruh memasukkan benang ke jarum juga minta tolong sama cucu-cucunya. Padahal dia tidak mengkonsumsi kopi. Ya, ibu-ibu ya. Jadi bukan permasalahan itu. Tapi yang namanya orang tua itu tergantung dia bagaimana pola hidupnya. Dan kopi tidak punya hubungan dengan mata. Kalau dia sejuk, menyejukkan jantung, ya. Kalaupun apakah dari sisi klasik bisa jadikah sifatnya yang dingin kemudian akan menyejukkan darah sehingga darah tidak terbagi ke mata? Tentunya tidak juga, dikarenakan materi dingin ini, kalau secara klasik juga materi dingin yang digunakan buat kinerja jantung, bukan buat kinerja hati, malah sebaliknya dia juga mengatasi peradangan ya yang ada pada hati, tentunya bukan ke arah situ. Jadi dari beberapa sisi kita tidak mendapati kalau kopi itu bisa menyebabkan buram, baik dari sisi penelitian klasik maupun penelitian konvensional hari ini. Kita tidak mendapati penelitian konvensional yang sedang memburuk-burukan kopi tahun 1980-an ya, atau dari para tokoh-tokoh Haruki Isbiun ya, kita pernah baca buku ditulis oleh seorang pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan yang mereka itu mengharamkan kopi, teh dan kola ya. Dijelek-jelekkan di situ habis ya. Ketika saya baca ini orang enggak paham. Ya, enggak paham kopi tetapi dia mengharamkan kopi ya. Seorang dai tidak boleh minum kopi, seorang dai tidak boleh minum teh gitu. Seorang dai tidak boleh minum minuman dari pohon kola. Nah, itu ada dai Isbi ya, dari Mesir yang menulis tentang itu. Saya baca waktu saya tinggal di Purwokerto ya, itu saya baca seperti itu. Dan ini tidak benar tuduhan bahwasanya ya kopi menyebabkan ini, menyebabkan itu, dari sisi penelitian klasik maupun dari sisi penelitian konvensional tidak dibenarkan. Walaupun memang pada tahun 1900-an ya, ini masih dicurigai ya, kecurigaan lebih besar daripada orang itu melakukan penelitian. Dicuriga dulu dah pokoknya. Ternyata begitu tahun 1908 itu meneliti. Oh iya, begitu meneliti ternyata kopi betul. Orang yang mengkonsumsi kopi sekian ratus orang terkena kanker prostat. Iya benar. Ya. Akhirnya ya sudah, kopi ini dijas, dihukumi sebagai pemicu timbulnya penyakit yang ada di dunia ini. Ya, sehingga akhirnya di bulan Maret tahun 2008 kemudian barulah ya mereka kemudian meneliti ulang. Artinya, oh diteliti ulang ternyata orang yang ngopi itu sambil ngerokok. Nah, coba sekarang kalau dipisah, yang ngerokok, yang ngopi kan gitu. Ternyata permasalahannya pada rokoknya, bukan pada kopinya. Ini yang tidak diketahui. Ya. Para peneliti kan, ya sudah silakan kalian ngopi. Ya, ketika mereka sambil ngerokok, mereka tidak dibiarkan. Karena bukan minuman atau bukan makanan. Ini yang jadi pokok permasalahan. Jadi tidak mengacu ke arah apa mata yang menjadi buram, maka tidak ada hubungan dengan kopi. Selama ini kita belum mengetahui baik dari si penelitian konvensional maupun penelitian klasik. Demikian dan bermanfaat.
1: Sinsei, mungkin dilihat dari segi kopi ini mengandung kafein, apakah kafein ini juga menjadikan edik, Sinsei?
0: Ya. Tadi itulah makanya seorang penulis Haruki ini itu mengatakan dikarenakan kenapa kopi ditahdir ya, dicerca. Masyarakat ditahdir terhadap kopi ini ya, agar tidak mengkonsumsi kopi karena kandungan kafein ini. Dikarenakan kandungan kafein ini. Dan teh juga mengandung kafein, cola juga mengandung kafein. Kafein paling tinggi ya kopi. Nomor 2-nya teh, nomor 3-nya cola. Ya, karena diperkirakan mereka kopi ini mengandung kafein ya, maka kafein ini dicurigai. Zaman dahulu itu dicurigai sebagai sumber berbagai macam penyakit. Ya, makanya orang mewaspadai, jangan sampai minum kopi dikarenakan kandungan kafein. Akan tetapi sebagaimana yang telah saya jelaskan barusan bahwasanya kandungan kafein yang ada pada kopi, kandungan kafein alami. Ya, bukan kafein yang tentunya sebagaimana diberitakan, orang sering mengatakan bukankah tanaman obat juga terdiri dari susunan kimiawi gitu ya. Tetapi kalau memang demikian, ini kan istilah kalian. Tetapi susunan ini terjadi susunan. Susunan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan dipisah-pisahkan oleh manusia. Kalau kafein dipisahkan oleh manusia, kemudian diteliti demikian, memang terjadi betul ya. Bisa jadi seperti itu. Akan tetapi ketika kopi itu sendiri tidak hanya memiliki kandungan kafein. Dan ternyata kafein yang ada di kopi ini yang merupakan turunan daripada santinnya. Ya, ini merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal sebagai trimetil santi ya, yang bisa bekerja pada tubuh sebagai mengambil alih respon. Ya, ini meningkatkan hormon adrenalin ternyata. Dan juga menimbulkan rangsangan saraf pusat yang akan bisa membuat segar, bergairah, kemudian daya pikir lebih cepat, tidak mudah lelah atau tidak mudah ngantuk ya, dan juga sebagai obat sakit kepala ya. Dan juga sebagai obat untuk memperbagus kualitas sperma. Artinya tidak dilihat dari sisi negatifnya ya, ternyata orang melihat kafein ketika dipisahkan dari sisi negatifnya, dipisahkan gitu ya. Maka kita harus bisa membedakan di mana seorang ahli itu meneliti sebuah komponen yang masih utuh. Ya, tidak cuma kopi, saya ambil contoh bunga tapak dara. Bunga tapak dara ini ketika dia diambil gugus kimiawinya saja, satu gugus saja. Jadi ketika para pengobat klasik itu kemudian memanfaatkan tapak dara digunakan untuk mengobati kanker darah ya. Kemudian digunakan untuk mengobati kanker paru ya. Kemudian para ahli meneliti. Ketika diteliti, mereka coba satu persatu kandungan kimiawinya, ada taninnya, ada alkaloidnya, ada saponinnya ya. Nah, ternyata gugus-gugus ini mereka pisahkan. Setelah mereka berhasil memisahkan, ternyata ada dua kandungan ya, ada dua kandungan yang ada pada tapak darah ini, yang kemudian dua kandungan ini digunakan untuk mengobati kanker darah dan kanker paru. Ya. Nah, dua kandungan ini dipisahkan yang kemudian digunakan untuk obat kemoterapi. Ya, ternyata dua kandungan ini yang digunakan untuk apa obat kemoterapi ini memiliki dampak merontokkan rambut, merusak organ-organ yang benar. Ya, ternyata demikian. Ya, walaupun keduanya ini bisa digunakan untuk kanker darah dan kanker darah dan kanker paru. Ya, tetapi dia membuat kerusakan pada tubuh ketika digunakan untuk buat kemoterapi. Tetapi ketika dia menjadi satu kesatuan yang utuh, ya, sebagai bunga tapak darah, tidak dipisahkan kandungan satu dengan yang lainnya. Ini dia tidak memiliki, ketika dia digunakan untuk mengobati kanker darah dan kanker paru, dia tidak memiliki efek samping atau dampak. Ya, jadi tidak memiliki efek samping sebagaimana ketika dia diambil satu serum atau satu gugus kimianya. Maka kita tidak mengatakan kopi sebagai sebuah kafein, satu gugus kimiawi saja, tetapi dia terdiri dari susunan gugus-gugus kimiawi yang ada. Ya, sebagaimana contoh saja, saya kasih contoh lagi, misalkan kunyit. Kunyit itu kurkuminnya saja mengandung terdiri dari beberapa gugus kimiawi. Nah, kalau satu diambil, ini memiliki efek yang buruk bagi tubuh. Tetapi kalau menjadi sebuah komponen, kurkuminnya saja diambil, bagi tubuh nggak bagus. Kalau satu saja kurkuminnya saja, tetapi kalau dia menjadi sebuah komponen, yakni yang disebut dengan kunyit, ya, satu dengan yang lainnya saling menawarkan dan saling mendukung, sebagaimana kenyataannya Allah yang Maha Tahu. Karena kalau memang seharusnya dipisah-pisah, ya Allah udah pisahkan. Ya kan? Kurkumin sendiri, apa sendiri, ini sendiri, vitamin C sendiri, vitamin B sendiri, ini akan dipisah-pisah. Ya. Kan, tetapi kebanyakan manusia, menurut manusia, penelitian ini bagus, padahal merusak. Kenapa saya bilang merusak? Karena yang tadinya sebuah komponen yang bagus yang Allah sudah ciptakan, ya, dan ketika sebagaimana tadi bunga tapak darah tadi, kemudian dipisah-pisah, taninya sendiri, alkoholnya sendiri, kelihatannya kan kreatif, bagus. Ya kan? Tetapi dampaknya bagi tubuh ternyata nggak bagus, malah merusak tubuh, rambutnya rontok, organ-organ yang lainnya kemudian rusak. Sebagaimana orang yang melakukan kemoterapi hari ini yang diambil dari gugus kimia, salah dua dari gugus kimia yang ada pada tapak darah. Tapi ketika tapak darah itu digunakan secara utuh, tidak masalah. Ya, kan kalau begitu siapa yang tahu? Kan? Allah yang Maha Tahu. Artinya bukan memperbaiki tapi merusak. Tapi menurut mereka ketika ditanya, ini kamu ngerusak ini? Oh enggak, kami bukan membuat kerusakan, kami membuat perbaikan. Ya ini, justru dengan inilah kami ketahui demikian bla bla bla bla bla bla. Ya, begitu pula ketika kopi dipisah kafeinnya. Kopi dipisah kafeinnya. Kemudian diujikan kafeinnya saja. Loh, bukankah kopi itu kandungannya bukan cuma kafein? Ya. Ada metil pyridiniumnya, kemudian ada taninnya. Sudah kita ketahui tanin itu kalau bisa dibilang racun yang bisa menghilangkan racun. Ya. Kemudian santinnya, ada kandungan-kandungan yang lain. Tentunya di sini akan bersinergi. Kalau dipisah sih iya, jelas kalau dipisah, dipisah-pisah jelas. Jadi pemisahan kalau dipisah-pisah, kopi bukannya kafeinnya bermasalah? Iya, kalau kafeinnya di pisahkan dari kopi. Tetapi kalau dia bersatu menjadi kopi sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, itu tidak menjadi masalah. Makanya kita acungi, ya kita tetap hormat ya kepada para peneliti. Akan tetapi tentunya mereka dalam hal ini tertipu oleh otak dikarenakan menurut mereka sebuah kecerdasan, terobosan baru, ya merubah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Mm-hmm. Ya, kalau tidak tentunya Allah akan memisahkan kandungan itu. Makanya banyak dikatakan toh herbal juga kimiawi. Ya. Tanaman juga kimiawi, bukankah tanaman itu terdiri dari gugus-gugus kimiawi? Iya, tetapi dia sebuah komponen satu yang tidak terpisah. Mm-hmm. Ya, itu demikian.
1: Baik. Baik, Sinsei, terima kasih jawabannya dan solusinya. Dan masih di pesan singkat kami bacakan sebelum kita beralih ke layanan telepon dan masih ada sisa beberapa menit ke depan. Dari Umu Salma di Bima, assalamualaikum ya Sinsei. Saya mempunyai anak berumur 1,9 tahun. Sejak usia 7 bulan, beliau terkena hernia, Sinsei. Adakah herbal untuk penyakit hernia penderita umur 1,9 tahun ini, Sinsei? 1,9 tahun.
0: 1,9 tahun untuk hernia. Itu ibu bisa

0: kemudian dipakai gurita, ya, kemudian dilepas satu kali sehari. Ya, bisa digunakan salah satu di antara dua atau tiga anjuran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, demikian Musalma di Bima. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinse dan semoga diangkat penyakit anak ibu. Di belakang Musalma, dari pesan singkat tadi, kita akan beralih ke layanan telepon di 0218236543. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Nah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Waalaikumsalam. Salam. Sudah masuk. Nah, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Ibu Kapina yang ada di Prabu Muli.
1: Ya, baik, Ibu, silakan.
0: Prabu Muli mana ya?
2: Ini Ustaz. Assalamualaikum, Abu.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prabu Muli mana, Bu?
1: Prabu Muli.
0: Daerah mana?
1: Jawa ya?
2: Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan. Ini silakan, Bu.
1: Baik, Ibu silakan, Ibu. Ibu mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu.
2: Ini saya merasakan
0: Ya, Bu.
2: Saya ini sering merasakan kesemutan di belakang bahu saya ini, dua-duanya. Kata dokter, dia mengatakan radang sendi. Jadi saya minta solusinya apa, obat herbalnya?
0: Cukup, Ibu.
1: Baik, terima kasih, Ibu, atas interaksinya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua jawaban saya. Yang pertama, Ibu bisa menggunakan lengkuas cukupnya, kemudian diparut, dibalurkan pada bagian yang nyeri. Itu yang pertama. Biarkan sampai kering, kemudian dia baru dibersihkan. Adapun obat yang digunakan dari dalam, Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, ditambah dengan 3 lembar daun salam. Satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ditambah dengan satu ibu jari jahe dan satu ibu jari kencur. Saya ulangi, 3 lembar daun salam ditambah dengan satu ibu jari temulawak, ditambah dengan satu ibu jari jahe, dan ditambah dengan satu ibu jari kencur. Semua bahan direbus ya dengan 3 gelas air. Bahan direbus dengan 3 gelas air sambil mendidih. Kemudian kecilkan apinya agar tersisa menjadi 2 gelas. Saring bagi 2. Setelah jadi 2 gelas, saring bagi 2 dan minum pagi. Ya. Kalau perutnya tidak gampang terangsang, maka bisa diminum sebelum makan ya, pagi bangun tidur. Tapi kalau perutnya sensitif, maka bisa setelah makan dan malam menjelang tidur. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang lainnya.
1: Baik, terima kasih. Saya coba atas solusi dan nampaknya pertanyaan dari Ibu di Prabu Mulia tadi, pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi yang berbahagia ini, dan kepada saya mungkin ada rahuman.
0: Ya, terima kasih. Dan ini ada beberapa peringatan, dan peringatan ini juga sering diderita oleh para pecandu kopi. Dan kopi adalah minuman yang merangsang ya. Merangsang mood ya. Merangsang gairah, memperbagus kualitas sperma ya, merangsang tenaga, merangsang berpikir, dan kurang baik bagi penderita mah. Di mana penderita mah itu lebih cenderung kepada pendiam, melamun, dirangsang tentunya tidak bagus juga. Dan dia tidak cocok bagi penderita mah. Dari sisi beberapa sisi pun tidak cocok. Kemudian kopi yang diseduh dengan air dingin ini tidak membahayakan ya, dibandingkan dengan diseduh dengan air panas mendidih. Karena beberapa kandungan yang ada pada kopi bisa menjadi rusak. Dan penderita sakit ya, jantung, jantungnya sudah lemah karena kopi ini memacu kinerja jantung. Ya, kalau jantungnya lemah maka dia akan dipacu, itu juga akan memperberat sakit mah, syaraf ya, yang sudah terlanjur ya, kemudian ada batu empedunya dan orangnya insomnia, susah tidur. Hendaknya jangan minum kopi karena akan segar terus ya, sudah susah tidur kemudian minumnya kopi biar segar, segar. Kemudian mengkonsumsi kopi dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kalau orang yang sudah mengkonsumsi kopi ini udah enak aja, enjoy aja. Rasanya kalau belum ngopi, belum beres ini urusannya. Ini ada yang kurang ini, ya pasti. Apalagi kebanyakan orang memulai ngopi itu di masa mahasiswa kan, masa-masa kuliah itu udah

0: Belum biasanya. Belum ngopi biasanya. Udah kuliah, ngekos, udah. Banyak kerjaan, apalagi lagi ngurus skripsi dan sebagainya. Udah. Akan menjadi ketergantungan. Kalau belum ngopi, kayaknya ada yang nggak beres. Apalagi setelah kerja ya tentunya dia akan menjadi pendampingnya. Jadi kok saya kalau belum ngopi pusing? Iya, karena ketergantungan tadi. Dan pada dosis sedang akan meningkatkan produksi asam lambung sehingga dapat menyebabkan penyakit lambung sehingga kita hanya bisa menyarankan dosis kecil tukak lambung atau tukak usus pada lambung. Ya. Dan kopi berbahaya bagi penderita hipertensi dikarenakan susah tidur akan menyebabkan tensi menjadi naik dan pada wanita terlalu banyak minum kopi dapat mengurangi kesuburan dalam penelitian walaupun pada pria meningkatkan kualitas sperma. Dan dalam penelitian disebutkan bahwasanya minum kopi lebih dari 5 gelas per hari, gelas ya bukan cangkir. Gelas itu berarti 210 atau 220 cc per hari dapat meningkatkan terjadi rusak pada dinding pembuluh darah. Berarti satu hari bisa minum kopi sampai 1 liter lebih ya. Itu akan merusak. Artinya tetap akan minum tidak boleh berlebih. Cangkir ukurannya, bukan? Makanya ada istilah cangkir kopi. Kalau kita ada kopi yang mengeluarkan apa? Produknya memberi hadiah cangkir, memberi hadiah cangkir, pasti cangkirnya segitulah ya. Tidak mungkin iya, takutnya gelas besar yang ada pegangannya, nggak mungkin. Itu bukan gelas kopi. Nggak ada gelas kopi, adanya cangkir kopi. Satu cangkir kopi, satu cangkir teh. Itu adanya, bukan segelas ya. Kalau segelas es teh gitu ya. Bukan teh panas, enggak. Harusnya begitu. Kopi itu satu cangkir kopi. Satu sendok kopi. Satu sendok kopi, satu cangkir kopi ini ya. Kemudian kafein. Kenapa seseorang itu menjadi susah tidur? Dikarenakan kafeinnya meningkatkan semangat sehingga orang tersebut tidak gampang tidur. Kopi tidak dianjurkan bagi ibu hamil karena menyebabkan gangguan pencernaan. Ya, kemudian juga mengurangi zat besi yang dibutuhkan oleh para wanita. Ya, dan kopi yang dianjurkan antum semua, ya, baik bapak atau ibu, para pendengar pemirsa Roja, dimanapun anda berada, tinggal kita ini kebutuhannya disesuaikan. Apakah kita cukup dengan dosis ringan? Yang dimaksud dosis ringan adalah 1-3 cangkir per hari. Satu cangkirnya 100 mili. Ya, masing-masing sudah mengeluarkan gelas cangkir itu tadi. 3/4 cangkir biasanya isinya. Ya, satu cangkirnya itu isinya 3/4 cangkir biasanya. Enggak penuh. Ya, penuh banget enggak. 1-3 cangkir per hari. Itu disebut sebagai dosis ringan. Dosis sedang tadi saya sebutkan ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan. Orang yang asam lambung tidak diperbolehkan dosis sedang. Dosis sedang adalah 4-6 cangkir. Sementara dosis berat adalah 6 cangkir lebih per hari. Ya, berarti sampai 700-an cc ya. 700-an mili itu sudah dosis berat. Nah, kalau bagaimana kalau 1200? Ini sudah kelewat, sudah tidak diperbolehkan. 700 itu dosis berat. Bagaimana dengan 1 liter? Ya, tentunya dosis yang tidak boleh ya, itu tidak dianjurkan. Ya, demikian pembahasan tentang kopi, tentang kopi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan semua yang memberikan pertanyaan baik yang bisa dijawab ataupun yang belum sempat ya dijawab ya, dan insyaallah kami sedang membuat web untuk bisa menampung pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, walaupun belum selesai ya, kita akan permudah nanti, mudah-mudahan bisa dilimpahkan ya untuk ke web kami ya, untuk yang bisa ya, mudah-mudahan Allah cepat memberikan kemudahan penyelesaiannya ya, akan bisa menampung pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kejawab di live ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu li nurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
0: أَفَمْ

ilahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: أَبْنَاءَهُمْ.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
1: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
1: فهل

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?
0: Fa'ala.

0: سواكم.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkutuk?

0: وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan," sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan.

0: wa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: Sesungguhnya, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.
1: Ya.

0: يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana namlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya, Allah SWT mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah. Dia nyandar di sarang semut. Satu semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita, semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah SWT. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman. Alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Quran. Bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut, Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu. Qalat Namlah, ayuhan Naml udkhulu masakinakum. Maka seketika berkatalah sang ratu semut. Dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa. Mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya, tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabaraka mengatakan, "Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, "Wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya." Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab

0: menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menguatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal. Bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya-bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan.
6: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'alam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajia yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghih, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb,
6: syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman bakat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
4: Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
11: Al-Qur'an.
12: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
13: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم.

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama tepatan dengan 22 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat al-Aqidah al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Rasyid rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatu fillah, 'afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat. Kita pada kesempatan kali ini membahas tentang penulis, yaitu فَهَذَا اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ ila qiyam as-sa'ah, yang artinya maka ini adalah akidah kelompok yang selamat yang diberi kemenangan sampai hari kiamat. Ini adalah pertemuan yang ke-12 di dalam pembacaan kitab Aqidah Al-Wasitiyah atau Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-11, kita sampai kepada halaman 18. Kemudian kita lanjutkan, masih di halaman yang ke-18, penulis berkata, Qawluhu ila qiyamis sa'ah, ay sa'at mautihim bi maji'ir rih, allati taqbidu ruha kulli mu'minin, wa hiya as-sa'ah fi haqqil mu'minin, wa illa as-sa'atu la taqumu illa ala shiralil khalq, ma fi sahihi muslimin, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. والمراد بالريح ما رواه الحاكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية وقال عقبة لعبد الله الله أعلم بما تقول وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك قال عبد الله يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة yang artinya ucapan penulis sampai terjadinya hari kiamat. Maksudnya adalah sampai saat wafat mereka, yaitu angin yang mencabut ruh setiap orang mukmin. Itulah kiamat bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak demikian, maka kiamat yang besar tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, kiamat tidak akan terjadi sampai lagi diucapkan di bumi Allah Allah. Sampai tidak lagi diucapkan di bumi Allah Allah. Yang dimaksud dengan angin itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 65 Hijriah berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali atas buruk-buruk manusia. Mereka lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Lalu Uqbah berkata kepada Abdullah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang engkau katakan. Adapun aku, maka aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah dalam keadaan menang, tidak membahayakan mereka yang menyelisihi mereka hingga datang kepada mereka as-sa'ah, sedangkan mereka di atas keadaan itu. Maka Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau kasturi dan sentuhannya seperti sentuhan sutra. Angin itu tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada seberat darah dari iman, melainkan ia mencabut ruhnya. Kemudian tinggallah buruk-buruk manusia dan atas merekalah kiamat terjadi. Nah, maksud daripada perkataan ini, para ahli yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, bahwa kelompok yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kelompok yang mana mereka senantiasa dan diberikan kemenangan oleh Allah sampai hari kiamat. Mereka menang, ya, sampai hari kiamat mereka menang. Jadi kelompok ini akan selalu ada dari kelompok-kelompok orang yang beriman yang memberikan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kemenangan. Dan hari kiamat yang dimaksud adalah hari yang mana ada angin yang baunya wangi mencabut seluruh nyawa orang-orang beriman. Oke, ini adalah hari kiamat. Yaitu maksudnya hari akhir orang-orang beriman. Waktu akhir orang-orang beriman. Bukan berarti kelompok ini akan ada nanti sampai ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena kiamat yang besar. Kiamat yang besar tidak akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas makhluk yang paling buruk. Kiamat yang besar tidak akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas makhluk yang paling buruk di atas muka bumi ini. Kemudian sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai sehingga tidak diucapkan di bumi Allah Allah. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya kiamat tidak akan jadi sampai tidak tersisa di muka bumi ini seorang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang-orang beriman sebelum hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang-orang beriman sebelum hari kiamat. Nah, oleh karena itulah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma al-Sahmi al-Qurashi yang beliau wafat pada tahun 65 Hijriah berkata tidak dibangkitkan hari kiamat kecuali atas makhluk yang paling buruk dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk dari kaum jahiliyah. Mereka adalah buruk-buruk makhluk dari kaum jahiliyah. Nah, dan kemudian ditimpali perkataan atau hadis dari Abdullah bin Amr bin As ini oleh Uqbah bin Amir bin Abbas Al-Juhani radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 58 Hijriah. Bahwa kata Uqbah, aku mengucapkan ucapan yang aku tidak tahu ucapan tersebut. Tetapi yang jelas aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazalu 'isabatan min ummati yuqatiluna 'ala amrillah." Masih akan ada sekelompok dari umatku yang berperang atas perintah Allah, zahirin, dan mereka selalu menang. Mereka selalu menang. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sehingga datang kepada mereka hari kiamat dan mereka dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan mengutus angin yang wangi, bagaikan minyak kasturi, dan kemudian hembusannya seperti hembusan sutra. Maka tidak ada seorang pun di dalam kalbunya seberat zarah dari keimanan ditinggalkan kecuali akan diwafatkan. Kemudian setelah itu tersisalah orang-orang yang buruk, manusia-manusia yang paling buruk. Nah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang benar adalah bahwa kelompok yang diberikan kemenangan, yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, selalu ada dan selalu menang dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Mereka senantiasa di atas agama Allah, mulai datang kepada mereka angin yang wangi. Apa namanya, mencabut nyawa-nyawa setiap dari mereka, setiap orang dari mereka. Itulah yang disebut dengan hari kiamat bagi orang-orang beriman. Itu maksudnya mereka habis waktu mereka untuk hidup di dunia. Tidak ada lagi orang beriman setelah itu. Kemudian setelah itu, setelah Allah mencabut nyawa orang-orang beriman, tidaklah tersisa kecuali makhluk-makhluk yang terburuk. Mereka tidak mengetahui tauhid, tidak mengamalkannya, tidak mendirikan salat, tidak berzikir kepada Allah. Dan pada mereka inilah ditiupkan sangkakala pertama kali yang menunjukkan dibangkitkan hari kiamat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Qauluhu ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian berkata, أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكومون لها في القليل والكثير. والسنة لغة الطريقة، وشرعا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وسم أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما نسمع له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سوى، خلافا لأهل البدع فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالخوارج والروافض. وأهل السنة يبرؤون من هذه النسب كلها، وإنما ينتسبون إلى الحديث والسنة. Yang artinya penulis berkata, ahlus sunnah itu orang-orang yang secara khusus berpegang teguh dengan sunnah, perhatian mempelajari sunnah dan memahami sunnah tersebut. Sunnah secara bahasa berarti jalan. Adapun secara syariat, sunnah ialah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Mereka dinamakan ahlus sunnah karena menisbatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada berbagai macam pendapat dan madhab. Sebagian ulama pernah ditanya tentang sunnah, lalu ia menjawab, sesuatu yang tidak punya nama selain sunnah. Maksudnya, ahlus sunnah tidak memiliki nama lain yang menisbatkan dirinya diri kepadanya selain sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah kadang dinisbatkan kepada suatu pemikiran, seperti Qadariyah dan Murji'ah. Dan kadang dinisbatkan kepada tokoh, seperti Jahmiyah dan Najjariyah. Dan kadang dinisbatkan kepada perbuatan, seperti Khawarij dan Rawatib. Adapun Ahlus Sunnah berlepas diri dari semua sandaran tersebut. Dan mereka hanya menisbatkan diri kepada Al-Hadis dan As-Sunnah. Baik, kita bahas masalah ini dulu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan Ahlus Sunnah. Itu orang-orang yang senantiasa mengkhususkan dirinya dan berpegang teguh kepada dirinya dan perhatian pada mempelajari sunnah dan memahaminya. Dan menjadikan segala sesuatu timbangannya adalah berdasarkan timbangan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya berdasarkan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya berdasarkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mendahulukan pendapat siapapun atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan hawa nafsu siapapun atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan pengikutan terhadap siapapun, dan tidak mendahulukan ucapan siapapun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fama ataakumur rasulu fakhudhuh, wama nahaakum anhu fantahu." Yang artinya, dan apa saja yang kalian baca, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah larang kepada kalian, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Baik, ada yang bertanya, baca kitab apa? Saya baca kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, begitu juga Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan Allah juga berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah akan menimpa mereka, atau siksa yang pedih akan menimpa mereka. Surat An-Nur ayat 63. Maka intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berdiri di sisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan pengikutannya terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pokok dalam beragama Islam. Sebagai pokok dalam beragama Islam. Nah. Kemudian tadi disebutkan wasunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Baik itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Dan seterusnya. Barang siapa yang mencontohkan ataupun menjalani di dalam Islam jalan yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Itu adalah kalau jalannya jalan yang baik. Kalau jalannya jalan yang buruk, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang mencontohkan jalan di dalam agama Islam, jalan yang buruk, maka atasnya dosa, dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Baik. Itu adalah makna sunnah secara bahas. Adapun makna sunnah secara istilah syariat adalah sunnah di dalam istilah para ahli hadis, yaitu ma usira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan, atau persetujuan, baik sifat yang berupa akhlak atau sifat yang berupa jasmani, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan. Kemudian berupa perbuatan seperti sholatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah, berpuasanya Rasulullah, berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang sahabat Nabi mengerjakan atau mengucapkan sesuatu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, maka itu berarti persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepada kebolehan. Nah, kalau seandainya tidak boleh, pasti akan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat sifat akhlaknya seperti jujur, amanah, kemudian penyayang, pemberani, kemudian penyabar. Adapun sifat jasmaninya, yaitu yang dinukilkan dari sahabat-sahabat Nabi berupa potret jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti sunnah, itu tadi arti sunnah secara istilah ahli hadis. Adapun arti

Baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam tata cara beragama, ataupun dalam adab dan akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis yang di dalamnya ada penyebutan 73 umat Nabi Muhammad SAW yang akan terpecah belah. Beliau mengatakan yang selamat adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Siapa saja yang di atas apa yang aku di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Maka barang siapa yang selalu di atas apa yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya jalani, maka dialah termasuk ahlus sunnah. Nah, kemudian mengapa dinamakan ahlus sunnah? Ahlus sunnah, kenapa dinamakan demikian? Dinamakan ahlus sunnah karena mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukan menisbatkan dirinya kepada pemikiran-pemikiran yang baru. Atau kepada seseorang. Atau kepada hawa nafsu. Ya. Atau kepada kelompok tertentu. Ini tidak dinamakan sebagai sebab. Mengapa dinamakan ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah karena mereka menasabkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan tentang sifat ahlu sunnah, hiya ma la isma lahu siwa sunnah, yang artinya ia adalah sesuatu yang tidak ada nama selain sunnah. Maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah tidak memerlukan pada sebuah nama yang mereka dikenal dengan, karena mereka menasabkan diri mereka kepada pokok yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengerjakan, yaitu pokok untuk orang-orang beriman. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan tadi di dalam perkataan ini bahwa Ahlus Sunnah tidak dikenal dengan banyak atau sedikit. Kadang-kadang Ahlus Sunnah banyak di sebuah masa, kadang-kadang mereka sedikit di masa yang lain. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan kebenaran yang dengannya mereka mengetahui sedikitnya orang yang menyamai dan banyaknya orang yang menyelisih. Allah berfirman akan hal ini, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang di bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 116. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini sahabat Nabi yang wafat pada tahun 32 Hijriah, al-jama'ah ma waqfaqa al-haq wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Dan makna perkataan ini adalah benar, karena yang menjadi ukuran bukan kepada jumlah bilangan manusia, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah kesesuaian kebenaran dan dalil. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-farqu baina intisabi ahli sunnah wa intisabi ahli bid'ah. Perbedaan antara penisbatan ahli sunnah dan penisbatan kepada ahli bid'ah, bahwa ahli bid'ah kadang-kadang menisbatkan kepada perkara yang baru, seperti penisbatan kepada dapat argumentasi atau keyakinan sebagian orang atau sebagian kelompok. Keyakinan sebagian orang atau sebagian kelompok. Seperti kaum Qadariyah, mereka memperbincangkan tentang takdir yang menyelisihi apa yang ditunjuki dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum Murji'ah, kebalikan dari kaum Qadariyah. Kaum Murji'ah, kebalikan dari kaum Qadariyah.

0: mereka mengeluarkan amal amal perbuatan dari yang namanya iman. Mereka mengatakan iman tidak berbahaya jika disertai dengan dosa, menurut pendapat kaum Murji'ah. Makanya disebut dengan Murji'ah. Ini penisbatan suatu kelompok kepada keyakinan tersendiri yang diyakini oleh mereka. Kemudian penisbatan suatu kelompok kepada seseorang sebagai pencetusnya, yaitu kaum Jahmiyah. Nah, Nabi Muhammad SAW yang mana Jahmiyah diambilkan dari Jaham bin Sofwan As-Samarqandi yang wafat pada tahun 128 Hijriah. Kemudian juga seperti An-Najjariyah. Ini dinasabkan kepada Al-Husain bin Muhammad An-Najjar yang wafat pada tahun 230 Hijriah. Dan ini berbeda sekali dengan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah tidak menjadikan agama mereka mengikuti seorang pun selain Rasulullah SAW. Dan juga dinisbatkan kepada perbuatan. Pada perbuatan atau jalan ya, seperti kaum Khawarij. Karena mereka khuruj, memberontak atas kesatuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian kaum Rawafid, jamaknya Rafidah, karena mereka rafadu, menolak kesatuan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan mencela mereka dalam banyak kesempatan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang melepaskan diri mereka dari penisbatan-penisbatan kepada perbuatan, kepada seseorang, dan seterusnya. Dan orang-orang Rafidah, mereka mencela kebanyakan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Ahlus Sunnah senantiasa berlepas diri dari penisbatan yang seperti ini. Karena ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan bid'ah atau ucapan atau ataupun tokoh ataupun perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang baru, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka juga disebut dengan Ahlul Hadis, Ahlul Asar, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyyun, yaitu orang-orang yang menisbatkan kepada jalan Salafus Saleh, bukan kepada seseorang tertentu. Dan yang dimaksud dengan Salafus Saleh adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka. Imam Ahmad bin Ahmad Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yang wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau berkata, "Usul sunnati indana at-tamassuku bima kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah." Yang artinya pokok sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di atasnya dan mengikuti mereka serta meninggalkan perbuatan bid'ah. Kemudian berkata Abu Utsman Ismail Abdurrahman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah tentang sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh berpegang teguh terhadap apa yang Rasulullah SAW di atasnya dan juga para sahabat, para tabi'in serta para imam. Nah, jadi intinya Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. tidak menisbatkan kepada perbuatan bid'ah atau kepada ucapan dari perbuatan bid'ah atau kepada tokoh-tokoh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata as-sunnah tidak hanya mengenal hadis, akan tetapi melazimi jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya para sahabat, baik dalam perkara akidah, ibadah, atau manhaj, atau akhlak. Maka nama-nama Ahlus Sunnah, ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah, ada yang disebut dengan Al-Jama'ah, ada yang disebut dengan Ahlul Hadith wal Atsar. Nah, itu dulu ya para ikhwah dirahmati oleh Allah. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya sampai di situ dulu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakatuh atas bahasan penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan siang atau sore hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi, silakan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan-layanan telepon, pertanyaan secara langsung ataupun pertanyaan pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah, kita coba sapa untuk di layanan telepon para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan melalui nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Naam. Halo. Silakan. Ada yang masuk? Ya. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ya. Silakan Ibu, dengan siapa ini?
2: Saya dengan Bu Etin dari Depok.
1: Dari Depok, Bu Etin.
2: Izin bertanya, Ustaz.
1: Silakan. Ya.
2: Apa termasuk bid'ah apabila saya melaksanakan sholat tahajud? Bila saya melaksanakan sholat tahajud, terus dikir seperti sholat fardu.
1: Dikir seperti sholat fardu. Cukup pertanyaannya?
2: Iya. Terus gitu berdoa, udah selesai gitu, baru istighfar gitu. Ya.
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Ya, terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bacaan setelah sholat fardu atau sholat sunnah maksud saya, seperti mengucapkan di dalam hadis Rasulullah SAW, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja yang disebutkan di dalam sholat sunnah. Ya, kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu an, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza sharaka min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah SAW jika telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Beliau mengucapkan Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini menunjukkan bahwa bacaan ini hanya dibaca saat sholat sunnah saja. Adapun zikir seperti yang lain-lain itu ada ucapan, yaitu setelah sholat fardu. Nah, jadi hanya istighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam, maka itu disebut dengan bacaan setelah sholat sunnah. Bacaan setelah sholat wajib ada ucapan sholat wajibnya. Wallahu'alam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu R. Niwati atau yang bertanya dari Depok tadi. Dan silakan masih di layanan line telepon Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543. Kita akan coba sapa kembali. Halo, silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Halo. Nah, terputus. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustadz yang masuk. Nah, izin bertanya Ustadz, bila seorang ayah telah meninggal dunia, tapi ada satu peninggalan atau yang dimaksud adalah motor yang ditinggalkan, tapi motor tersebut masih dipakai oleh anak laki-lakinya. Bagaimana pembagian warisannya? Di mana permasalahan yang disampaikan, anak laki-laki itu tidak mau menjual dengan alasan masih dipakai buat antar jemput sekolah. Sedangkan sebetulnya anak laki-laki itu sudah memiliki motor pribadi. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sama Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang jelas seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit sebelum setelah meninggalnya itu adalah harta waris. Dan harta waris harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Apabila harta tersebut belum dibagi, maka harus meminta izin kepada ahli waris yang lain keridhaannya karena barangnya dipakai. Wallahu a'lam.
1: Baik, baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Pertanyaan dari Pak Bambang di Depok bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita hanya melakukan puasa hanya 10 Muharram saja atau puasa Asyura tanpa puasa Tasu'a Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum puasa hari Ashura saja, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Ada yang mengatakan bahwa makruh, karena Nabi Muhammad SAW berkata di akhir, la'in ishtu la'asumanna tasir. Kalau seandainya aku hidup, maka niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. Nah, ini beliau ucapkan setelah beliau melarang untuk menyerupakan diri. Ucapan ini sesuai dengan apa yang beliau larang, yaitu tidak menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Nah, dan di dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Ahmad, atau berdasarkan riwayat ini berarti lebih baik dia berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Di dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah satu hari sebelumnya dan berpuasalah satu hari setelahnya. Di dalam lafaz yang lain, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kan tetapi di dalam syaratnya ada kelemahan, karena dia dari riwayat Muhammad bin Abi Layla dan dia dilemahkan di dalam para pendapat ulama hadis. Maka para ikhwan dirahmati Allah, yang sunnah adalah menurut para ulama yaitu berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa hari Asyura. Itu yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia ingin berpuasa tanggal 10 saja, maka sebagian ulama membolehkannya. Sebagian ulama membolehkan. Tapi yang lebih afdal berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa hari Asyura. Wallahu a'lam.
1: Iya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kemudian sebelum kami bacakan kembali di layanan pesan singkat, kami kembali persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nampaknya sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan Bapak atau Ibu.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Amba Allah di Tangerang.
1: Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Afan, Ana mohon nasihatnya.
1: Ya.
3: Ustaz, Anak punya orang tua di kampung. Sekarang usianya udah hampir 80. Beliau itu kondisinya ibu anak udah gak bisa jalan, Ustaz.
1: Ya.
3: Terus selama ini dari anak tahu kecil sampai sekarang ini belum pernah namanya sholat, puasa gitu, Ustaz. Terus anak
1: ya. Bagaimana?
3: Pernah ngomong lah gitu, sholat gitu, tapi kondisinya sekarang ini udah pikun gitu, Ustaz. Jadi kurang ini, anak tinggalnya di Tangerang, ibu anak di kampung yang ngurusin adik-anak gitu.
0: Pertanyaannya Bu apa?
3: Pertanyaannya anak sebagai anak itu gimana ya, Ustaz?
1: Ya. Iya, baik. Terima kasih. Ditunggu nasihat dari Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila seorang yang ingin sholat, maka dia harus menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat. Di antaranya, yaitu muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka kita katakan berakal, berarti kebalikan dari berakal, yaitu gila. Dan termasuk di dalamnya itu orang yang sudah pikun berat, ya. Maka ini tidak wajib statusnya untuk berpuasa karena dia tidak bisa berniat, karena dia tidak bisa berniat. Jadi gugur kewajiban sholatnya. Kalau seandainya memang benar-benar sudah pikun, wallahualam.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat serta semoga Allah senantiasa berikan kesabaran untuk hamba Allah yang bertanya tadi. Berikutnya, masih di layanan-layanan telepon barangkali sudah ada yang masuk. Di 021-823-6543. Kita sapa kembali. 6. Halo. Silakan. Baik, sudah masuk. Halo.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Saya dari Tangerang, Ustaz.
1: Silakan Ibu di Tangerang. Ya.
4: Maaf Ustaz, saya mau nanya. Saya punya anak. Tadinya dia rajin sekolah.
1: Anak ya?
4: Sekarang dia, ya anak saya Ustaz.
1: Iya, langsung dilanjutkan saja Bu.
4: Lagi pengobatan dokter gitu, soalnya dia sering suka ada keluhan fokusnya. Ini kata dokter mah pikirannya terganggu gitu, jadi lagi berobat ke dokter, tapi dia nggak mau sholat. Itu gimana Ustaz bukunya ya? Itu
1: sudah beli, anaknya sudah dewasa Bu ya?
4: Terima kasih Ustaz.
1: Ya,
4: terima kasih Ustaz.
1: Iya, Ustaz silakan.
0: Pertanyaannya saya tidak paham karena terputus-putus suaranya.
1: Ya, barangkali semoga saya coba ulangi bahwa ibu yang bertanya tadi memiliki anak yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Informasi yang disampaikan karena pikirannya terganggu. Namun semenjak itu tidak mau melaksanakan sholat meskipun sudah dinasihati. Mohon nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan anaknya. Kemudian yang kedua, dinasihati dengan menyebutkan tentang kewajiban, dari kewajiban dan konsekuensi dari konsekuensi, ucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan tentang hukum wajibnya sholat. Kemudian hukum bahayanya tidak sholat ataupun ancaman-ancaman siksa bagi bahaya yang tidak sholat. Dengan seperti itu seseorang sudah terlepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. saya pamit. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbiyat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
9: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
10: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Roja lidzakirina wadzakira.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah menutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang fakih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Mutafakun.
8: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
9: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
9: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
9: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan
9: makhluk.

0: فقد استوى اسما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
1: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
2: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
4: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا

0: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: والعاقبه للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu adalah kebaikan untuk kita, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: muslimat adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghayth asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: شرقية ولا غربية.
1: Tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
0: Demikian baik.
1: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaitu la yudhi"
0: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
1: Ini yang Allah sebutkan dengan
0: nurun ala nur.
1: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم.

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: يوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
6: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
5: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
6: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku? Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
0: Qala fal

0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun, siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dukungan Pemda diharapkan untuk pengembangan ISBI. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya, persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
2: Ya Alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan, maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, sedangkan anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat meninjau stasiun kereta api Bandung, Senin 7 September 2026, untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
3: Perjalanan kereta api sejauh ini alhamdulillah tidak terganggu, baik yang menggunakan bus, feeder maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan dan lain-lain. Semua masih jalan, baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya.
1: Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Rucimat mengatakan kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur, terutama lahan. Menurutnya, kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
4: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu ya sekarang kita berupaya untuk memperluas jaring itu dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirang Payung dan juga di Sumedang.
1: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi, Ibtu Rehan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedar bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan, dari tangan tersangka disita barang bukti sabu seberat 83,28 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
5: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di tertentu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan solat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak solat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, "Fawailul celaka orang-orang yang salat. Amal yang tidak salat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري

0: لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.
1: Aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, Pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya.

0: القيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan juga sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini, di waktu yang tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan karunia serta juga hidayah Islam dan sunnah. Allahumma amin. Ikhwan sama azan ya Allah wa yakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini satu pembahasan yang banyak faedah dan menarik untuk kita simak bersama dari pembahasan kitab Sibtu Duror min Usulil Ahli Atsar yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy M.A. Hafizallahu taala. Dan pembahasan masih melanjutkan dari judul sebelumnya, yaitu jalan menuju Allah hanya satu. Nah, baik sama ajaran Kota Islam azanullah wa iyakum, insyaallah setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya Kota Islam azanillahu wa iyakum yang ingin bertanya, Anda bisa menghubung kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan simak bersama dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz. Kita akan simak dan kepada Ustaz kami persilakan faliatafadul maskuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Sibtu Durar min Usuli Ahli Al-Athar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa sekalian, dimanapun antum berada, kalau tidak salah pembahasan terakhir adalah nukilan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah pada halaman yang ke-44. Di akhir, beliau Hafizahullah itu penulis berikan komentar tentang ucapan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, walakin kathratu bunyatihi al-adiyat تشكك فيه وتقذل عنه فإنما انحرف عنه من انحرف من الفرق استئناسا بالتعدد وتوحشا من التفرد واستعجالا للوصول وجبنا عن تحمل الطول. الشيخ معتكن. Akan tetapi banyaknya halangan-halangan. Akan tetapi banyaknya halangan-halangan menjadikan sebagian orang ragu. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala di situ banyak gangguan, banyak halangan, banyak rintangan. Sehingga ini menjadikan sebagian orang ragu. Kemudian وَتُخَذِّلُ عَنْهُ, dan menjadikan sebagian orang akhirnya meninggalkan jalan tersebut. Wa inna ma inharafa anhu man inharafa minal firaq, dan sesungguhnya menyimpang dari jalan ini, orang yang menyimpang dari kalangan aliran-aliran, istiqnasan bita'adudi, karena mereka senang dengan sesuatu yang berjumlah. Artinya kalau melihat di sekitarnya orang yang sama dengan dia, dia senang. Ya, ada jamaahnya, ada temannya. Wa tawahhushan min at-tafarruj, dan mereka merasa enggan dengan kesendirian. Artinya kalau sampai dia sendiri, tidak bersama orang lain, maka banyak di antara mereka yang enggan dalam keadaan sendirian. Wasti'jalan lil wusuli, dan tergesa-gesa untuk sampai. Wajubanan an tahammulit tul, dan mereka adalah orang-orang yang takut atau pengecut untuk memikul panjangnya jalan tersebut. Maka ini disebutkan oleh Syekh menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Sedikitnya orang yang menempuh jalan yang lurus ini, ya sebabnya adalah karena memang jalan ini penuh dengan rintangan dan sedikit, sehingga banyak orang yang tidak mau untuk menempuh sebuah jalan, sedikit orang yang menempuhnya, dan mereka tergesa-gesa untuk sampai, menyangka bahwasanya jalan-jalan yang lain itu lebih cepat dan lebih menyampaikan mereka kepada tujuan. Padahal tidak demikian. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, man istatala at-tariqa dha'fa mashyuh, barang siapa yang dia merasa jalannya jauh, maka dia akan lemah untuk berjalan. Barang siapa yang melihat bahwasanya perjalanan masih jauh, maka dia akan lemah untuk berjalan. Berbeda dengan orang yang melihat bahwasanya tujuan sudah dekat, maka dia akan bersegera untuk berjalan. Nah, ini ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, maksudnya adalah orang yang ketika dia melihat as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, ini harus istiqamah di atas Al-Quran dan Hadis, harus belajar pelan-pelan, harus dimulai dengan tauhid, mereka merasa ini adalah jalan yang jauh. Akhirnya mereka pun lemah untuk mengikuti jalan tersebut. Wallahu musta'an, dan Allah SWT dialah yang tempat untuk meminta pertolongan. Kemudian beliau rahimahullah, beliau hafizahullah menjelaskan kembali tentang apa itu jalan yang lurus ini. Ta'rif at-tariq, kata beliau. Apa itu definisi dari jalan yang lurus ini? Beliau menjelaskan min kalami Ibnu Qayyim al-awwal, نتبين الطريق ونتبين أن المقصود بالطريق ها هنا هو الركن الثاني من أركان التوحيد بعد شهادة أن لا إله إلا الله. Dari ucapan Ibnu Qayyim yang pertama, maka jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan jalan, yaitu jalan Allah. Dan jelas bagi kita bahwasanya yang dimaksud dengan jalan Allah di sini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun tauhid setelah syahadah la ilaha illallah. Ai syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil 'amalil mutaqabbali idh la yuqbalu 'amalun kama huwa ma'lumun illa bi syartain. Ini juga termasuk rukun yang kedua. Dia adalah rukun yang kedua di antara rukun-rukun amal yang diterima, itu yang diterima di sisi Allah, yang tidak diterima amalan apapun sebagaimana diketahui kecuali dengan dua syarat. Jadi boleh di sini ingin menjelaskan bahwasanya ternyata jalan yang satu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini adalah syarat yang kedua dari diterimanya amalan. Ikhlasud dini lillahi ta'ala wa tajridu al-mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah memurnikan mutabaah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata jalan itu adalah merupakan syarat yang kedua. Jalan tersebut adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu al-ana bi sadad al-istidlal li hadhihi al-qa'idah al-mashhurah. Aku bukan ingin menjelaskan tentang bagaimana berdalil untuk kaidah yang dikenal ini. Li'anna al-ghayata min hadha al-mabahati huwa bayanu sabili nabawiyyati allati la yusalu ila Allah siwaha. Karena tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan jalan Nabi SAW yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan. Fa innal jahla bit tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu ta'bal katsir. Fa innal jahla bit tariqi wa afatiha wal maqsud yujibu ta'bal kathir ma'al fa'idatil qalilah. Al-maqsudi. Karena sesungguhnya ketidaktahuan tentang sebuah jalan dan juga rintangan-rintangan yang ada di jalan tersebut dan juga kebodohan tentang maksudnya, tujuannya, maka ini menjadikan seseorang akan capek dengan capek yang luar biasa bersamaan dengan faedah yang sedikit. Jadi orang yang tidak tahu apa jalan yang harus ditempuh menuju Allah SWT menjadikan dia akan capek. Sebagaimana orang kalau di dunia dia punya maksud dan dia tidak tahu jalan, maka ini akan menjadikan dia capek dalam perjalanan tersebut. Karena orang yang tidak tahu jalan, kemungkinan besar dia akan tersesat. Wabayanu anna hadhihi sabila wahidatun la yajuzul ifti'atu fiha ala Rasulillah SAW bidda'i anna tariqa ila Allah bi'adadi anfasil bashar. Dan penjelasan bahwasanya jalan ini hanya satu. Tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku bahwasanya jalan menuju Allah SWT adalah sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia. Itu sebagian orang bukan meyakini bahwasanya jalan Allah itu satu, tapi meyakini bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu adalah banyak, bahkan mengatakan sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia. Tentunya ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ghairi dhalika mimma yu'lamu butlanuhu min dinillah alladhi ja'a liwahida ahlahu la liyufarriqahum. Atau kedustaan-kedustaan yang lain yang diketahui kebatilannya di dalam agama Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyatukan pemeluknya, bukan untuk memecah belah di antara mereka. Waqad qala Allah taala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian saling berpecah belah satu dengan yang lain, dan ingatlah dengan nikmat Allah yang Allah SWT berikan kepada kalian ketika dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, kemudian Allah SWT menyatukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Berarti tujuan agamanya adalah untuk menyatukan pemeluknya, bukan untuk memecah belah mereka. Lalu bagaimana dikatakan bahwasanya jalan menuju Allah adalah banyak, sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia? Tentunya ini sangat kontradiksi apabila dikatakan jalan menuju Allah ini banyak seperti banyaknya nafas yang dimiliki oleh manusia. Faqad ja'a tafsir hadzal habl al-kafil bi jam'il muslimin kitabullah. Telah datang ya bi kitabillah. Telah datang tafsir tentang tali yang menjamin bersatunya kaum muslimin dengan kitab Allah. Jadi hablullah di sini adalah kitab Allah. Hablullah yaitu tali Allah ini maksud adalah Al-Quran. Dia adalah tali yang kalau kita berpegang dengan tali tersebut, maka kita akan selamat. Kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita lepas tali tersebut karena tidak sabarnya kita, maka kita akan terlepas dan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ibnu Mas'ud, inna hadha as-sirata muqtadharun tahduruhu syayatin yunaduna ya Abdullah halumma hadha as-siratu liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan tentang apa itu hablullah. Ini termasuk diantara cara menafsirkan ayat-ayat Allah SWT itu dengan kita kembali kepada ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya jalan ini adalah muhtawar. Sesungguhnya jalan ini adalah didatangi. Apa maksudnya tahduruhu syayatin? Didatangi, dihadiri oleh setan-setan. Itu setan-setan berusaha untuk mengeluarkan orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut dari jalan tersebut. Digoda. Dan itu adalah memang tujuan utama dari syaitan. Digoda. Bagaimana supaya kita tertarik sehingga kita

menghalangi dari jalan Allah. Tujuannya adalah untuk menghalangi dari jalan Allah. Fa'tasimu bihablillah, maka adalah kalian berpegang teguh dengan jalan Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hablallahi huwa kitabullah, karena sesungguhnya tali Allah yang dimaksud adalah kitabullah. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini beliau mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hablullah yang ada dalam firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang dimaksud adalah Al-Quran. Dia adalah tali Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah ini menjadi sebab keselamatan dia dari jalan yang sesat. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa fi hadzal athari fa'idatani, wa fi hadzal athari fa'idatani, dan di dalam athar ini ada dua faedah. Al-ula, yang pertama, anna sirata wahidun, sesungguhnya as-sirat itu hanya satu, jalan menuju Allah SWT hanya satu saja. Wa innama tahtaffu bihi syayatinu bughyata tafriqin nasi min hawlihi, dan sesungguhnya syaitan-syaitan berusaha untuk mengelilingi, mendatangi jalan yang lurus ini dengan maksud untuk memecah belah manusia dari jalan ini. Syaitan tidak senang melihat manusia mereka berjalan di atas jalan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun datang dengan tujuan untuk mengajak manusia keluar dari jalan tersebut, memecah belah di antara mereka. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsana min ad-di'a'i ta'addudihi, dan engkau tidak mendapatkan jalan untuk memecah belah mereka yang lebih baik daripada mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan Allah SWT itu banyak. Jadi ini adalah was-was dan bisikan dari syaitan, tujuannya adalah ingin memecah belah manusia dengan cara mewahyukan, mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu banyak. Fakullu man rama ihaman nasi anna al-haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Maka barang siapa yang menjadikan manusia akhirnya menyangka bahwasanya kebenaran itu bukan pada satu jalan saja, maka ini adalah syaitan. Ya, barang siapa yang mendakwahkan kepada manusia, mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan yang benar itu bukan hanya satu, hanya banyak, maka itu adalah syaitan. Faqad qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT telah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, dan maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Asaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, tafsiru hablillah alladhi yajibu an ya'tasima bihil muslimuna yattahidu bikitabillah. Penafsiran terhadap hablullah, penafsiran terhadap tali Allah yang wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya. Supaya mereka bersatu dengan kitab Allah

0: هذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود أيضا: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya as-siratul mustaqim adalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau tinggalkan kita di atasnya. As-siratul mustaqim adalah apa yang beliau tinggalkan kita di atasnya, itu agama Islam ya, yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahum al-kitaba wa sunnah. Kama qala taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Dan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggalkan untuk mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagaimana sabda Nabi SAW, aku telah tinggalkan di antara kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kitab Allah dan juga sunnahku. Tidak ada pertentangan. Kenapa demikian? Menjelaskan setelahnya, وَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ السُّنَّةَ كَكِتَابِ اللَّهِ فِي كَوْنِهَا وَحْيًا ثُمَّ هِيَ تَفْسِيرٌ لِكِتَابِ اللَّهِ بَلْ خَيْرُ مَنْ فَسَّرَ كَلَامَهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ini demikian, karena sunnah itu seperti Al-Quran, karena dia adalah wahyu. Kemudian dia adalah tafsir untuk Al-Quran. Dan sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah SWT mengatakan, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Dhikra, yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Waqalat Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Dan berkata Aisyah, dahulu akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا دبت إليهم الفرقة بالاستمساك بسنته. Karena itu Nabi صلى الله عليه وسلم beliau mendorong umatnya, memerintahkan umatnya apabila terjadi perpecahan di antara mereka supaya mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. فقال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan dalam hadis ini, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, kemudian hendaknya kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geram kalian, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Demikian Nabi SAW beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Qala ibn Battah, rahimahullah fi bayani sababi istima'i kalimati salaf ala aqidatin wahidah. Falam yazal as-sadrul awwal ala hadha jami'an. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madahib. Kitabullah ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum. لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك والقلوب بعصمة مولاهم محروسة والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. ابن بطه beliau menjelaskan ketika beliau menyebutkan tentang sebab bersatunya para salaf di atas akidah yang satu. Beliau mengatakan, senantiasa generasi yang pertama mereka di atas perkara ini. Mereka bersatu di dalam hati dan sepakat di dalam ajaran. Kenapa demikian? Al-Quran inilah yang menjadi penjagaan mereka. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW ini adalah imam mereka. Mereka menjadikan sunnah Nabi SAW ini sebagai imam, yaitu yang di depan mereka. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat manusia. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Maka senantiasa saat itu manusia berada dalam keadaan seperti itu, dan hati-hati manusia terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa-jiwa manusia mereka terjaga dari mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebab mengapa para salaf dahulu mereka bersatu di atas akidah, karena mereka jauh dari mendahulukan pendapat manusia, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, tapi mereka menjadikan Al-Quran dan juga hadis ini suatu yang berada di depan mereka yang harus mereka ikuti. Masadaka rahimahullah fa inna dina Allahi wahidun la yakhtalif. Qala subhanahu wa law kana min indi ghairillah tawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Dan benar ucapan beliau rahimahullah, karena sesungguhnya agama Allah adalah satu, tidak berselisih. Allah SWT mengatakan, seandainya itu berasal dari selain Allah, bisa mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Fahadat tariqul ladhi nadu'un nasa ilaih wa awdahu turuki wa abiyanuha wa agnaha wa akmaluha. Sesungguhnya jalan yang kita mengajak manusia kepadanya ini adalah jalan yang paling jelas, jalan yang paling kaya, paling mencukupi, jalan yang paling sempurna. Fa'anil al-Baldi Misariyah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Di dalam hadis Ar-Ribat Ibn Sariyah, Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari jalan tersebut setelahku kecuali dia akan binasa. Ini menunjukkan bahwasanya jalan ini adalah ala mithlil bayda, sesuatu yang sangat terang benderang, sesuatu yang sangat jelas. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fa innama ya'ruju bihim fi turuqatin bal fi awdiyatil mahaliki. وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة الضلالة. Dan apabila seseorang mencoba Ya, setelah sempurnanya agama ini, ada seseorang yang mencoba untuk menyempurnakannya atau menghiasinya dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka sesungguhnya sebenarnya orang tersebut sedang membawa manusia kepada kehancuran. Bahkan ke lembah-lembah kehancuran. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-bid'atu ad-dalalah. Al-bid'atu ad-dalalah. Bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah ini seorang berusaha, dia menyangka bahwasanya agama ini belum sempurna, kemudian dia berusaha untuk menyempurnakannya dan juga menghiasinya. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Justru orang yang demikian berarti telah membawa manusia kepada lembah-lembah kebinasaan yang dinamakan dengan kebid'ahan. Walidhalik ishtadda nakiru salafis salih ala man yazidu fid din au yughilu fihi bi ra'yih. Oleh karena itu, betapa dahsyat dan keras pengingkaran para salafus salih atas orang yang mereka menambah-nambah di dalam agama ini atau memasukkan pendapat mereka, ya, ra'yu mereka ke dalam agama ini. Kemudian setelahnya beliau hafizahullah mendatangkan beberapa asar yang berasal dari para salaf yang menunjukkan tentang bagaimana mereka dahulu mengingkari orang-orang yang menambah-nambah di dalam agama ini. Baik, barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan soalnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu mungkin 10 menit sampai jam 5 sore. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian terkait dengan materi kita, yang intinya bahwasanya agama ini atau jalan menuju Allah SWT hanyalah satu, yaitu sunnah dan jalan Rasulullah SAW. Dan bahwasanya selain itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan yang bukan justru menyampaikan kita kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan mungkin di sana ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian, kami persilahkan.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kemarin sore hari ini. Dan kita akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda ikhwata Islam azani Allahu ayyakum yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda ada pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya. Silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Bapak Yaumul Ardi dari Sumatera Barat.
1: Pak Yaumul Ardi, Pak ya?
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz di luar tema Ustaz bisa Ustaz.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ada orang mau mulai salat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ada dalilnya itu, Ustaz?
1: Baik.
2: Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya diharapkan sesuai dengan tema yang kita bahas. Ya, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahasanya ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini kita harus kembali kepada contoh, kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mendapatkan dari ucapan beliau atau dari contoh beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar 3 kali sebelum melakukan sholat. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu adalah baik mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya beliau sallallahu sudah menjelaskannya. Niscaya sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Sehingga jangan kita melakukan yang demikian. Apa yang kita lakukan sebelum sholat, ya sebelum sholat kita mempersiapkan diri, ya, dan tidak ada di sana amalan khusus. Dan seandainya seseorang mau beristighfar dengan maksud zikir yang mutlak saja, artinya tidak dibatasi dengan ikatan-ikatan tertentu yang tidak ada dalilnya, maka tidak ada masalah. Seorang beristighfar kapan saja, ya, dan memperbanyak istighfar. Nabi SAW dahulu beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebagian riwayat 100 kali dalam sehari, menunjukkan bahwasanya beliau SAW banyak beristighfar. Jadi kalau mau memperbanyak istighfar silahkan, tanpa kita membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat. Nah, syariat tidak mengajarkan kepada kita mengucapkan istighfar tertentu dengan jumlah tertentu sebelum sholat. Istighfar 3 kali itu setelah sholat. Ya, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, itu untuk sholat tarawih.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bahwasanya bid'ah itu ada yang mengatakan terbagi dua Ustaz. Ada bid'ah yang mukaffirah dan bid'ah yang ghairu mukaffirah. Pertanyaannya Ustaz, manakah yang, apakah bid'ah yang ghairu mukaffirah ini adalah bid'ah yang juga menjauhkan seorang dari Allah yang tadi Ustaz jelaskan, atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Memang ada pembagian bid'ah menjadi dua. Pertama adalah bid'ah yang mukaffirah, yaitu bid'ah yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dia keluar dari agama Islam. Sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan dia apabila diyakini seseorang bisa keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah bid'ah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kawula Gusti. Yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Maka ini adalah keyakinan yang bid'ah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia keyakinan sampai kepada kekufuran, ya, sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia bid'ah dan dia adalah suatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah bid'ah yang tidak mukaffirah, bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan bid'ah yang seperti ini terancam pelakunya dengan neraka. bukan kafir, tapi dia terancam dengan neraka. Karena ini adalah termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah di dalam neraka. Beliau mengatakan di dalam neraka. Berarti ada ancaman. Ancaman pelakunya apabila tidak diampuni oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tidak selamanya. Kalau dia adalah seorang muslim, maka tempat kembalinya adalah surga. Maka baik yang mukafirah maupun yang ghair mukafirah, dua-duanya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mukafirah tentunya sangat jauh sekali, sehingga dia pun keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang ghair mukafirah, ya dia bukan termasuk jalan yang lurus, tetapi dia tidak sejauh bid'ah mukafirah. Allah Ta'ala ta'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan baik Ustaz, pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum para pemirsa sekalian dimanapun anda berada. Apa yang tadi kita sampaikan semoga bisa menambah pemahaman kita bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu hanya satu saja, bukan berbilang. Maka jangan kita menyangka bahwasanya untuk menuju Allah boleh kita memilih cara apa saja, boleh kita ikut aliran apa saja, tidak. Jalan menuju Allah hanya satu, dan itulah yang seharusnya kita tempuh. Dan jalan tersebut sudah ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan jalan tersebut adalah jalannya Rasulullah SAW. Yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan menguatkan hati kita di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy Hafizullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah untuk kita semua di sore hari ini menyampaikan ilmu dengan begitu banyak faedahnya dari pembahasan kitab yang berjudul Situ Duror Min Usuli Ahli Athar. Dalam pembahasan jalan menuju Allah hanya satu. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau di sana dan meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak pada ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau. Insyaallah, Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan rekan-rekan kami semuanya, baik Roja Celengsi dan juga rekan-rekan kami lainnya yang telah membantu acara bisa kita hadirkan di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Rabu yang akan datang di pekan genap berikutnya untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Situ Duror. Akhir kalam untuk Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga Allah menjaga kita untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan dan telah kita terima ilmunya. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah mudahkan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا

شمائلهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Wah, rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
8: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

0: kanon.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
3: Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, Surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

ثمرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا

Champagne. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا

0: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-27. Apa bunyinya? Fa'ambatna fiha habba. Lantas kami menumbuhkan di bumi habba. Kenapa habba? Biji-bijian. Apakah hanya biji-bijian saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi? Tidak. Ada banyak yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi. Makanya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal lain yang Dia tumbuhkan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inabau wa qadba. Selain biji-bijian, Allah juga menumbuhkan inaba. Inaba itu artinya anggur. Berarti buah-buahan. Wa qadba. Qadba itu artinya sayur-sayuran. Coba jenengan perhatikan urutannya. Satu, biji-bijian. Dua, buah-buahan. Tiga, sayur-sayuran.

makanan yang pokok. Berarti orang anu ya mati gitu. Atau itu pelengkap. Itu adalah pelengkap. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urgensinya. Menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Urgensinya. Urgensi siapa? Tingkat kepentingan. Nek sing penting ya nomor siji kayak gue lo. Sing paling penting deh. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran penting atau tidak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yaitu makanan pokok kita. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat teratur. Mengajarkan kepada kita yang namanya skala prioritas. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di zaman orang banyak terjebak budaya konsumtif. Apa? Budaya konsumtif. Senenge belanja baik. Apa maning belanja online. Nah, murane mak-mak iki sebagian ora kabeh ora. Sebagian besar apa sebagian kecil. Diwehi piro bae? Kurang apa cukup? Ternyata salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, karena tidak sedikit di antara mereka yang terjebak budaya konsumtif. Tuku, tuku, tuku, tuku. Tanpa mempertimbangkan bahwa manusia itu punya tiga level kebutuhan. Yang pertama itu primer. Yang kedua itu sekunder. Yang ketiga tersier. Itu kalau Imam Asy-Syatibi, salah seorang pakar usul fikih ya, dalam literatur ulama Islam, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau mengistilahkannya dengan daruriyat, hajiat, sama tahsinat. Itu yang tadi sudah saya terjemahkan. Napa? Primer, sekunder, tersier. Banyak orang belanja itu enggak pakai urutan tadi. Terus kenapa belanja? Flash sale. Nah, gue belanja. Ngertos flash sale? Flash, napa flash? Cepat. Sale? Penjualan. Ya. Jual cepat. Ya. Gratis? Ongkir. Nah. Jadi gue belanja gue sih dideleng apa, Nek? Gratis, gratis ongkir. Diskon 70%. Beli 2, gratis 1. Harga turun hanya 1 hari. Jadi ketika akan belanja itu bukan ini butuh enggak? Ini penting enggak? Ketika dia belanja itu bukan ini butuh atau sekedar cuma pengin. Nah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok urung akhir bulan duitnya wis

0: entong. Jadi ada pergeseran pola pikir. Ada apa? Pergeseran pola pikir. Apa itu Ustaz? Orang dulu belanja enggak? Belanja. Orang sekarang belanja atau tidak? Belanja. Berarti sama-sama belanja. Bedanya apa? Perbedaannya itu pola pikirnya yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau orang dulu, pola pikirnya tuh kayak gini. Butuh, nyari barang, beli. Orang dulu itu napa? Butuh, baru napa? Nyari barang. Regane cocok, tuku. Itu orang dulu. Kalau sekarang, enggak kayak gitu. Kalau sekarang itu, lihat barang. Sekarang apa? Lihat barang. Setelah lihat barang, maka akan tertarik. Begitu tertarik, beli. Setelah beli, baru nyari alasan. Ini barang dibutuhkan. Nih jenengane nyari alasan ya ketemu bae. Mau ngalas be amba apa maning? Alasan. Dan alasannya itu suka. Loh bu, mbok tasing wingi esi apik tapi warnane beda. Ya. Loh bu, mbok earphone sing wingi esi anak iya tapi kan mereknya beda. Saya tanya sama jenengan, perkakas dapur teng dalam jenengan katah nomor badan. Saya bergabrek. Di waktu yang sama, tidak sedikit orang-orang yang bahkan panci itu golek nambal gue nganti ora bisa ditambal. Saking apa nih? Akeh tambalan, numai dewek panci, ya Allah. Nganti ramate, akeh banget gitu. Saking jarangnya di, enggak. Ya. Berarti, dan yang lebih parah Bapak Ibu. Semakin bikin parah, lihat barangnya itu kapan? Ketika bad mood. Ngertos, bad mood. Mute lagi bed. Bed niku napa? Bed itu jelek. Mood. Perasaan. Jadi lagi orang bombong nyari hiburan di marketplace. Ya wis, apa-apa di toko. Salah. Jadi ketika moodnya lagi bed, bed gue elek. Lagi enggak mood hiburane deleng barang ya boncos ya mertas boncos kenapa boncos bangkrut ya bangkrut harusnya kalau lagi bad mood ngapain ngaji masya Allah. Bojone jenengan banget ya. Salah itu. Pola pikir yang keliru. Oh, berarti enggak boleh belanja online. Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Cuman banyak di antara kita itu sering terjebak dalam belanja online. Jadi bukan nggak boleh belanja online, tapi banyak yang terjebak dalam belanja online. Ilusinya itu hemat. Kenapa? Ilusinya hemat. Kenapa? Karena menurut dia murah. Jadi menurut dia kalau murah sama dengan hemat. Padahal nggak seperti itu. Sekarang gini misalnya, alasannya orang yang senang belanja lagi ada diskon. Harga aslinya 150.000, setelah didiskon jadi 80.000. Berarti hemat berapa? 70.000. Saya ulangi nggih alasannya nih, ben jenengan bisa berdiskusi. Ini kan lagi ada diskon. Harga aslinya berapa tadi? 150.000. Sekarang lagi ada diskon, kita bisa bayar cuma berapa? 80.000. Merasa bahwa dengan dia beli barang 80.000, dia sudah menghemat berapa? 70.000. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Dia bukan sedang hemat 70.000, tapi dia sedang mengeluarkan uang 80.000 untuk barang yang tidak penting. Berarti hemat apa boros? Boros. Perbaiki mindset kita. Jangan jadi korban. Berarti jadi pelaku gitu. Nyora, ora korban, ora pelaku. Dia berpikir sudah menghemat 70.000, padahal dia sudah boros 80.000. Kok boros, Ustaz? Lah wong enggak perlu. Ya kan cuma 80.000, ping 5. Sini keranjang kuwi isinya apa? Kan biasanya urung ana duit mlebu keranjang disit, keranjang disit, keranjang disit, ujug-ujug keranjangnya wis penuh. Jenengan ngertos keranjang? Mbok jajan orang ngerti. Keranjang kuning kan lho, keranjang kuning. Orang ngerti keranjang kuning ya. Apal lho. Alhamdulillah nang HP ku ora nana kayak gue. Ya. Tahu-tahu akhir bulan, awal bulan begitu dapat duit langsung habis buat beli yang ada di mana? Keranjang. Begitu datang-datang, kisi siapa sing tuku? Oh kelalen, jebule nyong sing tuku. Subhanallah. Dan saking banyaknya barang yang dibeli, kadang-kadang neng lemari kue, esnya dibungkus nganti setahun. Nembe dibongkari setahun kemudian. Sing aku mbien tuku nggo ngapa? Maka jadilah muslim yang cerdas. Jadilah napa? Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu bukan yang bisa membeli apapun yang dia inginkan, bukan. Saya ulangi. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang mampu membeli apapun yang dia inginkan. Tapi muslim yang cerdas adalah yang bisa membedakan mana yang harus dibeli, mana yang boleh dibeli, dan mana yang seharusnya tidak dibeli. Kowe muslim sing cerdas. Jajal baleni. Muslim yang cerdas itu yang bisa membedakan. Nopo? Mana yang harus dibeli. Terus? Mana yang boleh dibeli. Terus? Mana yang tidak seharusnya dibeli. Nek rokok melebuni dengan tiga. Baik gue ya sih. Kudu dituku. Allah mesta. Dah ya, jadi itu korelasinya antara ayat berapa tadi? 27 sama 28, di mana Allah mengurutkan hal-hal yang ditumbuhkan dari muka bumi itu berdasarkan tingkat urgensinya buat siapa? Manusia. Berarti manusia itu harus belajar menata skala prioritas dalam kehidupannya. Dah ya. Mari kita tafsirkan ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inaba. Ini kata yang pertama yang muncul. Apa artinya tadi? Hah? Anggur. Menarik untuk kita perhatikan bahwa dari sekian banyak buah-buahan yang disebutkan apa? Anggur. Keutuh. Duren. Keutuh. Pelem. Ya, ya. Kok disebutkannya anggur? Karena Bapak Ibu, anggur itu enggak sekedar buah. Anggur itu bisa jadi makanan yang diawetkan dan juga bisa jadi minuman. Sehingga anggur itu multi manfaat. Ini istimewanya apa? Anggur. Kalau masih seger, maka menjadi apa? Buah. Kalau sudah diawetkan, maka bisa jadi makanan. Ya, bahkan Masya Allah bisa buat dikonsumsi gitu, ngurangi apa? Sega gitu. Atau dicampurkan ke nasi ya biasanya ya. Jadi kismis. Dan bisa jadi minuman. Ya, ketika diolah menjadi sari buah. Jadi anggur itu multi manfaat. Dan pohonnya itu juga bisa dimanfaatkan. Ranting-rantingnya, kemudian apanya? Daun-daunnya bisa buat makanan ternak. Ya, sehingga para petani anggur biasanya rajin untuk napa? Mruning. Ngertos mruning? Hah? Apa? Merungguli ya pada kok. Memotongi apanya? Dahan-dahannya, daun-daunnya. Itu kalau orang punya ternak, itu bukan dibuang. Nah, orang ngerti kan? Dibakar. Mana emang teman? Kalau memang kita nggak punya hewan ternak, ya kita bikin apa? Kompos. Kemudian, Bapak Ibu, anggur itu bisa menjadi pengingat tentang kenikmatan surga. Anggur itu bisa menjadi apa? Pengingat tentang kenikmatan surga. Apa bedanya anggur yang Allah sebutkan di ayat ini dengan anggur yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 32? Dalam surat An-Naba disebutkan juga anggur, cuman bedanya apa? Anggur yang disebutkan di sini itu di dunia. Dan Allah sediakan anggur di dunia buat siapa? Buat siapa aja? Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, siapa saja boleh mengonsumsi. Tapi begitu Allah menyebutkan anggur di surat An-Naba ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Terus hadaiqa wa anaba. Sesungguhnya hanya buat orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kesuksesan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang akan mereka nikmati di dalam surga? Hadaiqa. Kebun-kebun yang sangat indah. Wa'anaba. Dan apa? Anggur. Berarti bedanya anggur dunia sama anggur di akhirat. Di dunia itu anggur buat siapapun. Kalau di akhirat anggur ini hanya untuk orang yang bertakwa dan beriman saja. Berarti lebih spesial mana?
1: Ya pasti. Lebih spesial yang di akhirat.
0: Ya. Dan yang dunia kan kadang-kadang ketemu anggur sih.
1: Cilik. Kecut. Ya. Bosok maning.
0: Ya sama-sama anggur. Namanya anggur. Tapi rasanya beda. Kualitasnya beda. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi SAW sedang sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana. Tengah-tengah sholat tiba-tiba tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijulurkan sama beliau. Kayak mau memetik sesuatu. Pas lagi nopo? Sholat. Maka begitu selesai sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, tadi pas sholat engkau melakukan sebuah gerakan yang itu enggak pernah engkau lakukan di sholat-sholat sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang engkau lakukan?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Ketika sholat tadi, saya melihat surga. Fatanawaltu unkudan. Dan ketika aku melihat surga itu, terlihat ada anggur. Yang terlihat begitu sangat menggiurkan. Maka aku pun pengen untuk memetik. Ungkut. Ungkut itu sedompol. Sedompol itu apa bahasa Indonesianya? Setangkai. Ya. Nek setandan pisang ya. Setangkai. Walau asadtuhu, kata beliau. Seandainya Allah saat itu mengizinkan sehingga saya petik satu tangkai anggur tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya setangkai anggur itu bisa kalian konsumsi sampai kiamat. Satu nama tangkai. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kayak anggur sing tuku nang ndi? Pasar. Beda. Ya. Maka bersyukurlah orang yang bisa menikmati anggur di dua alam. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang cuma menikmati anggur di dunia. Pengen yang mana? Dua-duan. Mulanya nggak? Ngaji. Ya. Orang kalau ngaji tok. Orang ngaji sholat. Dah ya. Wa inaba. Yang kedua apa? Wa qadba. Wa qadba. Qadba. Kalau dilihat dari penafsiran para ulama, maka bisa disimpulkan artinya adalah sayur-sayuran. Yeah. Sesuatu yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dalam keadaan segar. Yeah. Muda dan lunak. Yeah. Secara ringkas yaitu sayur-mayur. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sayur-mayur ini mengisyaratkan bahwa makanan jenis ini itu spesial. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Secara umum sayur-sayuran itu kaya dengan vitamin, mineral, serat, air, dan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya biasanya ana wong angel golek BAB karena kurang sayur. Kurang serat. Ada orang obesitas. Karena apa? Junk food. Kenapa? Junk food. Kon maem sayur malah muntah. Karepe sing ci-ci. Cimol. Cireng. Ci apa ini? Cilok. Esiannya sing kurung. Cilum. Dan subhanallah. Selain kaya manfaat, sayur ini punya ciri khas. Kenapa dinamakan khotbah? Karena khotbah itu artinya sesuatu yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh. Itu khotbah. Dan itulah cirinya apa? Sayuran. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu berkesinambungan. Mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu terus-menerus. Contohnya apa? Sayur dipotong, dukul, potong, dukul, apa? Kangkung, ayam. Wis, entong? Hah? Katu. Ya. Terus sing seledri apa mending? Daun singkong, ya. Wah, itu luar biasa. Nanam sekali buat berkali-kali dipanen. Inilah tafsir ayat keberapa? 28, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah janten solusina.
3: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidhollah Ta'ala yang disiarkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: من
1: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta, kemudian menjadi kaya raya, tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api.

0: Sukses.
1: Tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang sepak.
0: Siapapun illa waridu.
1: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua

0: Kana ala rabbika hatman maqdiya.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً

simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Ikhatul Islam azani Allah wa yakum, masih bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta keberkahannya. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, di kesempatan Rabu malam ini kita akan belajar bersama mengkaji suatu kajian ilmiah di kesempatan malam ini bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah, ringkasan Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwat al-Islam azani Allah wa yakum, sebelum kita memasuki pada pembahasan materi, kami informasikan kepada Anda sekalian untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio ini. Dan kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Fali tafadol masyhurun. Naam, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wa taba'atharahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Roja TV Bandung dimanapun berada yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian rutin kita di Roja TV setiap Rabu malam Kamis, ya. Insyaallah taala pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai lahir sampai meninggal dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang beberapa pembahasan terkait tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat indah, yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memujinya langsung dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya, dan ini bisa kita lihat dalam beberapa potret. Yang pertama, akhlak beliau kepada keluarga. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat baik sama keluarganya. Beliau pernah berpesan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik sama keluarga saya. Ya, makanya kalau kita ingin mencontoh romantis sama keluarga, baik sama keluarga, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan malah mencontoh artis, drakor, ya, dan lain sebagainya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling romantis sama keluarganya. Beliau manggil Aisyah ya Humaira, wanita yang cantik jelita. Beliau ya pernah lomba lari sama Aisyah. Beliau pernah mengusap air mata Sofia. Beliau pernah ya malah menjadikan pahanya sebagai tangga bagi Sofia untuk naik unta. ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh potret-potret baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Yang kedua, di antara akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat ramah dan murah senyum. Disebutkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassam." Rasulullah SAW tidak pernah melihatku kecuali beliau tersenyum. Ya. Dengan senyum membuat orang bahagia. Dengan senyum membuat kita ya sehat, ceria, lapang dada, dan yang pastinya berpahala. Beliau pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu termasuk bagian dari sedekah. Subhanallah. Hanya tinggal senyum saja, tapi ya ini membawa keberkahan, membawa pahala ibadah. Jadi ya, mari kita contoh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau adalah orang yang murah senyum, ramah ya sama orang. Jangan sampai kita cemberut ketika ketemu orang, judes ketika ketemu orang, kasar. Ya. Yang ketiga, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak pernah mencela makanan. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma aba Rasulullah sallam ta'aman qattu." Rasulullah sallam tidak pernah mencela makanan walau hanya sekali. "Inistahahu akalahu wa illa tarakahu." Kalau beliau mau makanan tersebut, ya dimakan. Kalau enggak, beliau tinggalkan. Enggak pakai mencela makanan. Ya, ini berbeda dengan kebanyakan kita. Kadang sudah dikasih gratis, enggak pakai bayar, mencela lagi. Ya, katakanlah ini murahan, ya, basi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita mencela. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita syukuri. Tidak perlu untuk mencela. Ya, kalaupun memang kita tidak suka, tinggalkan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah ya sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sederhana hidupnya. Padahal beliau manusia yang paling mulia. Andaikan beliau mau, maka ya akan dibentangkan dunia kepadanya. Beliau akan bisa seperti para raja yang menikmati keindahan dunia ini, tapi tidak. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat sederhana. Bahkan disebutkan oleh Ibunda Aisyah, "Berbulan-bulan lamanya dapur kami tidak mengepulkan asap." Ini enggak ada yang dimasak. Seringkali Rasulullah SAW lapar. Seringkali Rasulullah bertanya kepada para istrinya, "Adakah yang bisa dimakan?" "Tidak ada wahai Rasulullah. Kalau begitu saya puasa." Ya, subhanallah. Begitu aja sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah turun ayat kepada Nabi dan para sahabat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan menanyakan nikmat-nikmat yang mereka peroleh. "Summalatus alunna yauma idzin anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Padahal makannya seadanya. Bagaimana dengan kita? Ya, yang selalu makan alhamdulillah enak, ya, lebih daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu. Beliau adalah seorang sosok yang sangat tawadhu. Ya, seorang yang sangat rendah di diri, tidak sombong. Ya. Kepada wanita, kepada orang yang lemah, kepada anak-anak bahkan sekalipun. Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas bin Malik pernah melewati anak kecil, fasallama alaihim. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Pernah juga seorang nenek-nenek ya mengundang Nabi sallallahu

pinggir jalan. Itulah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, postur ya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini sudah dibukukan oleh para ulama, di antaranya buku yang sangat bagus adalah kitab Syama'ilun Nabi karya Ali tentang sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting untuk kita baca supaya kita lebih mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya misalkan tentang postur tubuhnya. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan. Ya, pertengahan. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Tidak terlalu putih, tapi juga tidak terlalu hitam. Ya, tidak apalagi ya. Rambutnya tidak terlalu keriting, tapi juga tidak terlalu lurus. Pertengahan. Karena memang ajaran yang dibawa oleh Nabi pun pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Di antara syama'ilun Nabi, sisi kehidupan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang wangi ya, suka wangi, suka minyak wangi. Ya, bahkan pernah kata sahabat Anas bin Malik, ya, saya tidak pernah menyentuh minyak wangi yang lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini memberikan faedah penting kepada kita. Hendaknya bagi kita pun untuk wangi ya, terutama ketika kita mau ke masjid, bertemu dengan banyak orang, atau ketika kita mau bertemu dengan keluarga kita ya, karena orang yang baik ya, orang yang bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ya bersama orang-orang yang baik juga, orang-orang yang wangi juga. Yang ketiga di antara syama'il Nabi juga kepribadian Nabi, beliau itu berjenggot. Bahkan disebutkan oleh Jabir bin Samurah, kana Nabi sallam katsir asy'ril lihya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambut jenggotnya lebat banyak. Ya. Ini suri tauladan kita. Ini teladan kita, figur kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ya, kalau memang kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW, tiru. Ya, dalam masalah kepribadian-kepribadiannya beliau juga termasuk yaitu tentang bagaimana beliau memelihara jenggot. Ya, karena itu perintah Nabi SAW. Ya, a'ful liha wa ahfus syawarib khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrik, selisihlah orang-orang majusi ya, rawatlah, panjangkan jenggot kalian dan rapikan kumis kalian. Nah, ini ya, banyak orang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi tapi enggak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga di antara syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, beliau dahulu punya cincin. Ya. Beliau pernah pakai cincin. Ya, dan cincinnya ada tulisannya. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita faedah bahwasanya boleh seorang laki-laki itu memakai apa? Cincin, asalkan bukan emas. Kalau emas enggak boleh, laki-laki enggak boleh pakai emas. Ya, yang boleh itu hanya perempuan. Ya. Adapun selain emas maka tidak mengapa. Demikian juga tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti sebagian orang kadang pakai ake dengan keyakinan oh karena ini bisa dipakai untuk jimat, bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, ada isinya, yakni jinnya. Nah, ini yang enggak boleh. Tapi kalau dia misalkan memakai cincin, ya, untuk perhiasan selain dari emas maka tidak mengapa insyaallah ta'ala ya. Menariknya Al-Imam Ibnu Rajab punya buku berjudul Ahkamul Khawatim, hukum-hukum yang berkaitan tentang cincin.
Berikutnya, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah dan lembutnya hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena memang beliau adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling berilmu, paling rajin ibadah. Beliau bersabda, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah." Saya adalah yang paling berilmu di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian. Ya. Makanya ya. Ketika dahulu ada tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah satunya mengatakan, "Saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Saya akan menjomblo, tidak akan menikah." Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Saya juga sholat malam, tapi saya tidur. Saya juga puasa, tapi saya juga berbuka. Dan saya menikahi wanita." Artinya, Nabi SAW orang yang paling semangat, tapi ya semangatnya tentu tidak berlebihan sampai melalaikan hak-hak badan. Ya, karena manusia juga punya hak pada badannya. Ya. Di antara hal yang menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi SAW dalam ibadah, pernah Nabi SAW sholat malam sampai bengkak kakinya. Sehingga istrinya, yaitu Ibunda Aisyah, nangis melihat Nabi SAW seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai segininya, yaitu sampai bengkak kakinya, padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka Nabi SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur?" Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Beliau rajin puasa, beliau rajin baca Al-Quran, beliau ya rajin bersedekah dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengaku ya dia adalah wali misalkan, tapi malah enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini wali yang palsu. Jangan-jangan dia adalah wali setan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sekarang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu hakikat makrifat, ya, tidak perlu untuk ibadah lagi. Nah, ini wali-wali setan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun derajatnya, dia tetap berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berhati lembut. Beliau sering nangis. Ya, pernah beliau dalam salat membaca Al-Qur'an, ya, kebetulan ayatnya berkaitan tentang neraka, ancaman, maka beliau nangis. Ya. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepadanya ayat Al-Qur'an oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ternyata beliau berlinang air mata. Pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh anaknya yaitu Ibrahim, maka beliau meneteskan air mata. Ya, dan menangis. Ya, meneteskan air mata menunjukkan hati yang lembut. Ya, hati yang bersih. Dan hati yang bersih, hati yang lembut karena sedikitnya dosa. Ya. Berbeda dengan kebanyakan di antara kita, hatinya keras karena banyaknya dosa sehingga sulit untuk meneteskan air mata. Ya, mata kita kering, jarang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak peringatan-peringatan, musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan akhir-akhir ini. Ya, ada kebakaran hutan, ada gempa, ada vulkanik, ada ini, ada itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah itu ya menjadi pelajaran bagi kita? Sudahkah itu menyadarkan kita dari kelalaian kita? Berikutnya, mengenal para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallam, maka kita perlu juga tahu tentang istri-istrinya. Karena istri-istri Nabi
adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan mereka pun cinta kepada Nabi. Dan mereka adalah ibu-ibu kita semuanya juga. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ketiga, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan salah satu keistimewaan dan kekhususan buat Nabi Muhammad bahwa beliau boleh menikah lebih dari 4. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita maka tidak boleh. Ya, cukup paling banyak 4 saja. Paling banyak itu. Ya, lebih dari 4 enggak boleh. Ya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Dan itu kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalisatal laka min dunil mukminin. Ini khusus untuk kamu wahai Nabi Muhammad, ya, bukan bagi orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi ada beberapa masalah itu yang merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibukukan oleh para ulama, ya, dengan judul Khasa'isur Rasul, kekhususan-kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja istri Nabi? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, istri cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menikah dengannya ketika usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Dia adalah wanita yang cerdas, wanita yang kaya, wanita yang setia, ya, mencintai Nabi Muhammad, mendukung Nabi Muhammad dengan hartanya, dengan tenaganya. Ya. Dialah yang beriman kepada Nabi saat yang lainnya tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jibril, ya, mengabarkan bahwasanya Allah SWT mengirimkan salam kepadanya. Dia adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah meninggal dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatnya. Hingga membuat cemburu ibunda Aisyah. Aisyah saja sampai cemburu. Wahai Rasul, kayak di dunia ini gak ada wanita selain Khadijah aja. Ya, cemburu. Padahal Aisyah gak pernah ketemu sama Khadijah. Ya, bahkan Khadijah sudah meninggal dunia. Ya. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'a. Ini istri kedua Nabi SAW. Ya, janda. Ya, di dari suami pertamanya Sakran yang meninggal dunia kemudian dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah wanita yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Nabi, pernah beliau memberikan, ya, jatah, ya, waktunya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikannya. Yang ketiga adalah Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri yang gadis. Kalau yang lainnya pada janda, ya. Tapi khusus Aisyah ini gadis. Ya. Dan beliau adalah seorang wanita yang berilmu luas. Ya, makanya beliau termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah seorang wanita yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, membebaskan ibunda Aisyah dari tuduhan zina. Oleh karenanya, siapapun yang mencela ibunda Aisyah menuduhnya berzina, maka dia kafir. Karena berarti mendustakan Al-Qur'an. Dia adalah seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang semangat beribadah, dan seorang wanita yang tawadhu. Ya, seorang wanita yang tawadhu. Yang keempat, istri Nabi SAW juga adalah Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah. Ini dinikah oleh Nabi SAW setelah suaminya meninggal dunia dalam perang Uhud. Walaupun sayangnya dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2 atau 3 bulan saja karena meninggal dunia duluan. Dan dia adalah satu-satunya istri Nabi yang disolati jenazahnya oleh Nabi. Kalau Khadijah kan meninggalnya di Mekah. Ya, belum disyariatkan salat jenazah.
Tapi kalau Zainab binti Khuzaimah ini satu-satunya istri Nabi yang disolati oleh Nabi SAW dengan solat jenazah. Adapun istri-istri Nabi yang lain meninggal setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi walaupun dia hanya sebentar dengan Nabi SAW, ya, dia termasuk mendapatkan keutamaan sebagai ibunda orang-orang yang beriman, ya, yang akan menemani Nabi kelak di surga. Dan beliau dijuluki dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena beliau sangat peduli dengan orang-orang miskin, ya, suka bantu mereka, sedekah kepada mereka. Maka ini pelajaran penting, ya, bagi kita, terutama bagi para wanita, hendaknya bersemangat sedekah, hendaknya peduli dengan para fakir miskin, ya, karena sedekah menyelamatkan kita dari api neraka, terutama bagi para wanita yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka adalah penduduk terbanyak dari api neraka. Yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah. Ini juga janda dari Abu Salamah, saudara persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang meninggal setelah perang Uhud, ya, terluka kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, ya. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, wanita yang pertama-tama masuk Islam, bahkan termasuk yang hijrah ke Habasyah. Ya, beliau orang yang sabar, orang yang kuat imannya. Ya, dan beliau termasuk yang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggalnya. Ya, yang paling terakhir meninggalnya. Ya, terakhir wafatnya. Beliau wafat tahun 61 Hijriah. Ya, pada usia 90 tahun. Saat setelah mendengar berita kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain. Ya. Dia dengar berita tersebut kemudian kaget dan meninggal dunia. Beliau juga termasuk wanita yang cerdas, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak memberikan masukan, usulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam peristiwa Hudaybiyah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahash. Ya, Zainab binti Jahash. Ini wanita Quraisy. Ya, wanita yang terhormat. Ya, yang dahulu dinikahi oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ketidakcocokan, ya, sehingga Zaid pun kemudian menceraikannya. Setelah diceraikan oleh Zaid bin Harisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Ya, langsung yang menikahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Zawajnakaha falamma qadha Zaidun minha watara. Tatkala Zaid, yakni Zaid bin Harisah, ya, selesai menceraikannya, maka kami menikahkan kamu dengannya. Ini untuk membatalkan adat khurafat orang-orang jahiliyah dahulu bahwasanya tidak boleh menikah dengan mantan istri anak angkatnya, ya. Jadi Nabi SAW langsung mempraktekannya, dan yang menikahkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu Zainab binti Jahash apabila kumpul dengan istri-istri Nabi yang lain, dia bangga, membanggakan hal ini. Ah, kalau kalian dinikahkan sama orang tua kalian, wali-wali kalian, tapi saya dinikahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Beliau termasuk wanita yang rajin ibadah, dan ya, yang salah satu yang menonjol adalah rajin sedekah. Bahkan disebutkan beliau itu kerja menyamak kulit, jahit. Nanti hasil dari kerjanya tersebut dipakai untuk sedekah kepada para fakir miskin. Ya, ini juga bisa menjadi inspirasi. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Haris. Ya, ini putri dari tokoh Bani Mustalik, ya, yang kemudian jadi tawanan, terus ditawari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, dan ditawari untuk nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mau. Akhirnya para sahabat pun membebaskan tawanan-tawanan mereka. Ya, makanya kata Aisyah, saya tidak mengetahui seorang wanita yang lebih barokah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Ya, demikian juga. Yang kesembilan, Ummu Habibah. Ummu Habibah, nama aslinya Romlah
Ini putri dari Abu Sufyan. Dari Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu tokoh orang kafir, tapi setelah itu masuk Islam ya. Ummu Habibah ya termasuk sabiqun al awalun, bahkan yang pernah hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Tapi suaminya kemudian meninggal dunia, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nikahkan adalah Raja Najasyi di Ethiopia. Ya, di Ethiopia. Ini wanita yang rajin ibadah juga. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan sholat sunnah 12 rakaat ya, sholat rawatib ya, di mana Allah SWT akan membangunkan istana rumah di surga untuknya. Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah Sofia ya, binti Huyai. Ini anak tokoh Yahudi ya, yang kemudian dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia wanita yang cantik, terhormat ya, cerdas, cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Haris. Ya. Ini

budak wanita yang kemudian dari Maria Al-Qibtiyah ya lahirlah Ibrahim yang meninggal pada saat gerhana matahari ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang saat itu menganggap ini terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Sampai Nabi berkhutbah bahwa gerhana bulan ya, gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan karena hidupnya seseorang atau meninggalnya seseorang, tetapi ini peringatan dari Allah SWT kepada kita semuanya agar kita bertobat. Termasuk ya, kalau sekarang ya banyak bencana-bencana, ini teguran dari Allah SWT kepada kita semuanya. Jangan hanya menganggap itu sebagai fenomena alam saja. Baik, berikutnya mengenal putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 putra dan 4 putri. Nabi Shallallahu punya 3 putra dan 4 putri. Jadi lebih banyak putrinya ya. Ya, adapun putranya yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya kunyahnya Nabi Abul Qasim. Ya, ini lahir di Mekah tapi umur 2 tahun sudah meninggal dunia sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Yang kedua adalah Abdullah yang digelari dengan At-Tayyib atau At-Tahir, ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. Ini yang tadi anak dari budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Adapun putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Yang pertama adalah Zainab. Ini yang dinikah oleh Abul As Ibnu Rabi' bin Abdul Uzza. Ya, dengan pernikahannya lahirlah Umamah. Lahirlah Umamah. Kemudian juga ada Fatimah, ini yang dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahannya kemudian lahir Hasan, Husain, ya. Ada juga Ruqayyah. Ini yang dinikah oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum, ini juga yang dinikah oleh Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia. Ya. Jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 3 putra dan 4 putri. Ya, mari kita apalkan ya, kita kenal, jangan sampai kita tahu seluk-beluk kehidupan artis, pemain bola, penyanyi, tapi ketika kita ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, istrinya, anaknya, kita nggak ngerti. Ya. Karena ingat, orang itu nanti akan dikumpulkan bersama idolanya. Kalau kita mengidolakan Nabi, kita akan dikumpulkan bersama Nabi kelak di surga. Tapi kalau kita yang idolakan adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka, na'udzubillah min dari. Berikutnya, bagaimana agar bersanding dengan Nabi di surga? Kita mungkin tidak bisa seperti para sahabat yang mendapatkan keutamaan ketemu Nabi SAW secara langsung. Tapi kita bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga, bertetangga dengan Nabi di surga. Gimana caranya? 1, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang sebenarnya. Karena tadi almaru ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kedua, menjaga sholat. Ya, sholat wajib terutama, kemudian sholat sunnah. Nabi pernah bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah wahai Rabi'ah, kamu minta apa coba? Karena Rabi'ah ini suka menyiapkan kebutuhan Nabi. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta agar aku bisa mendampingimu di surga wahai Rasul. Ini cita-cita yang luar biasa. Terus Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Nabi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ingin bersanding dengan Nabi di surga, mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita. Kita suka bantu orang, suka menyenangkan dan membahagiakan orang, tidak menyakiti orang, ramah, senyum, kalau ketemu jabat tangan, dan sebagainya. Yang

0: tempat bersolawat kepada Nabi. Aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Ya. Maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Ini amalan yang sangat sederhana tapi pahalanya luar biasa. Yang kelima, ya, menyantuni anak-anak yatim. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah ka'atain. Saya dan orang yang merawat anak yatim nanti seperti ini, ya, yakni sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Ya, demikian juga yang keenam, mendidik anak-anak perempuan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, bagi yang punya anak perempuan, rawat baik-baik, didik baik-baik. Ya, karena siapa yang merawat anak-anak perempuan dengan baik, maka itu akan menjadi peluang baginya untuk bisa bersanding dengan Nabi kelak di surga. Baik, pembahasan terakhir adalah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak-hak yang sangat besar yang hendaknya kita sebagai umatnya memenuhi hak-hak beliau. Yang pertama yaitu mentaatinya. Ya, kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Karena Nabi tidak mungkin memerintahkan kita kecuali yang baik. Ya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, taati. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Itu namanya taat. Rasulullah nyuruh begini, kita ikuti. Rasulullah melarang, kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, tapi ketika Rasulullah menyuruh kita, kita malah ogah-ogahan, malas-malesan. Ketika Rasulullah melarang, kita malah menerjang. Cinta macam apa itu? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, jika cintamu sejati, maka kamu akan mentaatinya. Ya, sesungguhnya orang yang cinta itu taat sama orang yang dia cintai. Yang kedua, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, walaupun akal kita enggak nyampe. Terutama tentang masalah-masalah gaib, tentang masalah-masalah kiamat, akal kita enggak nyampe. Tapi percayalah, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya adalah hak benar adanya. Tidak ada kebohongan. Ya, tidak ada keraguan. Yang ketiga, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita meneladani beliau. Ya. Karena beliau adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Baik dalam masalah keluarga, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Ya, hendaknya bagi kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Di antara hak Nabi Muhammad juga adalah bersolawat kepada beliau. Ya, bersolawat kepada beliau. Nabi bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ini hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya bagi kita sebagai umatnya untuk ya menunaikan hak-hak tersebut. Ya, agar kita mendapatkan pahala dan agar kita kelak bisa bersanding dengan Nabi di surga. Saya kira itu para pemirsa yang bisa kami sampaikan tentang ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah keimanan bagi kita semuanya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa meminum air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita bisa bertetangga bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kita. Bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi atau masalah yang lain, kami persilahkan.
1: Nah. Baik, terima kasih Sukron Jazakallahu Khairan wa Barakallahu Fikum atas pembahasan materi di kesempatan ini. Silakan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian pembahasan materi yang sedang dibahas di kesempatan malam ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaannya ataupun menelpon kami di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat terlebih dahulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengatakan makanan ini keasinan ataupun kepedasan sehingga tidak masuk di lidah, apakah ini termasuk mencela makanan, Ustaz? Nah, silakan, Ustaz.
0: Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Kalau memang niat dia adalah dalam rangka misalkan memberitahu istrinya supaya garamnya ya dikurangi misalkan, maka itu tidak termasuk mencela, ya, karena tujuannya adalah untuk biar nanti kalau masak kedepannya dikurangi, ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mencela, ya, karena kalimat-kalimat seperti itu bisa mencela bisa tidak, tergantung kepada niatnya, ya, tergantung kepada konteksnya, ya. Bisa jadi itu bukan sebuah celaan kalau memang ada tujuan di balik itu, yaitu untuk memberitahu kepada yang masak supaya apa ke depan nanti apa dikurangi, mungkin dengan kata-kata yang lebih bagus, ya, bukan tapi sama masak, ya, misalkan ya ini asin banget misalkan, tapi mungkin diperhalus, ya. Alangkah baiknya kalau misalkan besok kalau masak lagi ya dikurangi dikit lah, ya, dikurangi dikit garamnya misalkan, itu mungkin lebih bagus, ya, lebih menjaga perasaan, ya, tidak melukai istri kita yang sudah mungkin berjuang berusaha untuk memasakkan yang terbaik bagi kita. Tapi kalau dia mengatakan ini keasinan dalam tujuannya, konteksnya adalah melecehkan atau menghina makanan, itu juga bisa. Jadi tergantung kepada konteksnya, tergantung juga kepada niatnya, ya. Jadi tidak bisa kita pukul itu adalah sebuah celaan kepada makanan, tapi juga tidak bisa kita pukul rata bahwa itu bukan celaan, tergantung kepada niatnya dan konteks kalimatnya, ya, itu bagaimana. Jadi wallahu a'lam, jadi dikembalikan kepada niatnya. Kalau memang tujuannya adalah untuk suatu kemaslahatan dan tujuannya hanya mengabarkan, maka itu tidak termasuk celaan. Tapi kalau dia menjelek-jelekkan makanan karena asin tadi, ya makanan macam apa ini, ya, ya ini kamu nggak bisa masak, ya, masakan kayak gini kok diberikan kepada saya dan sebagainya, tentu kalimat-kalimat seperti itu, ya, itu termasuk celaan yang dilarang. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Sukran Jazakallahu Khairan wa Barakallahu Fikum atas jawaban dan juga pencerahannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bolehkah kita memperbanyak solawat kepada Nabi setiap hari Senin untuk menghormati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam? Naam, silakan.
0: Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan kapanpun. Ya, kapanpun dianjurkan. Ini termasuk amal ibadah yang sangat mulia. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah SWT akan bersolawat kepadanya, ya, 10 kali. Siapa kita? Kita bukan nabi, bukan malaikat, tapi Allah bersolawat kepada kita. Dan bersolawat kepada Nabi termasuk tadi menjadikan kita nanti pendamping Nabi di surga, bertetangga dengan Nabi di surga. Namun mengkhususkan dengan jumlah tertentu pada hari tertentu, tentu ini membutuhkan dari, karena solawat itu ibadah, dan ibadah itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ayuhannas inna a'ma ayyuhan nas ahlisu a'malakum lillah fa inna wa la yaqbalu minal amali illa ma khalus. Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal-amal ibadah kalian. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amal ibadah kecuali yang ikhlas saja. Yang enggak ikhlas enggak diterima. Ya. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bersolawat pun kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita memperbanyak solawat misalkan hari Jumat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya, dianjurkan bagi kita memperbanyak solawat kepada Nabi di hari Jumat karena itu adalah hari yang paling istimewa. Silahkan, karena ada dalilnya. Ya. Tapi mengkhususkan pada hari Senin karena itu adalah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memperbanyak solawat dengan jumlah tertentu, maka ini setahu kami tidak ada dalilnya. Ya. Dan agama tidak berdasarkan perasaan. Tidak boleh kita mengatakan, wah, Nabi SAW lahirnya hari Senin, kita perbanyak sholawat kepada Nabi di hari Senin. Itu pakai perasaan. Agama itu berdasarkan dalil. Yang ada, kalau kita memang mau meniru Nabi, puasa Senin. Ya, silahkan. Kalau itu, silahkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya, Nabi SAW puasa hari Senin ketika ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan hari di mana aku mendapatkan wahyu, dan hari yub'asu alayya, aku diangkat sebagai nabi. Silahkan, ya, karena ada dalilnya. Adapun mengkhususkan hari Senin, hari lahirnya Nabi SAW dengan bersolawat, nah, ini membutuhkan dalil. Kalau memang ada dalilnya, ya, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Ya. Tapi dianjurkan bagi kita memperbanyak sholawat kapanpun, ya, baik hari Senin, baik hari Kamis, ya, hari kapanpun kita dianjurkan. Lebih-lebih hari Jumat karena memang ada dalil. Ya, adapun mengkhususkan hari Senin dengan bilangan tertentu, dengan memperbanyak dengan jumlah tertentu karena adanya keistimewaan Nabi SAW itu lahirnya hari Senin, nah, ini membutuhkan dalil, ya, tidak bisa hanya dengan perasaan saja. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, semoga bermanfaat. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan selanjutnya, ini masih berkaitan dengan sholawat, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang serupa tentang sholawat. Yang pertama dari Maman di Jembatan Opat, Bandung. Ustaz, izin bertanya, solawat yang benar sesuai syariat itu yang seperti bagaimana? Kemudian yang kedua dari Ibu Ria di Kopo Sayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan salah satu hak Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Bagaimana bacaan solawat yang dicontohkan Nabi? Naam, silakan Ustaz.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Jadi, yang paling bagus solawat kepada Nabi adalah menggabung antara solawat dan salam. Sebagaimana dalam ayat ini, surat Al-Ahzab. Ya. Maka lafaz yang paling bagus adalah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang singkat, ya. Yang paling singkat, enggak nyampe 2 detik, ya, kita bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu lafaz yang paling utama juga. Karena itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau yang mau paling yang lebih panjang, lebih afdal juga, para ulama mengatakan sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, yang biasanya kita baca dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan para ulama mengatakan ini lafadz sholawat yang paling bagus. Dan ada sholawat-sholawat atau lafadz-lafadz yang lain, ya, sebagai bentuk sholawat kepada Nabi yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan, ya, seperti yang telah dikumpulkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, atau Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jalaul Afham, ya, selama lafadz-lafadz tersebut ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh adalah membuat lafadz-lafadz, ya, buatan sendiri, apalagi isinya banyak yang syirik, bid'ah. Ini banyak nih, ya. Ada misalkan sholawat nariyah katanya, yang katanya dinisbatkan kepada seorang sahabat namanya Syekh Nariyah. Padahal gak ada sahabat Nabi namanya Syekh Nariyah, itu gak ada. Ya. Nah, ini isi dari sholawat tersebut ternyata apa? Ya, ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, oleh karenanya, yang paling bagus kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW dengan solawat-solawat yang sudah ada. Ataupun kalau kita mau bikin solawat, pastikan, ya, tidak ada pelanggarannya terhadap, ya, Al-Quran dan hadis. Ya, terutama biasanya dari sisi pintu hulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan tadi dalam solawat nariyah, ya, ada lafadz misalkan, ya, alladzi tanhallu bihil uqat wa tanfariju bihil uqat. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Nabi Muhammad yang dengannya, ya, tali-tali terlepas dan segala kesulitan dihilangkan. Ini kan nggak boleh. Karena yang menghilangkan kesulitan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hulu berlebihan. Nabi telah mengingatkan kepada kita agar kita tidak boleh hulu kepada beliau. Iyyakum wal hulu fa innal hulu wa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari hulu berlebih-lebihan, karena hulu itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nabi juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan menyanjung Isa bin Maryam. Fakulu anni abduwahi wa rasuluh. Katakan, saya itu adalah hamba dan rasulnya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Ria dan juga untuk Bapak Maman. Baik, ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian dengan materi yang dibahas di 0812-2010-1043. Dan jangan lupa sebutkan nama dan juga asal Anda dari mana. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah Ustaz, yang semoga diberkahi oleh Allah, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap pernyataan Nabi saja poligaminya setelah Khadijah meninggal, jadi kalau benar-benar ingin mengikuti sunnah Nabi, baiknya berpoligamilah setelah istri pertama meninggal. Nah, silakan Ustaz.
0: Allah musta'an. Ya, hal-hal seperti ini, ya, bukan suatu hal yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib. Buktinya banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpoligami, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak berpoligami kecuali setelah Khadijah, ya, itu, ya, kebetulan saja, ya, kebetulan saja, bukan sesuatu yang harus kemudian menjadi syarat sebagai orang yang mau berpoligami gitu, ya. Yang paling penting itu adalah satu, adalah kemampuan untuk berbuat adil, ya, itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak adil, maka ancamannya sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kanat salahu imra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa syikkuhu ma'il. Ya, barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia tidak adil, maka nanti akan miring besok pada hari kiamat. Ya, adil dalam masalah-masalah yang zahir, nafkah, ya. Yang kedua yaitu bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menafkahi. Itu yang paling penting dalam berpoligami. Kemudian yang ketiga, tadi tidak boleh lebih dari 4. Karena batasannya hanya sampai 4 saja. Fankihu ma tawbalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ya, makanya dulu ada seorang sahabat yang memiliki 10 istri, ya, karena dia dulu jahiliyah gitu ya, masuk Islam, dia punya 10 istri, maka Nabi mengatakan pilihlah 4, yang lainnya kamu ceraikan. Kemudian ya, tidak boleh menggabung antara dua saudari atau dengan bibinya. Karena itu dilarang, wa antajma'u bainal ukhtain. Itu 4 syarat dalam berpoligami. Enggak ada syarat yaitu nunggu istrinya yang pertama meninggal dunia. Nah, itu enggak ada. Ya, tidak ada. Jadi intinya mau istri yang pertama meninggal dulu atau tidak, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi bukan sebuah suatu syarat dalam berpoligami. Ya. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Supran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk sunnah Nabi jika seseorang memanjangkan rambutnya sampai sebahu? Naam, silakan Ustaz.
0: Ada khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala dalam masalah ini. Ya, ada perselisihan, tapi pendapat yang kuat bahwa memanjangkan rambut ini dikembalikan kepada urf masyarakat sekitar. Ya, kalau Nabi SAW dahulu memanjangkan rambutnya karena urf masyarakat sekitarnya saat itu mereka memanjangkan rambut. Ya, adapun pada zaman kita sekarang, orang yang memanjangkan rambutnya apalagi sampai sebahu misalkan, ya, mungkin dianggap preman malah. Jadi hal-hal seperti ini dikembalikan kepada urf, karena ini masalah dunia. Ya, masalah dunia dikembalikan kepada urf, ya. Kalau memang masyarakat setempat menganggap atau punya kebiasaan hal itu, maka silahkan. Tapi kalau masyarakat setempat ya tidak memiliki kebiasaan hal itu, bahkan banyak yang menganggap itu adalah kebiasaannya anak-anak nakal misalkan, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Ya, oleh karenanya salah satu kaidah penting dalam syariat Islam adalah al-adat muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, la yambahi mukhalafatu adatin nas illa fi kharam. Ini kaidah penting. Ya, tidak sepantasnya bagi kita menyelisihi adat masyarakat kecuali dalam hal yang haram. Kecuali dalam hal-hal yang diharamkan. Jadi selama itu bukan dalam hal-hal yang haram, hendaknya bagi seorang untuk mengikuti adat masyarakatnya. Itu yang lebih baik. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan tentang masalah memanjangkan rambut, bahwasanya hal-hal seperti ini dikembalikan kepada urf masyarakat ya setempat, dan itu sesuai dengan tempat, sesuai dengan zaman ya yang berbeda-beda. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Yayan di Ciwidey. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa semakin saya giat ibadah cenderung takut Allah tidak mengampuni dosa saya. Saya cenderung suudzon kepada Allah tidak mengampuni dosa saya yang lalu. Bagaimana solusinya Ustaz? Naam, silakan Ustaz.
0: Itu adalah talbis iblis. Ya, talbis iblis, perangkap-perangkap iblis yang ingin menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kubris was-was tersebut. Ya, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun sebanyak apapun dosa-dosa kita selama kita bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, yang mendolimi diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya. Adapun was-was seperti tadi, ya, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah hijrah, kemudian ada bisikan-bisikan, ah Allah enggak bakalan mengampuni. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatmu, hijrahmu. Ya, ini adalah was-was, talbis, iblis yang ingin menghalangi kita. Makanya iblis itu begal yang paling berbahaya. Ya, dengan was-wasnya, ya, dengan bisikan-bisikannya bisa menggembosi semangat orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, jangan hiraukan. Ya, bisikan-bisikan seperti tadi, terus dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita. Percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Ya, perkuat husnudzon kita, optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi hilangkan was-was setan seperti tadi, karena hakikatnya dia ingin menghambat kita dari ibadah kepada Allah, dari taubat kepadanya, dari hijrah, ya, kepada syariatnya. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya. Semoga jawaban tadi bermanfaat bagi yang bertanya di Ciwidey, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah itu mencintai keindahan, namun ada orang yang mengatakan bahwa jenggot jika tidak dirapikan tidak indah, sehingga terlihat kumuh dan acak-acakan. Jika dibiarkan, jadi harus dirapikan dengan cara memotong jenggot yang berlebihnya. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Naam, silakan, Ustaz.
0: Orang yang bersabda, inna waha jamilun yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala itu indah, mencintai keindahan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Nabi Muhammad sendiri, ya, tadi sudah kita sampaikan dalam hadis Jabir bin Samurah, ya, kana Nabi sallam katsifa sya'ril lihya. Nabi sallam lebat jenggotnya. Apakah kita mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya, ucapannya kontradiksi antara satu dengan yang lain? Ya. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala itu indah, mencintai keindahan, ya, tidak bertentangan dengan perintah untuk jenggot, untuk memelihara jenggot. Kenapa? Satu, karena yang namanya keindahan dalam hadis tadi, inna wa jamil, keindahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan kita jangan patokan hawa nafsu. Jangan patokan perasaan. Jangan patokan apa kata banyak orang. Tapi patokan keindahan adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memelihara jenggot itu itulah yang jamil. Ya, itulah yang indah. Kenapa? Karena dia nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang yang mencukur jenggotnya, ya, berarti itu tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, timbangannya itu jangan pakai perasaan, tapi pakai patokan, ya, syariat. Timbangannya itu Quran, hadis, dalil. bukan perasaan. Karena perasaan orang pun beda-beda. Kalau kita menggunakan perasaan, mungkin sebagian orang, menurut sebagian orang, orang yang mencukur jenggotnya itu indah. Tapi bagi sebagian yang lain, ya enggak. Justru yang memelihara jenggot itu yang keren. Ya. Ibunda Aisyah pernah mengatakan bahwasannya keindahan seorang laki-laki itu pada jenggotnya. Dan keindahan seorang wanita pada rambutnya. Keindahan seorang laki-laki pada jenggotnya. Gantengnya seorang laki-laki itu pada jenggotnya. Makanya kalau kita baca ya, kita baca sirah para nabi. Ya, para nabi semuanya berjenggot. Sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berjenggot. Para ulama-ulama berjenggot. Bahkan ada buku judulnya Nafisul Hilyah bil Mausufi Nabi Tulil Lihya. Ya, itu daftar ulama-ulama salaf yang ternyata semuanya adalah berjenggot. Diteliti itu, ditelaah dalam biografi-biografi, ternyata semuanya berjenggot, nggak ada yang cukur jenggot, ya. Bahkan dulu pernah diceritakan wanita-wanita Ansor mengatakan ada salah seorang sahabat yang jenggotnya nggak tumbuh, ya, jenggotnya nggak tumbuh. Maka wanita-wanita Ansor mengatakan, andai kami bisa membelikan jenggot untuk si fulan. Andai kami bisa membelikan jenggot untuk si fulan, kami akan belikan. Karena bagi mereka, orang yang gak punya jenggot itu gak indah, gak ganteng gitu. Jadi kita sekarang ini sudah mindsetnya sudah berubah, ya. Karena mungkin termasuk karena iklan-iklan sekarang, ya. Karena iklan-iklan sekarang kan menghipnotis yang namanya ganteng itu kalau dicukur. Ya ini, ya, akhirnya kita terpengaruh sama mindset tersebut, terhipnotis oleh iklan-iklan tersebut yang membius, ya. Padahal keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan di mata Allah SWT. Ada sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika ada seorang sahabat, ya, yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan perkataan jammalakallahu billihya, atau yang mirip dengannya, semoga Allah SWT memperindah dirimu dengan jenggot. Ya, semoga Allah SWT memperindah. Jadi keindahan itu adalah dengan berjenggot. Jadi ini ayolah ikhwah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya, ya, kalau berjenggot itu berarti tidak indah, ini berarti menyalahi syariat. Kalau memang misalkan ada orang yang yang berjenggot tapi kemudian ya berantakan karena dia nggak merapikannya, nggak menyisirnya, ya, nah itu bukan salah jenggotnya, salah orangnya karena dia nggak merawatnya. Seperti orang misalkan dia punya rambut tapi nggak dirawat, akhirnya berantakan. Bukan salah rambutnya, tapi karena orangnya, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk tadi merawat rambut, termasuk merawat jenggotnya. Nabi bersabda, "Mangkana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, maka muliakan. Memuliakan rambut itu maksudnya adalah dengan merawatnya, menyisirnya, ngasih minyak, ya, dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan mencukurnya, bukan dengan mencukurnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara jenggot dan sunnah ini. Allahumma amin. Baik, kita beralih ke pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah termasuk sunnah apabila seorang istri ditinggal mati ataupun diceraikan oleh suaminya, kemudian selanjutnya dijodohkan kepada sahabat atau temannya dari suaminya, seperti para sahabat banyak yang menikah dengan mantan-mantan istri temannya? Mohon penjelasan. Naam, silakan.
0: Seorang wanita apabila ditinggal mati oleh suaminya, tentu itu adalah ujian yang berat bagi dia. Ya, karena dia harus menanggung beban nafkah untuk dirinya, apalagi kalau dia sudah punya anak. tentu bukan suatu hal yang mudah. Ya, bukan suatu hal yang mudah. Menjadi seorang ibu, tapi juga harus menjadi tulang punggung dalam keluarga. Oleh karenanya, ya kalau memang dia keberatan dan dia masih ingin menikah lagi, silahkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang dan boleh ditawarkan kepada sahabat-sahabat suaminya. Ya, yang penting dia adalah orang-orang yang soleh, tidak mengapa. Bukan suatu aib. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Hafsah putrinya ya menjadi janda, maka Hafsah ditawarkan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Ditawarkan juga kepada Utsman. Ditawarkan. Dan itu bukan suatu aib. Makanya kalau misalkan ada ahwat atau janda yang menawarkan, ya itu bukan suatu aib, ya bukan suatu aib, nggak boleh diketawain atau dibully, ya dibilang pelakor misalkan atau dibilang janda gatel misalkan, ya jangan, ya itu hak dia, karena menikah adalah suatu ibadah, ya menikah adalah suatu ibadah. Dia ingin untuk menjaga kehormatannya, dia ingin untuk mengabdi kepada suaminya yang itu bisa menjadi pahala bagi dia, ya. Tapi kalau memang dia memilih untuk tidak menikah juga silahkan. Ada dulu beberapa wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ditawari mau dinikah sama Nabi, seperti Ummu Hani ditawari untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau menolak. Bukan karena nggak mau menjadi istri Nabi, kata beliau, saya ingin fokus pada anak-anak saya. Jadi intinya kalau ada seorang yang ditinggal mati oleh suaminya misalkan atau diceraikan, itu ya tergantung dia, itu pilihan bagi dia. Mau nikah lagi silahkan, mau memilih untuk tidak nikah lagi juga silahkan, ya tentu. Seorang dalam masalah ini tahu apa yang terbaik bagi dia, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, musyawarah ya kepada keluarga ya, karena bisa jadi ada yang lebih baik itu adalah nikah, ada yang mungkin lebih baik enggak nikah. Ya. Ada kondisi-kondisi mungkin sebagian wanita lebih baik menikah, misalkan dia anaknya banyak, dia masih muda. Kalau dia nggak nikah mungkin malah jadi fitnah, ya jadi bahan gibahan terus, dibahayain tuduhan terus, karena menjadi janda itu juga sering jadi bahan gosip, ya kasihan, ya. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu mungkin lebih baik adalah menikah. Tapi mungkin bagi sebagian orang barangkali lebih baik baginya untuk tidak nikah lagi, misalkan sudah tua sekali, misalkan sudah sakit-sakitan. Ya, dia mungkin kalau nikah lagi nanti malah menjadi beban bagi suaminya. Ya, mungkin lebih baik baginya adalah fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hak dia. Mau nikah lagi silahkan, mau nggak nikah lagi juga silahkan. Karena semuanya ada contohnya. Ya, hanya ada contohnya. Sebagian wanita-wanita salaf dulu ada yang memilih untuk nikah lagi. Ada juga yang memilih tidak menikah, seperti tadi Ummu Hani, seperti juga Ummu Darda. Ketika dilamar oleh Muawiyah, ya, dia mengatakan, "Tidak, saya enggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan Abu Darda di surga." Kenapa? Karena beliau pernah mendapatkan hadis dari suaminya yaitu Abu Darda bahwasanya seorang wanita itu nanti di surga akan bersama suami terakhirnya. Jadi intinya itu tergantung kepada wanita itu sendiri ya. Mau nikah lagi silahkan, nggak mau nikah lagi juga silahkan ya. Tergantung maslahat ya. Tergantung mana yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi di kesempatan ini dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Sebelum kami akhiri, mungkin kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sebagai kesimpulan. Alhamdulillah.
0: Para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu kisi-kisi pertanyaan di alam kubur nanti yang sudah dibocorkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Pertanyaan pertama, siapa Rabbmu? Pertanyaan kedua, siapa Nabimu? Pertanyaan ketiga, apa agamamu? Oleh karenanya sangat penting bagi kita mengenal tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini salah satu bahan materi ujian di alam kubur nanti. Ya, siapa yang gagal maka dia akan dipentung oleh malaikat dengan palu dari besi yang apabila palu itu dipukulkan kepada gunung, gunung akan menjadi tanah. Ya, tapi siapa yang bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar, dia akan selamat, dia akan mendapatkan nikmat ya di alam kubur dan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa dimanapun berada, terutama para pemirsa ya setia Roja TV Bandung ya, dimanapun berada, mari kita lebih bersemangat mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita lebih mengenal tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca buku-buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempatkan, luangkan waktu kita untuk membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku-buku yang sudah ditulis ya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia ya, atau kalau yang mau ringkas ya bisa tadi diulang, misalkan mengenal ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hanya dua pertemuan yang tadi sudah kita bahas ya, sama pertemuan berikutnya. Ini menjadi modal bagi kita untuk mengenal lebih dekat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad SAW, harapannya ya Allah SWT akan memberkahi kita, Allah SWT akan menjadikan kita semakin cinta kepadanya dan cinta kepada Rasulullah, kita lebih bersemangat untuk meniru Nabi Muhammad SAW ya, dan puncaknya ya harapan kita semuanya dengan kita semakin dekat dengan Nabi SAW, mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu di kesempatan Rabu malam ini berkaitan dengan ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita semuanya Al-Ustadz Al-Fadil Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk meneladani sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nantikan kembali kajian-kajian bersama beliau di kesempatan Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaitu la yudhi' wa law lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linuri man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan al-duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: فاسأل العادين.
1: لما تقول كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'd yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasannya? Kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Ada banyak olahragawan mungkin fitness apa segala, mungkin olahraga meninggal waktunya, meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat, tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah, kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala, sekali-sekali tidak.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum semua berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sekalian untuk melakukan pergaulan yang baik. Seorang suami diwajibkan untuk mempergauli istrinya dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, bersabar dan selalu berinteraksi dengan mereka dengan baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an waj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Namun kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan, dan ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, suami-suami yang sengaja melakukan kekerasan dan kekejaman untuk mengatasi dan memperbaiki kekeliruan istrinya. Bahkan, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, mereka mengatakan bahwa cara yang demikian itu merupakan solusi terbaik dan metode yang paling ampuh untuk perbaiki tingkah laku dan mendidik hati istrinya. Padahal tentunya hal tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Ketika hendak memperbaiki keadaan istri yang durhaka, maka seorang suami tidak boleh memukul dan mencederai istrinya, kecuali jika sekiranya memang sudah kehabisan berbagai macam akal, ya, tidak ada lagi alternatif-alternatif yang lain, atau segala upaya telah dikerahkan untuk mendidik, mengerahkan, bahkan telah mengerahkan sekedar kemampuan untuk meluruskan dan membina isinya, namun tidak ada perubahan sedikit pun. Maka dalam hal ini Islam membolehkan seorang suami melakukannya. Namun tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus difahami oleh seorang suami. Adapun tindakan kekerasan seperti misalnya hukuman dengan sundutan api, ya, atau penganiayaan, atau tindakan kezaliman lainnya, adalah merupakan penyimpangan dalam menerapkan hukum syari. Menerapkan hukum syari masuk mengada-ada perusahaan agama. Dan merupakan pemahaman yang keliru mengenai hukum dan mengamalkan dalil secara tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya kaum laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebagaimana ayatnya seringkali diungkapkan disampaikan kepada kita semuanya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu Allah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Memperbaiki istri tentunya bagi seorang suami, dia harus lebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Dia harus menjadi tauladan yang baik dan panutan yang layak dalam bermuamalah dan akhlak. Jadi seorang suami itu hendaklah dia menjadi tauladan bagi keluarganya, bagi istrinya serta anak-anaknya. Dia harus memiliki akhlakul karimah. Dengan cara demikian, jika seorang suami mampu menjadi panutan yang baik bagi keluarganya, maka tentu tidak ada kesempatan bagi istri untuk mendurhakainya. Namun apabila sekiranya seorang istri akhlaknya buruk, muamalahnya tidak baik, bahkan tidak memenuhi hak-hak suami, maka hendaklah sang suami memulainya dengan cara memberikan nasihat dan menyampaikan butiran-butiran nasihat yang membekas pada jiwa istrinya, ya, dan terus berusaha untuk perbaiki dan bersabar. Ya, harus gunakan berbagai macam cara untuk meluruskan, memanfaatkan berbagai macam kesempatan untuk menyadarkan, ya. Atau bisa jadi kalau sekiranya itu sudah dilakukan, dia juga bisa meminta pertolongan, bantuan kepada para da'i atau ustadz, atau mungkin juga saudara-saudara yang terdekat bagi istrinya untuk bisa memberikan masukan-masukan. Atau suami juga menyediakan sarana-sarana berupa bimbingan-bimbingan, baik melalui ceramah, kajian-kajian, atau melalui radio atau televisi, ya, dan metode-metode yang lainnya, sehingga sang istri mendapatkan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, ya, mendapatkan pelajaran yang berharga dan dapat merubah sikapnya, akhlaknya, budi pekertinya, dan seterusnya. Namun jika itu semua telah dikerjakan, telah dilakukan, juga istri masih membangkang, kasar, dan menjauh, maka tentu kita pisahkan tempat tidurnya. Kalau sekiranya dia masih menolak juga untuk menerima yang hak dan kebenaran, dan sudah berulang-ulang dikerjakan masih juga tidak ada perubahan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada dengan penuh keikhlasan untuk memperbaikinya. Dan disinilah jika juga tidak ada perubahan, maka sang suami diperbolehkan untuk memukulnya. Layaknya seorang yang sakit parah yang dipaksa untuk menelan pil yang pahit. Namun harus difahami bahwa tujuan daripada mukul adalah memperbaikinya, bukan membalas dendam, dan tidak bertindak semena-mena sesuai dengan syarat-syarat yang berikut, yaitu pemukulan yang merupakan upaya yang terakhir. Tujuan adalah memperbaiki, bukan membalas dendam, menunjuk perkasaan, keperkasaan. Pemukulan harus dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui orang lain, untuk menjaga perasaannya, tidak menyebabkan cedera, tidak merobek kulit, tidak mematahkan tulang, dan tidak melukai dagingnya, tidak jadikan sebagai kebiasaan, menghindari pemukulan wajah, muka. Pemukulan cukup dilakukan dengan menekan dada atau menepuk punggung atau semisalnya, bukan dengan cara meluapkannya seperti seekor singa yang buas. Memukul apa saja yang bisa dihajar oleh tangan dan kakinya. Karena sebetulnya pemukulan sendiri disyariatkan untuk mendidik, bukan menyiksa. Pendek kata, bahwa sebetulnya pemukulan bukanlah satu-satunya alternatif yang harus dilakukan oleh suami. Karena kehalusan, kesabaran, kelembutan merupakan cara orang-orang muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Thubab, ia berkata, "La bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Faja Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, da'irna an-nisa' wala azwajihinna. Warakhasa fi darbihinna fa'atafa bi'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir yakshun azwajahunna. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tafa bi'ali Muhammad nisa'un kathir yashkun azwajahunna laysa ula'ika bikhiyarikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan." Maka tidak lama kemudian Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Para istri sudah berani kepada suami-suami mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan keringanan untuk memukul mereka. Lantas berdatanganlah para wanita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan suami-suami mereka. Melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Keluarga Muhammad telah didatangi oleh para istri yang mengeluhkan suami-suami mereka. Para suami yang memukul istrinya bukanlah orang yang paling baik di antara kalian." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada akhir sabdanya tersebut bahwa para suami yang memukul istrinya, "Laisa ulaika bi khiyarikum," mereka itu bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Hadis dari Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, dan dimasukkan ke dalam hadis yang sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Dari Az-Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala asa ahadukum an yadriba imra'atahu darbal amah, ala khairukum khairukum li ahlihi." Ketahuilah, boleh jadi salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak perempuan. Ketahuilah, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan dimasukkan ke hadis yang sahih Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, yang menuturkan, "Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Apa yang Anda wasiatkan mengenai istri-istri kami? Apa yang Anda wasiatkan mengenai istri-istri kami?'" Beliau menjawab, "At'imuhunna mimma ta'kulun, waqsuhunna mimma taktasun, wala tadribuhunna, wala tukabbihuhunna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah ia makan dari apa yang kamu makan. Berilah ia pakaian layaknya kamu berpakaian. Jangan memukulnya dan menjelekkannya." Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Diriwayatkan pula oleh Zubair, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inti i'ti harfaka anna syi'ta wat'imha idza ta'imta waqsuha idza iktasaita wala tukabbihil wajha wala tadrib. Datangilah istrimu dengan cara yang kamu kehendaki. Berilah ia makan apabila kamu makan. Berilah ia pakaian jika kamu berpakaian. Jangan menjelekkan wajahnya. Jangan menjelekkan wajahnya. Dan jangan pula memukulnya. Rasulullah SAW menyatakan kekerasan yang berlebihan dan pemukulan tanpa hak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai aib bagi seorang laki-laki. Hal tersebut menyebabkan wanita berhak menolak pinangannya, enggan menikah dengannya, dan menutup pintu terhadapnya. Satu riwayat dinyatakan bahwa Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pendapat beliau siapa yang layak ia nikahi setelah ia ditalak oleh Abu Amr bin Al-Akhwas. Saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham radhiyallahu anhuma telah mengajukan pinangan terhadap diri Fatimah binti Qais. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, "Amma Abu Jaham fala yad'u asahu an atiqihi, wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu." Adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya, Abu Jaham ini punya sifat suka memukul. Ya. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan

Al-Islam tidak pernah memukul pelayan dan istri sekalipun. Rasulullah SAW tidak pernah mengayunkan tangannya kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah beliau diperintahkan untuk memilih di antara dua hal, melainkan yang paling mudahlah yang paling suka untuk dipilih oleh beliau. Kecuali jika yang paling mudah itu adalah sesuatu yang berdosa. Jika itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Beliau tidak pernah menuntut balas atas kejahatan yang dilakukan terhadap diri beliau, kecuali jika kejahatan itu melanggar hak-hak yang Allah haramkan. Kalaupun itu yang terjadi, maka beliau akan menuntut balas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tindakan semena-mena dalam memberikan hukuman yang dilakukan oleh sebagian suami terhadap istrinya, bagaimana kita banyak saksikan terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka sungguhnya perilaku mereka itu telah dikuasai oleh syaitan. Ketika mereka marah, menghampiri istrinya seperti prajurit yang merangsek ke medan perang dan menanggalkan segala bentuk perasaan dan belas kasihannya, lantas setan pun membuat tangannya memukul istrinya, membuat lisannya memaki istrinya, dan membuatnya mematahkan tulangnya, mencederai tubuhnya, melukai kulitnya. Waliyadz billah, yang menjadi sebab kemudian sang istri pun melarikan diri dari prajurit gagah berani ini. Suami yang telah mengubah tubuh istrinya dengan darah dan luka yang dialaminya menjadi seperti korban pertempuran dengan huru-hara. Dan boleh jadi, dengan kebrutalan dan kekerasannya, ia menghantamkan semua benda keras yang bisa jerahnya ke tubuh istrinya, waliyadzubillah. Hanya bisa jadi persoalan-persoalan yang sepele, persoalan-persoalan yang ringan. Tindakan yang seperti ini tidak dibenarkan dan tidak direstui oleh syariat, oleh agama. Dan tentunya perlakuan yang demikian harus ditindak. Sebab memukul merupakan perbuatan yang dampaknya lebih menyakiti perasaan ketimbang fisik. Sementara penderitaan yang sesungguhnya dirasakan oleh hati, bukan oleh anggota tubuh. Siapakah yang bolehkan seorang suami melakukan kezaliman, melakukan kekejaman terhadap istri yang malang dengan hukuman yang sadis seperti ini? Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi." Inna Allah yuhibbu rifqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan. Fil amri kullihi, dalam segala hal. Karena kelembutan merupakan keberkahan dan perlahan-lahan akan mendatangkan kebahagiaan. Waliyadzu billah. Pada kali yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bisilah, fa innahu la yadri ahadukum la'alla asyaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar." Salah seorang di antara kalian tidak boleh mengarahkan senjatanya kepada saudaranya, karena sungguhnya ia tidak tahu, mungkin saja syaitan menggerakkan tangannya dan menusukkan senjatanya kepada saudaranya, sehingga ia terjatuh ke dalam api neraka jahannam. Satu hal yang sangat menyedihkan, kekejian yang tiada tara, kalau sekiranya suami-suami yang mengaku muslim tersebut mengancam istrinya dengan senjata-senjata tajam, dengan golok, dengan curit, dan lain-lain sebagainya. Hal ini tentu terkena dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Bahkan di hadis yang lain mengatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Barang siapa mengarahkan benda tajam kepada saudaranya, maka para malaikat melaknatnya hingga meskipun orang itu adalah saudara kandungnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, "Man asyara ala akhihi bihadidatin la'anatuhul malaikata." La'anatuhul malaikah. Barang siapa mengarahkan benda tajam
Apakah itu golok? Apakah itu besi? Apakah

0: itu celurit atau apakah itu senjata dan lain sebagainya kepada saudaranya, apatah lagi kepada istrinya, maka para malaikat pun akan melaknatnya waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Inilah kiranya paparan tentang kezaliman-kezaliman yang seringkali kita saksikan di tengah-tengah masyarakat dilakukan oleh suami-suami kepada istri-istri mereka, kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan, kekejian-kejian yang mereka kerjakan berupa pemukulan baik dengan tangan atau kakinya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semua dari hal-hal yang demikian, menjadikan kita orang yang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang mampu untuk mengatasi berbagai macam masalah rumah tangga dengan kepala dingin, orang yang mampu untuk bermusyawarah dalam segala hal kepada istrinya, dan juga orang yang selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa agar keluarga, istri dan anak menjadi qurrata ayun, penyejuk mata hati, sebagaimana doa-doa yang seringkali kita ungkapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair kepada Al-Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan tausiahnya di malam hari ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti, dan semoga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pendengar roja dimanapun Anda berada, dalam acara Buyutun Mutmainnah ini kami akan undang Anda untuk ikut berpartisipasi untuk memperdalam materi kita di malam hari ini. Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah Ustaz, kita angkat pertanyaan yang pertama Ustaz, ya, melalui pesan singkat dari seorang hamba Allah yang sedang dalam perjalanan ini. Barakallahu fiik.
0: Fiik baraka insyaallah.
1: Ustaz, menurut ana, istri ana telah berbuat dosa dengan pembangkangan dan tidak qanaah terhadap pemberian yang ana berikan. Oleh karena itu, pada saat ini ana mendiamkan istri dan sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan, Ustaz.
0: Iya.
1: Apakah tindakan ana ini dibenarkan oleh syariat agama, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Iya. Sebagaimana telah diuraikan tadi, ada prosesi, ada tahapan-tahapan sampai kepada hukuman-hukuman yang harus kita berikan kepada si kita. Jadi proses itu harus kita mulai lebih dahulu. Ya. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa sungguhnya kita sebagai seorang suami itu harus menjadi tauladan bagi istri kita. Kita harus mampu menjadi imam, kita harus menjadi ar-rijal, mampu menjadi ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ya, sebagai pemimpin, sebagai leader bagi istri dan tentunya anak-anak. Ya. Kita harus menjadi qudwah hasanah bagi keluarga kita dalam segala hal. Baik dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, ya. Kita kalau ini sudah kita tanamkan, kita laksanakan dalam rumah tangga kita, kemudian istri juga sebagaimana yang Antum katakan tadi, tidak qanaah ya terhadap pemberian, kemudian
1: melakukan pembangkangan
0: pembangkangan dan lain sebagainya, ya cobalah dimulai dengan nasihat-nasihat dulu yang baik, ya, dengan cara-cara yang rifq, yang penuh dengan kelemah lembutan, atau perdengarkanlah kepadanya nasihat-nasihat dari para asatidah, dari para ulama, supaya isi ada perubahan-perubahan. Di samping itu juga jangan lupakan juga untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala solusi yang terbaik bagi perilaku istri kita tersebut, ya. Dan kalau itu semua sudah kita kerjakan juga tidak ada perubahan, maka tentunya barulah kita ambil tindakan sebagaimana sebagai satu hukuman bagi istri kita seperti yang Antum melakukan tadi, ya. Namun waktu 2 bulan itu bukan waktu yang lama, itu baru sebentar, ya. Dan sebagaimana sudah juga sampai kepada kita bahwa prosesi untuk menciptakan rumah tangga yang sejalan, ya, seiring, sehaluan, setujuan itu selama kita berumah tangga. Artinya semakin lama kita berumah tangga, semakin matanglah kita, ya. Dan kalau sudah begitu, insya Allah maka akan terciptalah apa yang kita harapkan tadi, ya. Kalau baru rumah tangga yang baru yang kita saksikan, memang seperti itulah keadaannya. Karena banyak rumah tangga Islam ini tidak perkawinannya tidak didasari oleh persiapan-persiapan yang matang. Ya. Jadi kepada antum yang berada di jalan, ya, semoga selamat sampai di tujuan, sampai di rumah. Namun janganlah pembangkangan istri tersebut atau ketidakkonahannya membuat antum murka kepadanya, buat antum marah kepadanya dan sampai gelap mata melakukan tindakan kekerasan. Ya, bersabarlah atas sikap-sikapnya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan ada perubahan-perubahan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga penanya yang sedang ada di jalan ini mendapatkan solusi, ya, Ustaz, dari permasalahannya.
0: Insyaallah.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan angkat satu pertanyaan melalui telepon. Sudah menunggu hamba Allah di Depok. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Untuk membalas budi kepada ibu saya, bagaimana caranya, Ustaz? Sedangkan saya sudah menikah dan saya tidak punya penghasilan kecuali dari suami.
0: Iya.
2: Sedangkan suami dalam memberikan uang kepada orang tuanya, menurut saya sangat sangat di luar yang diberikan ibu saya kepada ibu saya, hanya sekedarnya saja. Mohon nasihatnya buat saya, Ustaz, biar saya bisa lebih bersabar.
0: Yeah.
2: Karena saya ingin sekali membalas budi orang tua saya dengan cara masuk pemberian di samping doa.
0: Yeah.
2: Ya, jazakumullah.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya. Banyak usaha, ya, banyak upaya yang bisa kita kerjakan untuk membalas budi baik orang tua kita, ya. Pada prinsipnya memang anak itu berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Namun ketika anti telah menikah, semua hidup anti itu diatur oleh suami, ya. Dan suami juga lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang penting adalah diingatkan kepada suami bahwa nafkah yang terbaik adalah keluarga, adalah nafkah kepada keluarga. Ya. Nafkah yang paling baik dari semua nafkah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya. Itu yang paling bernilai, yang paling besar ganjarannya. Bukan sebaliknya. Ya. Kepada orang, kepada hatta orang tua sekalipun, ia berikan yang berlebihan, namun kepada istri tidak. Ini keliru yang seperti ini. Ya. Bukan juga salah suami kalau sekiranya dia berikan kepada orang tuanya yang mungkin menurut anti ia berikan tidak sesuai atau tidak berimbang dengan apa yang ia berikan kepada orang tua anti. Ya, karena memang kewajiban anak tadi adalah memberikan apapun yang ia sanggup, yang ia bisa kepada orang tuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika sekiranya orang tua ditahan oleh pihak musuh dan menghabiskan semua harta bendanya untuk menembusnya, itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Jadi dalam hal ini kita tidak usah iri hati, ya, tidak usah merasa bahwa suami telah tidak berlaku adil, ya. Jangan kita beranggapan atau berpikiran yang seperti itu. Suami sudah memberikan kepada orang tua kita saja itu sudah baik, sudah menunjukkan itikad baiknya. Namun sekali lagi bahwa ingatkanlah suami kita Nafkah kepada keluarga itu jauh lebih baik. Nafkah kepada istri, kepada anak-anak itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kepada yang lainnya. Nah, jika sekiranya suami memberikan belanja kepada anti, mungkin anti bisa tabungkan sedikit demi sedikit dari pemberian suami, dan itu diketahui oleh suami, ya. Setelah itu anti berikan kepada orang tua, tidak ada salahnya. Namun tentunya anti minta izin kepada suami, ya. Kalau suami itu tidak ada halangan untuk memberikan langsung kepada orang tuanya, walaupun tidak diketahui oleh istrinya atau tanpa izin istrinya, namun bagi istri, bagi anti, maka ketika memberikan kepada orang tua, maka harus mendapatkan izin dari suami. Sekali lagi, silakan saja itu bisa dilakukan, namun tidak mengabaikan, ya, tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Artinya nafkah yang diberikan oleh suami itu betul-betul dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun jika ada sisa-sisanya, silakan nanti tabung, nanti setelah cukup nanti berikan kepada orang tua, tetapi tentunya atas izin suami. Inilah yang bisa dilakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi upaya-upaya anti untuk bisa berbakti kepada orang tua. Namun itu bukan segala-galanya, ya. Anti perbanyak doa untuk orang tua, itu juga manfaatnya besar. Perbanyaklah doa untuk orang tua kita, karena perintahnya begitu, ya. Waqur rabbighfirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mengatakan, ya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi aku ketika aku masih kecil. Banyaklah doa untuk orang tua kita. Allah alam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga penanya di Depok mendapatkan solusi atas permasalahannya. Para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara Buyutun Mutmainnah bersama Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk selanjutnya dalam setan jawab ini, kembali kita akan angkat pertanyaan lewat pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Dari akhwat di Bekasi, Ustaz. Ustaz, apakah diperbolehkan seorang istri meninggalkan kewajibannya beberapa tahun namanya sebagai seorang istri dengan alasan ingin menuntut ilmu, ingin belajar, dan ingin menjadi hafidhah, Ustaz, dan tinggal di pondok?
0: Ya, menuntut ilmu istrinya apa suaminya?
1: Istrinya. Meninggalkan suaminya, meninggalkan kewajibannya selama beberapa tahun, Ustaz.
0: Ya, itu tidak benar. Salah.
1: Walaupun untuk menuntut,
0: walaupun dengan catatan atau dengan apa, dengan alasan menuntut ilmu, ya. Ketika sudah terjadi akad nikah, berarti istri itu sudah dalam genggaman suaminya. Dan ketika sudah menikah itu, tentu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban istri itu adalah memberikan pelayanan di antaranya kepada suaminya, ya, mengurusi rumah tangga suaminya dengan baik. Ketika ia misalnya ke pesantren, mondok bertahun-tahun, atau apa, bisa jadi mungkin pondok juga di luar kota, ya, bagaimana? Tentunya dia akan abaikan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Dia tidak memberikan nafkah kepada istri, kepada suaminya, nggak memberikan nafkah batin. Dia tidak bisa memberikan pelayanan, tidak bisa tidak mengurus rumah tangganya, dan lain-lain sebagainya. Ini berarti dia telah melalaikan kewajiban dirinya sebagai seorang istri, ya. Jadi jika alasannya ingin mencari ilmu, tentu ada solusi yang lain yang bisa dikerjakan. Misalnya suaminya yang memberikan pelajaran kepada istrinya, jika memang dia memiliki ilmu, atau tentunya lewat pengajian-pengajian, ya, lewat siaran-siaran yang dilakukan melalui radio atau televisi dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, ya. Dan juga misalnya untuk supaya dia bisa menjadi orang yang hafidhatul Quran, hafal Quran, ya. Jadi banyak cara usaha-usaha yang bisa dikerjakan tanpa mengabaikan kewajiban dirinya sebagai seorang istri. Jadi sekali lagi itu satu hal yang keliru, salah, tidak benar, berarti telah melanggar hak-hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan ini jadi solusi ya, Ustaz, bagi para akhwat yang ingin menikah. Jangan lupa kalau ingin menuntut ilmu sebelum menikah ya, Ustaz. Dan setelah menikah jangan lupa kewajiban utamanya kepada suaminya. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat satu penanya lagi, Ustaz, melalui line telepon. Sudah menunggu seorang hamba Allah. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita, saya kebetulan punya seorang ibu di luar daerah, di luar Jakarta, yang tinggal satu-satunya itu aja. Saya itu sering ke sana. Kan kalau pergi kan harus ada mahram, Pak Ustaz, ya kan? Nah, tetapi suami saya itu mengizinkan kalau memang menengok ibu, mungkin saya itu 3 bulan sekali, memang keluar kota itu, kebetulan di luar di Jawa gitu, Pak Ustaz. Itu gimana? Tapi suami mengizinkan, Ustaz. Mungkin saya itu sampai 3 hari atau 4 hari gitu, Pak Ustaz. Boleh nggak, Pak Ustaz, begitu, Ustaz? Tapi suami mengizinkan, nggak apa-apa gitu.
1: Mungkin sama ibu perginya pakai kendaraan umum, Ibu?
3: Iya, saya kerja pakai kendaraan umum.
1: Baik-baik.
3: Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jika itu yang menjadi masalah ya, ibu akan terkena kepada hadis Rasulullah SAW tentang larangan safar tanpa mahram. Rasulullah SAW sabda, la tusafil mar'ah illa ma'adhi mahram. Seorang wanita itu tidak boleh melakukan perjalanan ya, jauh, apatah lagi bermalam, itu tanpa mahramnya. Jadi ini larangan Rasulullah SAW yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum berlaku bagi siapapun wanita. Ketika dia melakukan perjalanan jauh, maka dia wajib untuk melakukan perjalanan itu bersama mahramnya, walaupun alasannya untuk menjenguk orang tua sekalipun. Tentu ada solusi, ya, ada solusi yang bisa kita lakukan. Misalnya ibu diantar oleh keponakan atau anak. Ya, sampai di tempat. Setelah itu si anak kembali lagi ke sini, ya. Ketika akan pulang ke sini, diantar oleh keponakan yang ada di sana. Cara seperti ini bisa dilakukan untuk menghindarkan diri kita daripada larangan Rasulullah SAW tadi, ya. Jadi oleh karena itu, maka saya ingatkan kepada ibu, walaupun niat kita baik untuk menyambung hubungan silaturahmi dengan orang tua dan juga untuk birrul walidain kepada orang tua kita, namun usahakan dengan cara tidak melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tadi. Wallahu a'lam.
1: Baiklah para pendengar, mudah-mudahan jelas dan kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Dari hamba Allah ini, Ustaz, di Cilengsi. Ustaz, setahun berumah tangga, banyak hal yang tidak cocok di antara kami dan sering terjadi masalah di antara kami. Dan walaupun kami telah berusaha menyelesaikan masalah ini, namun hasilnya ternyata kurang baik. Akhirnya, dengan dukungan keluarga istri, sang istri ini mentalak suaminya, Ustaz. Dengan harapan agar suaminya sadar dan menjadi baik. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, apakah termasuk dosa besar ini, Ustaz, seorang istri yang mentalak suaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, ini tidak syar'i namanya. Dari mana dalilnya istri mentalak suami?
1: Ya, enggak benar. Ada, ya, Ustaz.
0: Enggak benar, ya. Jadi talak itu bukan dari suami, bukan dari istri, tapi dari suami kepada istrinya. Atau walaupun misalnya sang istri minta nusuz, ya. Minta apa namanya? Istri yang minta talak dari suami itu, ya, maka itu bisa terjadi ketika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, gitu. Tanpa adanya ikrar dari suami mentalak istrinya, maka tidak akan terjadi talak. Nah, ini persoalan juga. Yang pertama, bahwa istri mentalak suami itu tidak ada dalilnya. Yang kedua, masalahnya apa? Kalau hanya sebatas tidak cocok, ya, setelah 1 tahun berkeluarga, kan itu bukan dalil, ya, bukan satu dalil untuk mentalak seseorang. Ya, kecuali kalau misalnya suami kita melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, melanggar syariat, tidak sholat, ya misalnya tidak mau berpuasa, tidak berbuat baik, selalu berbuat zalim, upaya-upaya sudah dilakukan untuk perbaikan juga tidak ada perbaikan sama sekali, maka istri boleh minta mengajukan khulu, ya bukan apa nusus tapi khulu kepada suaminya. Namun itu pun juga dikembalikan kepada sang suami. Jika ia menyetujuinya, ia mentalaknya, terjadilah talak. Jika tidak, maka tidak terjadi talak. Jadi keliru besar kalau ada seorang istri yang mentalak suaminya. Ini enggak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai juga dengan undang-undang yang berlaku. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga ini menjadi solusi ya saya bagi sang istri, dan semoga cepat kembali dari kesalahannya ini. Iya. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab, dan untuk selanjutnya kami akan angkat satu kembali pertanyaan dari line telepon dari hamba Allah di Depok. Silakan Ibu.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Saya mau nanya tentang ibu saya mempunyai anak 8 ya. Tapi suaminya dari anak ke 1 sampai sekarang, ibu saya udah umur 70, suaminya tidak, bapak saya tidak pernah bekerja gitu. Nah terus tapi ini suami saya, ibu saya sudah tidak dikasih nafkah dari anak 1 sampai sekarang anaknya udah dewasa gitu. Itu apa udah cerai atau belum ya? Tapi tidur nggak seranjang gitu, jadi pisah aja gitu. Tapi satu rumah tapi pisah gitu. Apa itu udah cerai atau belum gitu Ustaz? Minta dimohon nasihatnya gitu.
0: Baik. Iya, ketika suami tidak memberikan nafkah, ia telah melakukan satu
3: lahir batin.
0: Iya.
3: Iya.
1: Ya. Baik, cukup Ibu.
3: Terima kasih.
1: Iya, ya.
0: Jadi ketika suami tidak memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, dia berdosa. Dan itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Karena kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah sebagaimana telah disampaikan dari dalilnya tadi. Di antaranya Rasulullah antut'imaha idza ta'imta. Kau berikan makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Ya, jadi suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika ia tidak tunaikan, tidak lakukan hal ini, maka dia berdosa besar. Adapun apakah ini berarti telah jatuh talak? Tidak. Selagi suami tidak mengutarakan atau mengikrarkan kalimat talak kepada istrinya. Ya. Jadi suami yang membiarkan istrinya tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin tadi, apatah lagi tentunya sudah setua ini, kan sebetulnya itu bisa diperbaiki semuanya, ya. Tentunya istrinya juga tidak menuntut apa untuk memberikan nafkah batin karena memang sudah masa menopause, sudah tua, ya. Dan suaminya seharusnya menyadari hal itu dan dia meminta maaf kepada keluarganya, kepada istrinya, tetap bersikap baik, ya, dan berusaha untuk memberikan nafkah semampunya. Namun setelah usia 70 tahun, tentunya kan sudah besar-besar dan mungkin di antara keluarga sudah banyak, di antara anak sudah banyak yang berkeluarga, gitu. Jadi kalaupun misalnya mau dituntut untuk memberikan nafkah, ya sulit baginya untuk memberikan nafkah setelah usia 70 tahun tersebut. Ya, saya kira islahlah, itu yang terbaik, ya. Dan anak-anaknya dalam hal ini tidak menyalahkan siapa, tidak menyalahkan bapaknya, tidak menyalahkan ibunya. Ya, anaknya tetap berusaha untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mengislahkan, ya, mengislahkan, apa, mendamaikan, ya, merukunkan kembali, menyatukan kembali ibu bapaknya tersebut, dan itu insya Allah akan menjadi lebih baik untuk keluarga dibandingkan dengan apa keadaan yang begitu terus menerus. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Firdaus Sanusi hafizahullah ta'ala dalam acara kita Buyutun Mutmainah. Baik para pendengar, untuk selanjutnya masih kami akan angkat beberapa pertanyaan. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz.
0: Iya.
1: Dari seorang bapak di Depok Ustaz. Ustaz, jika di antara orang tua kita ada yang tidak setuju dengan pernikahan yang dilakukan, lalu kita disuruh untuk bercerai Ustaz, apakah kita harus mentaati orang tua tersebut Ustaz? Mohon solusinya Ustaz.
0: Ya, harus dilihat tidak setujunya itu dalam hal apa atau dasarnya apa. Kalau hanya sekedar hawa nafsu ya, berkaitan dengan hawa nafsu, ya tidak harus dituruti. Atau istri kita mungkin justru lebih baik, misalnya dia menggunakan busana muslimah yang baik, menggunakan jilbab yang panjang, mungkin dia bercadar misalnya, dan orang tua atau keluarga nggak setuju dengan yang seperti itu, ya tidak harus dituruti. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, jadi dasarnya apa orang tua kita menyuruh menceraikan istri kita, itu dasarnya apa? Gitu. Kecuali kalau istrinya memang apa, bejat, moralnya rusak, ya, tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, mengabaikan hak-hak suaminya, ya. Kerjanya setiap hari maksiat, tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan larangannya, semua dilanggar, dan suami tidak punya kemampuan apa-apa untuk mencegahnya, bahkan usaha-usaha untuk perbaikinya sudah berlangsung lama, tapi juga toh tidak ada perubahan, maka tentu dalam hal ini bolehlah, ya, dia turuti kemauan orang tuanya. Ya, jika upaya-upaya perbaikan sudah tidak bisa dilakukan lagi kepada istrinya. Namun jika itu semuanya nihil, tidak ada, maka tidak ada alasan untuk menceraikan istrinya. Gitu. Wallahu'alam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah menunggu hamba Allah, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, ini kasusnya tuh buat saya ada... dulu kan seorang pejabat, kemudian dia tergoda oleh perempuan lain gitu Pak Ustadz. Kemudian dia meninggalkan istrinya dan menikah dengan perempuan itu dengan mengakui bahwa dia sudah cerai dengan istrinya dan membuat surat cerai palsu. Kemudian setelah dia tidak menjabat lagi, istrinya itu menceraikannya gitu ya. Jadi dia cerai dari istrinya yang kedua itu, dan dia kembali ke istri pertamanya, gitu. Terus sekarang sampai kan dia mereka udah sepuh kuasai. Jadi si kuasa itu tinggal dengan istrinya lagi yang dulu dia ngakui sudah diceraikan, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi gitu. Itu bagaimana hukumnya? Jadi mereka tuh sebenarnya udah cerai atau belum ya? Terus bagaimana hukumnya? Mereka jadi serumah lagi, walaupun di rumah itu ada anaknya juga yang tinggal di situ, tapi mereka jadi sering berdua gitu ya. Jadi apa? Jadi rumah lagi gitu, padahal dulunya udah terpisah gitu, sudah meninggalkan istrinya gitu lama.
0: Andi tahu bahwa uangnya itu udah menceraikan istri yang pertamanya dulu?
4: Istrinya pun bingung, Pak Ustadz, tapi dia mengakui dengan nikah itu dia sudah ada surat cerainya, mungkin dipalsu atau bagaimana? Padahal tidak ada omongan gitu,
0: Pak Ustadz.
4: Tidak pada omongan kepada istrinya, tapi dia bikin surat cerai dan menikahnya kembali.
0: Surat cerainya itu diserahkan kepada istrinya?
4: Ya.
0: Surat cerainya diserahkan kepada istrinya tidak?
4: Iya, kurang tahu Pak Ustadz, tapi dia dari ininya, dari apa, dari cerita istrinya itu, dari anak-anaknya kan kebetulan itu seumur, istri keduanya itu seumur sama anak yang pertama. Jadi dia meninggalkan lama, terus tanpa dicerai, jadi wak saya yang istrinya itu bingung ini cerai atau enggak, terus tahunnya sekarang udah menjabat lagi, dia balik lagi karena sudah tidak punya apa-apa dan dia kembali ke rumah yang semula.
0: Iya.
4: Tapi sekarang jadi berdua, nah, jadi ke rumah lagi. Gitu. Sampai jumpa, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus ada pembuktian. Ya, pembuktian itu bisa berupa tulisan, tulisan yang menyatakan bahwa dia telah menceraikan istrinya, atau dia ikrarkan dengan lisannya bahwa saya ceraikan kamu atau saya telak kamu. Jika itu telah diuraikan, apabila disampaikan olehnya kepada istrinya yang pertama, maka terjadi talak gitu. Namun jika tidak ada pembuktian atau seperti kasus tadi dikatakan bahwa dia memalsukan surat talak bagi istri yang pertama pada dia tidak mentalaknya, maka tidak terjadi talak. Tidak terjadi talak gitu. Ya, kalau memang si suaminya itu tidak menyerahkan surat cerai itu pada istri yang pertama. Dia hanya memalsukan yang itu jadikan sebagai landasan dia untuk melakukan pernikahan yang kedua tadi. Namun kalau sekiranya dia menyerahkan surat talak itu kepada istri yang pertama, maka dengan demikian terjadilah talak kepada istri yang pertama tersebut. Jika tidak, maka tidak terjadi talak, walaupun mungkin sudah pisah sekian waktu lamanya. Jika tidak ada pernyataan-pernyataan dari suaminya bahwa dia tidak mentalak istrinya, atau tidak diketahui ya keberadaannya di mana, atau sekian lama tidak memberikan nafkah ya sama sekali kepada istri yang pertama, maka tentunya jatuhlah talak kepada istri pertamanya tersebut. Bagaimana juga hal itu tercantum dalam undang-undang yang berlaku ya. Nah, ketika ia rujuk kembali kepada istri yang pertama tadi, maka ia katakan bahwa saya rujuk kembali kepada Anda ya, atau saya rujuk kembali kepada kamu gitu. Nah, dikatakan begitu kepada istri yang pertama. Jadi harus ada kalimat, harus ada ikrar, dan itu disaksikan oleh keluarga ya, apakah anaknya atau keluarga-keluarganya yang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya di Depok tadi, dan semoga diberikan jalan keluar ya dari permasalahan yang cukup pelik ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Musirawas ini, Ustaz. Ustaz, ana dididik dahulu oleh kedua orang tua dengan sangat keras, Ustaz. Bahkan ana sering dipukuli oleh kedua orang tua. Dan setelah sekarang ana berkeluarga, ana melakukan hal tersebut kepada suami, Ustaz. Jadi memukuli suami, Ustaz. Dan ana tahu ini salah dan mohon bimbingannya, Ustaz. Bagaimana cara merubah sifat ana ini? Mohon bantuannya, Ustaz.
0: Iya.
1: Ini terbalik berarti, Ustaz. Bukan suami yang memukul istri, tapi istri memukul suami, Ustaz.
0: Iya. Tadi telah diuraikan panjang lebar tentang tindakan-tindakan kekerasan pemukulan yang tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Ya, sebaliknya pun juga begitu. Jika suaminya yang tertindas, jika suami yang terzalimi, ya, jika suaminya malah yang lemah, ya, maka seorang wanita atau istri pun juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada suaminya. Misalnya saja, ya, suaminya itu tidak memiliki pendapatan, ya, tidak memiliki penghasilan yang cukup bagi keluarganya, ya. Nah, si istri misalnya penghasilannya lebih besar, ya. Maka dalam hal ini tentunya tidak dibenarkan seorang istri bertindak sewenang-wenang, ya, sampai melakukan kekerasan, pemukulan kepada suaminya. Jika itu dilakukan, maka tentunya isinya pun berdosa besar dan terkena kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Dan ini bukan sifat seorang wanita. Sifat dasar wanita itu lembut. Itu sifat dasarnya wanita, ya. Di negeri manapun, di daerah manapun, di benua manapun, ya, hakikatnya dasarnya seorang wanita itu adalah lembut. penuh dengan kasih sayang. Itu dasarnya seorang wanita. Jadi ketika seorang wanita melakukan tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, maka itu di luar fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita. Yang wanita itu dasarnya lembut tadi. Santun, ramah, sayang, cinta. Ya. Nah, oleh karena itu, ini berarti ada satu kesalahan. Ya. Salah didik, salah asuh, salah bimbing sebagaimana dikatakan tadi, karena kedua orang tua yang melakukan selalu melakukan kekerasan kepada sang anak, sehingga si anak pun berlaku demikian kepada istrinya atau suaminya. Ya. Maka dalam hal ini cobalah diusahakan ya untuk selalu berpijak pada landasan agama. Selalu berpijak pada landasan agama. Agama ini mengajarkan kepada kita kesabaran. Ya. Agama ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap santun. Agama ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Ya. Cobalah itu kita lakukan gitu. Dan jangan kita selalu terbawa oleh apa trauma-trauma masa lalu yang pernah menghinggap di diri kita. Jangan kita turutkan, jangan kita apa hawa nafsu jangan kita umbar gitu. Jangan kita biarkan itu terjadi terus-menerus. Justru kita harus bisa menahannya. Bisa mengeremnya. Dan lebih dari itu, kita harus membentengi diri kita dengan pola-pola hidup yang tadi. Yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Ya. Ini yang harus kita munculkan dalam kehidupan. Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada suami, kepada anak-anak. Cobalah untuk seperti itu. Gitu. Nah, kalau ini sudah berlangsung terus, dan kita bisa melawan hawa nafsu, apa? Bisikan-bisikan, upaya-upaya untuk melakukan tindakan kekerasan tadi, maka insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi, ya. Kita akan bisa mampu merubah sikap kita, insya Allah, dari keras menjadi lembut, ya, dari kasar menjadi lunak, ya, dari suka menzolimi, memukul, jadi orang yang sabar, ya. Insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, pondasinya adalah agama, karena agama itu yang mengajarkan kita untuk bersikap demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga menjadi solusi ya Ustaz.
0: Iya.
1: Dan sebetulnya sifat yang seperti ini insya Allah bisa dirubah ya Ustaz.
0: Bisa dengan dirubah. Agama insya Allah.
1: Jangan berputus asa dan semoga diberikan kekuatan bagi penanya untuk bisa menjadi lebih baik. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab dan kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz melalui line telepon. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, mohon dikecilkan dulu radionya Bu. Mohon Bu. Iya. Iya, silakan Ibu.
5: Iya, ini dari hamba Allah. Saya punya dua. Udah hampir 15 tahun laki-laki saya udah tidak memberi nafkah lahir dan batin. Dan sekarang buat saya sudah pacaran lagi. Dan pas kemarin bikin elektronik KTP, ternyata dari pihak RT bilang orang tua laki-laki itu sudah bilang bercerai. Jadinya dalam laporan itu ketuanya itu istri, udah nggak ada uang laki lagi. Nah jadi statusnya itu mereka sudah cerai atau belum ya? Sedangkan dari uangnya bilang nggak mau menceraikan, tapi kalau dia udah laporan ke RT bahwa mereka sudah cerai, jadi dia udah nggak tercatat di catatan sipilnya.
1: Berarti?
5: Terus, ya?
1: Berarti tidak ada kata talak ya, Ibu?
5: Iya, tapi dia sudah laporan ke RT. Jadi bikin EKTP, daftarnya itu namanya sudah tidak terdaftar, nama suami. Jadi ketuanya itu uak saya, yang perempuan. Terus bisa nggak kalau misalnya uak perempuan saya nikah lagi ketimbang sekarang udah pacaran, takutnya gimana, jadi mendingan nikah. Tapi mereka uak perempuan saya mau laporan buat catatan perceraian kantor sipil, beliau nggak bisa, soalnya beliau nggak tahu tempat pengadilan dulu nikah di mana, dia juga nggak tahu, soalnya berpindah tempat dari lokasi dulu. Itu bagaimana ya? Jadi bisa nikah lagi tanpa ada catatan sipil atau tidak?
0: Iya.
5: Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya harus ada ketegasan. Ya, artinya ketegasan dari uak laki-lakinya tadi, apakah memang dia ceraikan atau tidak? Ya, kalau memang dia katakan dia ceraikan, berarti harus ada proses perceraian di pengadilan, kan begitu? Supaya tidak terjadi kekisruhan nanti di waktu-waktu yang akan datang, ketika misalnya ternyata si uak laki-lakinya ini menggugat kembali, ya, menggugat istrinya itu karena dia tidak atau belum menceraikannya. Ya, jadi harus ada hitam di atas putih, ada landasan hukum yang jelas yang menjelaskan, yang menyatakan bahwa uak laki-lakinya itu telah menceraikan uak perempuannya. Nah, barulah setelah itu maka dia boleh menikah dengan yang lainnya, ketika sudah sampai kepadanya putusan pengadilan bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya tersebut selama masa iddahnya, maka tentu dia diperbolehkan untuk menikah dengan yang lain. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Semoga jelas dan kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan ini merupakan sebetulnya permasalahan yang terjadi banyak ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Di mana sering melupakan sebuah bukti perceraian atau pernikahan, yeah, ya Ustaz. Dan semoga kita lebih memperhatikan masalah ini. Baik para pendengar, untuk selanjutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Malang ini Ustaz. Ustaz, telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga kami. Kaki dan tangan saya pernah dipegang, lalu mulut dan hidung saya dibekap sampai saya tidak bisa bernafas. Dan alhamdulillah saya berhasil berontak dan lari ke tetangga sebelah walaupun tanpa memakai jilbab dan sandal, Ustaz. Dan semenjak saat itu akhirnya saya mengalami depresi dari seorang istri ini, Ustaz. Lalu akhirnya saya meminta untuk diceraikan. Setelah melalui mediator, Ustaz, akhirnya tidak ditemukan titik temu walaupun akhirnya dibuat kesepakatan surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa saksi, termasuk kami berdua juga menandatanginya dan bermaterai Ustaz, yang isinya antara lain sepakat akan berpisah secara baik-baik. Namun apakah kesepakatan itu sudah berarti jatuh talak Ustaz, yang menjadi pertanyaannya, karena belakangan justru suami tidak mengakui telah terjadi talak dan tidak mengakui surat perjanjian tersebut. Bagaimana ini solusinya Ustaz?
0: Ya, seharusnya ada tindak lanjutnya, ditindaklanjuti. Setelah adanya kesepakatan itu, ya, disepakati oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas materai dan kemudian ada saksi-saksi dari masyarakat, maka ditindaklanjuti ke proses pengadilan. Gitu. Proses pengadilan, pengadilan agama tentunya, mereka lah yang kelak memutuskan. Memutuskan dan menerbitkan surat cerai. Kalau memang tidak ada pembuktian dari pengadilan agama, maka tentunya ini diragukan gitu. Ya, apatah lagi tadi dikatakan bahwa suami menyangkal bahwa telah menceraikan istrinya. Artinya memang ketika dibuat kesepakatan, kata kesepakatan tersebut, bisa jadi Allahu a'lam bishawab, suami tidak mengucapkan, tidak mengatakan talak kepada istrinya. Gitu. Atau mungkin karena dia saat itu dalam kondisi ketakutan, ya, karena ada semacam unsur-unsur pemaksaan dari masyarakat seperti itu, sampai dia dengan terpaksa menandatangani kesepakatan, surat kesepakatan tersebut, ya. Jadi seharusnya secara hukum dia menindaklanjuti surat tersebut ke pengadilan agama untuk diproses secara hukum perceraian tersebut. Kemudian nanti setelah itu pengadilan agama pun memutuskan apakah cerai atau tidak. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga jelas dan menjadi jalan keluar bagi penanya di Malang. Untuk selanjutnya Ustaz, sudah menunggu seorang penanya dari line telepon. Silakan Bapak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, saya mau nanya, pada saat kita laki-laki ini Ustaz ya, menikah, kita kan menandatangani surat nikah Ustaz, yang isinya macam-macam, antara lain apabila kita meninggalkan istri dalam waktu tertentu atau tidak memberi nafkah dan sebagainya, seperti itu, maka jatuh talak. Nah, apakah yang demikian itu benar mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal ini, jika memang suami telah meninggalkan istrinya sekian tahun lamanya tanpa pemberitahuan apapun, kemudian juga tidak memberikan nafkah, ya, sekian tahun lamanya, baik nafkah lahiriah maupun batiniah pada istrinya, maka jatuhlah talak sebagaimana disepakati, ya, sebagaimana telah ditandatangani ketika ia melakukan akad nikah, ya, dan itu sesuai dengan aturan-aturan syar'i, ya, sesuai dengan aturan-aturan syar'i yang seperti itu. Kecuali kalau sekiranya suami meninggalkan istrinya atas persetujuan istrinya, ketika misalnya dia mencari nafkah di negeri lain, ya, namun tetap ada hubungan, tetap ada nafkah yang diberikan walaupun hanya berupa nafkah materi, ya, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, maka yang seperti ini tidak terjadi cerai, tidak terjadi perceraian. Ya, namun kalau sudah tidak diketahui rimbanya sama sekali, tidak ada kontak sama sekali, tidak ada nafkah sama sekali, maka ini secara otomatis terjadi perceraian di antara kedua belah pihak. Ya, jika itu sudah bertahun-tahun lamanya tidak diketahui rimbanya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya, Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz, dari seorang suami ini, Ustaz. Ustaz, kenapa saya suka timbul rasa benci sekali kepada istri saya, Ustaz? Walaupun terkadang saya perasaan itu tanpa ada kesalahan dari sang istri, Ustaz.
0: Ya,
1: yang menjadi pertanyaan, Ustaz, apakah bisa jadi saya terkena guna-guna atau sihir, Ustaz? Mohon jalan keluarnya, Ustaz.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Ya, apakah itu terkena sihir atau guna-guna, atau mungkin Allahu a'lam, itu bagian dari hawa nafsu, ya, karena bisa jadi antum membanding-bandingkan istri antum dengan wanita lain, ya, karena kita sering melihat wanita yang lebih cantik, ya, lebih apa, memiliki kelebihan dari istri, ya, dari sisi-sisi misalnya penampilannya, ya, parasnya dan lain sebagainya, ya, ini tentunya hal yang tidak boleh kita lakukan, ya. Tidak dibenarkan kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Jika itu timbul, maka itu ternyata dari setan datang. Ya, maka ketika timbul kesan yang seperti itu, bertawadlah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan setan. Yang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, ya. Maka kita berkewajiban berusaha untuk menggauli istri kita dengan baik, ya. Berusaha untuk menjadikan rumah tangga kita penuh dengan sakinah, ya, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu yang harus kita upayakan, harus kita lakukan. Bukan kita tetap berusaha untuk menimbulkan kebencian, ketidaksukaan kepada istri. Ini enggak benar yang seperti ini. Ya, ketika antum memilih istri antum sebagai pendamping hidup, nah itulah takdir yang Allah tetapkan bagi antum dan harus terima apa adanya, gitu. Dan ketahuilah di sebagaimana tadi disampaikan dari dalilnya bahwa dia dari sekian banyak keburukannya dan pasti ada kebaikan-kebaikannya, maka kenanglah kebaikan-kebaikannya, jangan dikenang keburukannya. Ya, kalau kita kenang keburukannya terus, maka tentunya ini akan merusak rumah tangga kita, menghancurkan rumah tangga kita dan pada akhirnya akan menceraikannya. Ya. Jika sekiranya istri kita itu mungkin pernah melakukan kesalahan, ya, yang dia lakukan pada waktu yang kepada kita, ya, maafkan, ya, maafkanlah dia. Jangan kesalahan itu kita jadikan sebagai bemper, sebagai senjata untuk selalu menyudutkan dia, merusak hubungan dengan dia, jangan, ya. Dan yang perlu saya ingatkan, jangan jadi pendendam, itu berbahaya. Ya, biasakan untuk memaafkan. Dan itu bagian daripada alamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatu lil-muttaqin." Dan segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. yang disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina fi kunna fi sarra wa dharra wal kadhibin ghaiz wal afina lin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang yang selalu membanjakan harta mereka di jalan Allah di kala lapang atau sempit. Wal kadhibin ghaiz. Yang kedua, mereka adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya. Menahan amarah. Ini hal yang wajib kita lakukan. Wal afina lin nas. Kemudian memberikan maaf pada orang. Ya, biasakan untuk selalu memberikan maaf pada siapa saja yang bersalah kepada kita atau tidak bersalah sekalipun. Kita biasakan untuk memberikan maaf. Apatah lagi pada istri. Ya. Kepada istri apalagi? Pendamping hidup kita yang selalu ada di hadapan kita, yang selalu memberikan pelayanan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan, berikan maaf padanya. Ya. Dan jangan sekali lagi dikenang kesalahan-kesalahannya terus sampai kemudian kita jadikan senjata untuk menyisihkannya, menghancurkan hidupnya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, semoga jelas bagi para penanya dimanapun Anda berada, dan semoga menjadi solusi bagi rumah tangga kita agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin satu pertanyaan terakhir di malam hari ini, Ustaz, kita angkat melalui pesan singkat dari hamba Allah, Ustaz, di Ciracas ini, Ustaz. Ustaz, kami agak kesulitan dalam mendidik anak, Ustaz. Padahal ketiga anak kami sudah balig. Contohnya dalam mengerjakan sholat masih harus disuruh-suruh dan berulang-ulang kali. Terkadang waktu sampai habis baru dikerjakan, Ustaz. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin Ustaz bisa memberikan koreksi bagi kami sebagai orang tua, Ustaz. Mohon, Ustaz.
0: Saya kira setiap orang tua itu punya problem yang sama, yang mirip-mirip lah gitu. Ya. Termasuklah juga mungkin seorang ustaz. Bukan berarti ustaz itu keluarganya pasti sempurna. Keluarganya pasti bagus gitu. Keluarganya pasti gak ada salahnya. Tidak. Kita punya problem bisa jadi sama. Dalam hal mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak kita. Ya, karena anak itu memang cenderung kepada durhaka kepada orang tuanya. Itu anak tuh begitu modelnya. Seperti itulah. Ya, dan yang harus kita catat adalah mendidik anak itu bukan sejak mereka sudah dewasa baru kita mulai mendidiknya. Itu yang harus kita jadikan catatan bagi setiap para rumah tangga. Saya ingatkan, mendidik anak itu sejak anak dalam kandungnya itu sudah mulai kita upayakan pendidikan bagi mereka. Ya, setelah itu di saat mereka berusia balita, itu sudah mulai kita berikan pendidikan-pendidikan kepada mereka yang terbaik. Berikan agama, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya harus sudah kita mulai dari mereka berusia balita. Setelah itu, usia 6 tahun sampai usia baligh, itu juga perhatian kita harus lebih lagi. Saat-saat usia 6 tahun sampai 12 tahun, itu saat-saat usia yang genting buat mereka. Karena itu termasuk masa-masa peralihan, masa-masa pancaroba, di mana si anak itu mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Jadi memang perhatian kepada anak saat-saat seperti itu memang harus lebih lagi. Nah, ketika mereka sudah dewasa, usia baligh ya, sampai usia dewasa baru kita memulai ini sulit, berat. Sangat berat sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita bahwa menuntun anak sholat itu ketika mereka berusia 6-7 tahun. Kita tuntun mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu sudah mulai kita. Dan itu enggak akan berhenti terus gitu. Kalau baru mulai di usia 10 tahun, nah ini ada perubahan dalam hal pendidikan pada anak, misalnya dengan cara memukulnya dan lain sebagainya. Ya, ini kan sudah mulai berubah artinya. Kenapa? Karena usia itu usia rawan buat mereka. Apatah lagi ketika mereka sudah berusia baligh, ini lebih berat lagi gitu. Nah, maka oleh karena itulah maka proses pendidikan itu dimulai sejak dini sekali. Namun tentunya ya, kita diperintahkan untuk sabar. Wa'mur akhlaka bis-shalat fastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar. Bersabarnya artinya kita upayakan untuk memerintahkan mereka itu secara kontinu terus-menerus gitu, enggak berhenti walaupun mereka sudah dewasa. Ya. Walaupun mereka sudah dewasa, udah kuliah, sampai selesai kuliah pun kadang-kadang kita sebagai orang tua masih memperlakukan mereka sebagai anak-anak gitu. Ya, di mana

0: rumah tangga kita itu tanggung jawab kita yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Kalau mereka nanti sudah berkeluarga, ya sudah berumah tangga, itu bukan urusan kita lagi. Namun kebaikan-kebaikan itu telah kita tanamkan kepada mereka sejak masih kecil. Adapun mereka setelah dewasanya, ya pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh teman-temannya, ya pengaruh-pengaruh orang-orang yang buruk akhlaknya di sekitar mereka, mungkin kita tidak tahu, ya. Mungkin kita tidak mengerti bagaimana mereka bergaul seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Namun ketika mereka berada di rumah, itulah anak kita yang harus kita didik, kita bimbing dengan ajaran-ajaran agama. Dan mudah-mudahan jerih payah itu tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita kerjakan mudah-mudahan itu sudah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak lagi diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalaupun mereka kita sudah maksimal, sudah upayakan, usahakan kita bimbing dengan baik, juga tidak ada perubahan-perubahan apapun, qadarullah masyaallah. Kita apa manusia biasa, ya punya keterbatasan. Apa yang kita upayakan sudah maksimal, namun juga tidak ada perubahan. Bahkan anak itu mungkin jelek karena pergaulannya juga jelek. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ia mendapatkan hidayah. Ya dia akan kembali suatu ketika kepada agamanya. Allahu a'lam. Saya kira inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, kepada kepala-kepala rumah tangga, kepada suami-suami, termasuk saya, petugas yang ada di studio ini, dan juga kepada semua kaum kerabat kita. Mudah-mudahan tindakan kekerasan itu tidak terjadi secara berulang-ulang. Kalaupun pernah terjadi, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah. Mudah-mudahan kita tidak akan lakukan lagi pada masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaf minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, juga warahmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung. قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: هذه والعاقبة للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Seluruhku muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah ri'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna huma kama rabbayani shaghira." Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur pada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Jazakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Seluruh amal yang ada, setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah, apalagi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyukum, apalagi al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya. Mengerjakan sholat yang 5 waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka.

Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti. Gitu. Itu perhatikan. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Untuk taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua. Gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassayna al-insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkur li walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua.
Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan, selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik, orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridallahu fi ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu
dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik orang. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa syahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah.
Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran. Disuruh bangun tengah malam. Itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na. Perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit. Dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anak ini dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustad, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu.
Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahummaghfir lahum warhamhum. Ya, untuk dua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'fi 'anhum. Terus sampai

0: Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya nggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sika 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'un linnas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadlihi. Minta kepada Allah saja.
1: Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
0: La yushrikuna bi syai'. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
1: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
0: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
0: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan
0: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا.

وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.

0: اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahid.
0: Kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
1: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan
2: hutangnya. Ya ayyuhal

0: Bin Laden.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: أشهد أن

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.
2: An-Nabiy awla bil mu'minina min anfusihim.

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا

0: وعليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانا أخواتي سيبوليكن، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka, Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al adab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al adab. Su'al adab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli. Mau anak, mau wanita, mau orang dewasa. Dibinasakan. Al-Anbiya wal-Mursalin dibunuhi oleh mereka. Apalagi yang selain para Nabi dan Rasul. Bukan satu dua orang Nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 berarti, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah.

0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dari

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayyidihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Sarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.
0: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasul wa

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku. Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri nggak tahu, nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit. Sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu. Hanya dia yang bisa. Hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra, inna ilahakum lawahid.
2: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
2: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
1: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
0: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita. Inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
1: Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
0: أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
1: Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.
0: إن هذا لهو الفوز العظيم
2: إن هذا لهو الفوز العظيم

0: الزقوم.
1: Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain,

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: رب العالمين.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rob semesta alam?
0: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قالوا بنوا له بنيانا

Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني.
1: Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia.
0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.
1: Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah.
0: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ.
1: Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak dan di
0: وَنَصَرْنَا

0: Bangun.
1: Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan ke orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

0: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa in

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

0: Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

0: Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

0: Amin.
1: Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfar lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbun yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yuqta'an, sampai dibayarkan. Ya,

0: bila ketika berhutang datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: قم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
2: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.
0: An-Nabiy awla bil mu'minina min anfusihim.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraan, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengajarkan soal-soal ujian, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazur Quba راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki, lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
8: القرآن

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

0: Sangat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'ani. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
0: Utang itu
1: yughfaru
0: lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbi
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
7: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Tak ada gading yang tak retak.

0: istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna," kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri."
2: Aja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Al-Qur'an dzikr balil

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.

0: bangun. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Walhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah, pembahasan dalam kajian muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan membahas dan juga mengkaji satu risalah dan kitab baru di pembahasan pagi ini dan pembahasan-pembahasan berikutnya dari salah satu risalah yang ditulis oleh pemateri guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala, yang berjudul Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Bagaimana para ulama berijtihad dan syurut serta qadwabit-dwabit atau kaidah-kaidah apa saja yang tertuang di dalam risalah ini, silakan kita simak bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami membuka interaktif bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan via telepon atau chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita mulai pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer bersama Ustaz, dan kami persilakan. Fadhlul masykur Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tak terasa sudah 14 tahun kita membahas kitab para ulama, khusus dalam bab muamalat, kitab fikih para ulama khusus dalam bab muamalat. Dari 2012 kita khusus membahas muamalat dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kitab ringkas induk dalam mazhab Hambali. Permasalahan-permasalahan muamalat yang sifatnya mendasar. Kemudian kita berpindah kepada kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, juga pembahasan muamalat. Kemudian Allah mudahkan kita untuk membahas kitab Syarah Zadul Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, dengan judul Al-Mumti' fi Syarhi Zadul Mustaqni', khusus dalam bab muamalat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Dalam buku yang ketiga, Syekh ada membahas beberapa permasalahan fikih dalam muamalat transaksi keuangan yang sifatnya kekinian, tidak ada dibahas oleh para ulama-ulama sebelumnya, tidak Syekh Sa'di rahimahullah, juga tidak Qadhi Abi Syuja' rahimahullah. Permasalahan yang baru, namun permasalahan dibahas oleh Syekh tidak terlalu, tidak komprehensif, artinya tidak mencakup semua kasus kecil dan besar yang ada dalam muamalat dalam hal tersebut. Karena Syekh lebih mendalami, lebih memfokuskan kepada dasar-dasar dan sedikit ada pengembangan kasus kontemporer. Kemudian terakhir kita, dan itu dalam mazhab Hambali. Kemudian terakhir kita membahas Syarhu Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Dan ini juga kitab dalam mazhab Hambali, akan tetapi Syekh rahimahullah banyak membawakan permasalahan kontemporer dalam buku beliau. Editor buku menyatakan ada 937 kasus kontemporer dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Tapi itu 900 kasus itu dari awal bab fikih, dari masalah thaharah, masalah air, masalah bersuci, masalah mandi, berwudu, wudu, mandi dan seterusnya. Dalam muamalat tidak terlalu banyak Syekh membahas permasalahan kekinian kontemporer. Dalam waktu yang tidak pendek itu 14 tahun, saya kira bagi kaum muslimin yang mengikuti kajian dari awal cukup memiliki dasar untuk memahami transaksi, kaedah-kaedah transaksi dan hukumnya dalam syariat Islam. Kemudian kita ingin menaikkan level, mengagrep level para penuntut ilmu melalui radio dan televisi Roja ini untuk menaikkan upgrade, menaikkan level mereka bukan dari sekedar memahami fikih, tetapi bagaimana fikih dalam masalah kontemporer itu dibuat, dihasilkan oleh para ulama kekinian. Karena berbeda dengan masalah akidah, masalah kontemporernya mungkin tidak terlalu banyak. Masalah fikih, terutama masalah muamalat, setiap hari muncul skema bisnis baru. Bagaimana syariat menghukuminya ini? Apakah halal atau tidak? Maka tentu perlu ada standar operasional untuk mengkajinya. Ini dibahas oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fiqh. Dan alhamdulillah kami penulis S1 di Fakultas Syariah Hukum Islam, S2 di jurusan usul fikih ini, S3 pun dalam jurusan yang sama usul fikih. Maka ingin menjelaskan bagaimana metode ijtihad para ulama dari masa ke masa untuk mereka memberikan hukum dalam suatu kasus yang terjadi di masa mereka. Maka karena itu kami susun buku metode ijtihad muamalat kontemporer ini. Sejatinya di awal ini pengantar dari buku yang kami tulis Harta Haram Muamalat Kontemporer. Tapi kalau digabung mungkin enggak ada yang baca, Ustaz. Ini sekitar 300 halaman. Yang itu 700 halaman, pas 1000. Siapa yang mau baca 1000 halaman? Makanya kami tulis dan kami pisah. Semoga bermanfaat. Padahal kita baca bareng-bareng, Ustaz. Kita baca dan kita bahas dan kita review. Silakan dari sinopsis halaman belakang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahallahu, hafizahallahu ta'ala. Metode ijtihad muamalat kontemporer. Kita sering mendengar ungkapan para da'i dan ulama bahwa berislam yang benar adalah yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Maksud kalimat tersebut adalah agar kita berislam sesuai dengan akidah, ibadah, muamalah yang telah digali dari sumbernya dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para ahli ijtihad dari kalangan generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kaidah-kaidah ini dibukukan pertama kali oleh Nasir Sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama mujtahid ummat. Hukum muamalah maliyah yang merupakan bagian dari Islam yang di dalamnya banyak permasalahan kontemporer wajib digali menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh mujtahid dari setiap masa. dan tidak boleh ada opini hukum selain merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini memaparkan metode ijtihad dalam mengambil hukum terhadap permasalahan muamalat kontemporer. Berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, metode ini bertujuan menjaga muamalah dari tangan-tangan yang lebih mementingkan dunia, berpihak kepada nafsu dan hawa, sehingga terkadang bermunculan fatwa-fatwa muamalat kontemporer yang memutarbalikkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta menyelisih kaidah-kaidah yang telah disusun oleh Salaful Ummah. Semoga derap langkah ekonomi dan keuangan syariah Indonesia benar-benar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya, ungkapan para dai itu sangat luar biasa sekali. Bahwa berislam yang benar, Islam yang sesuai dengan sumbernya yang murni, yang tidak ada bisa manusia mengotak-atik, Al-Qur'an dan Sunnah. Sumbernya tidak bisa diotak-atik manusia karena dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi metode pendekatan untuk menghasilkan hukum dalam suatu perbuatan dari dua sumber ini yang banyak manusia tersesat atau memang sengaja menyesatkan manusia lain. Karena itu Allah juga menjaga ini. Ya, Allah juga menjaga ini. Pemahaman Salaful Ummah bukan dipahami seenaknya. Seperti apa itu pemahaman Salaful Ummah terhadap Al-Quran dan Sunnah? Itu metodologi pendekatan yang diterapkan oleh para ulama sahabat, para ulama tabi'in, atba'u tabi'in. Tapi dibukukannya baru oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam surat. Beliau namakan risalah. Bahasa kitanya surat. Memang surat, Ustaz. Memang surat. Jadi guru beliau seorang muhaddits di Yaman meminta beliau untuk menulis satu kaidah buku karena sering terjadi antara para ulama dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab beliau sepertinya mereka lebih mendahulukan qiyas. Qiyas yang dimaksud adalah bukan qiyas far'i antara usul dengan furu', tetapi qiyas adalah kaidah umum. Ya. Sehingga para ulama di waktu itu, ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi, meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis metodologi pendekatan memahami itu bukan sekedar dengan kias tadi. Banyak terjadi hadis-hadis bukannya ditolak, akan tetapi para ulama dalam mazhab Hanafi lebih mendahulukan kias tadi. Seperti dalam kasus yang dikenal dengan jual beli tasriyah. Jual beli tasriyah itu hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjual hewan atau kambing setelah diikat puting susunya, lalu dia jual, lalu kemudian dibeli oleh seseorang, kemudian pada saat dia perah susunya dijual tentu dengan harga tinggi karena kantung susunya kelihatan besar. Setelah dia perah, ternyata kantung susunya tidak seperti yang tergambar di awal karena ada rekayasa dengan diikat. Maka Nabi SAW mengatakan dia pembeli dua pilihan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya dan dia mengambil uangnya serta mengembalikan kambing plus 2 sok korma. Jadi permasalahan kaidah muttaridah bahwa dalam masalah dhaman ini kan berarti si pembeli mengembalikan kambing plus ganti susu. Susunya kan tidak diketahui berapa sok, berapa liter, apa kilo. Tapi Nabi mengatakan kembalikan kambing plus 2 sok kurma. 2 sok apa 1 sok? Coba untuk lihat misalnya. Soan minta maaf 1 sok atau 2 sok. Ya. Maka mazhab Abu Hanifah menolak hadis ini karena kaidah muttaridah. Kaidah umum dalam penggantian kerugian, ini kan kerugian susu. Di mana pembeli sudah mengambil susunya, uangnya kembali penuh, enggak bisa dong. Ada penggantian dari susu tersebut. Kaidah muttaridah ya ganti susu satu. Atau bil qimah dengan nilai. Dengan nilai tentu berkeadilan. Sedangkan Nabi mengatakan di sini 2 sok apa 1 sok korma. Ketik aja baik atau suri ya. Hadis. Ya. 1 sok atau 2 sok korma. Ini tidak mungkin. Bisa jadi susunya lebih dari 2 sok korma atau 1 sok korma. Bisa jadi kurang dari itu. Ya. Sehingga hadis ini mereka tolak. Ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sehingga ribut para ulama hadis di masa itu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Karena kias yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah ini satu sok. Ya, 1 sok kurma. Para ulama hadis, ini ada ulama yang menolak hadis. Dia bukan menolak mentah-mentah hadis, kami tidak terima hadis, bukan. Tapi dalam masalah qawaid tarjih, mana yang lebih kuat antara hadis dalam kasus ini ketika bertentangan dengan kaidah umum dalam penggantian, dalam dhaman. Kaidah umumnya adalah berasaskan keadilan. Dan keadilan firman-firman Allah dan sabda Nabi SAW dan bahkan Islam dibangun di atas keadilan, aturan-aturan Islam. Tentu tidak sesuai dengan kaidah umum. Lalu mereka mengatakan hadis ini kami tidak gunakan. Ya. Para ulama hadis tentu ribut mereka. Ada ulama yang menolak hadis Nabi SAW, sepertinya tidak mungkin. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Lalu para ulama-ulama hadis, antaranya Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin Madini, mencari siapa para ulama di masa ini yang bisa menjawab secara ilmiah. Maka mereka meminta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melihat bahwa beliau mempelajari mazhab Abu Hanifah dari murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau juga mempelajari ilmu Imam Malik, ilmu hadis mazhabnya Imam Malik. Ya. Dan lebih dari itu, Allah memberikan kepada beliau kejeniusan tidak seperti orang-orang umumnya. Sangat jenius beliau. Maka Al-Imam Syafi'i menulislah buku beliau, Kaedah-kaedah pendekatan memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan termasuk permasalahan kuwaid terjih tadi. Ta'arud wa terjih bertentangan tadi. Dia mengatakan dalam kasus ini tidak ada yang bertentangan. Kaidah tadi umum diberlakukan kecuali dalam kasus ini. Ya. Jadi mazhab Abu Hanifah memperkirakan bahwa itu bertentangan, kata beliau tidak bertentangan. Kaedah tadi tidak dibatalkan karena dia dibangun dari istiqra, dari induksi, dari dalil-dalil yang banyak, kemudian ditarik kesimpulan bahwa harus adil dalam masalah pentoman, penggantian kerugian. Ya. Maka kaidah mutaradah dipakai, tapi bila ada nas khusus, dalil khusus, berarti dalam kasus ini dalil hadisnya sahih, ya, dipakai. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, keduanya dipakai. Namanya kaidah istisnaiyah. Dan yang mengecualikannya juga dalil yang kuat. Maka karena itu surat beliau layangkan kepada gurunya Abdurrahman bin Mahdi, ya. Kemudian dikenal dengan kitabnya Ar-Risalah. Dan dari kitab itu kemudian para ulama mazhab Syafi'i mengembangkan pembahasannya. Ya, namun syarah dari kitab Ar-Risalah semuanya hilang. Terakhir saya ada melihat ada disertasi syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Isfarayaini di abad ke-5 Hijriah. Itu termasuk dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi Syekh Sa'ad bin Nasir, Syekh Rashid Sa'ad bin Nasir Al-Sasri hafizahullah, beliau ada syarah penjelasan terhadap kitab Ar-Risalah tersebut. Jadi karena itu beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah. Ya, beliau bisa membuat para ulama sunnah tegak berdiri kepalanya menghadapi kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama mazhab Abu Hanifah tadi, sehingga orang tidak meninggalkan sunnah dan menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah-kaidah yang dibuat oleh beliau memang tidak seperti kaidah-kaidah pendekatan Al-Quran dan sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum dalam perbuatan manusia. Tidak selengkap seperti yang sekarang memang. Karena tadi saya katakan dikembangkan. Dia hanya sekedar berdasarkan kebutuhan di waktu itu yang dimintakan oleh gurunya. Sekarang dikembangkan oleh para ulama mujtahid dari masa ke masa. Maka kaidah ini perlu kita fahami sebagai seorang muslim agar dalam semua lini kehidupan kita tidak ada orang yang bermain-main dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia fahami bukan melalui kaidah yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, banyak para ulama kontemporer mengatakan orang-orang yang ingin merusak Islam, mereka pertama mengatakan tidak perlu kita memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i dengan metode-metode pendekatan itu. Ya, dia nafikan risalahnya Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya, Imam Syafi'i punya logika, kita punya logika, punya akal, kita pahami Al-Quran dan Sunnah, jelas. Ya, tidak bisa. Itu yang dipahami oleh ummah. Kaidah sudah diterapkan, ini cara metode pendekatannya. Dan bahkan kaidah usuliyah itu untuk dalam masalah apapun masalah hukum legal manusia sekarang tidak akan jauh dari kaid istinbat mereka dalam masalah bahasa, dalam masalah lugah. Maka dipakai oleh manusia dalam memahami nusus, teks-teks, ucapan-ucapan, ketetapan hukum itu merupakan adalah kaidah untuk memahaminya. Dan kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i berbeda dengan usul fikih yang sekarang. Beliau lebih banyak hadis Al-Quran dan hadisnya dalam hal tersebut. Karena setiap kaidah itu yang ditetapkan oleh para ulama tersebut, itu dia kumpulan dari beberapa nasus Al-Quran dan Sunnah. Seperti umpamanya kita kenal kaidah hukum asal perintah adalah untuk wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Ini dari mana para ulama mendapatkan kaidah ini? Secara istiqra, mereka kumpulkan semua firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perintah. Seperti Allah mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat, wajib. Berarti perintah memfaedahkan wajib. Wa'atuz zakat, bayar zakat, zakat wajib. Berarti perintah maknanya adalah wajib dilakukan. Hukumnya wajib dilakukan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat wajib kepada baik kepada orang tua adalah wajib. Ya. Maka keluarlah kaidah ini wajib diambil secara induksi benang merahnya bahwasanya perintah memfaedahkan wajib. Memang ada perintah tidak memfaedahkan wajib, karena itu kaidah ini ada pengecualian. Ya. Begitu para ulama usul fikih membuat kaedah-kaedah itu. Ya, maka tidak bisa orang masa sekarang saya berbahasa Arab jago pintar sama dengan Sibawaihi atau sama dengan Al-Asma'i, sama dengan Farazdaq, para ulama bahasa dari masa ke masa. Saya memahami Al-Quran dan Sunnah karena saya bisa bahasa Arab. Saya lakukan sendiri. Ya, itu sama Anda memahami ilmu matematika dengan sendiri. Anda tidak pakai belajar kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ilmuwan matematik dari sebelumnya. Ya. Sehingga salahnya lebih banyak dari betulnya. Ini para ulama kita sudah membuatkan kaidah untuk memahaminya. Apakah kaidah ini ada di masa sahabat dan di masa Sulaiman Syafi'i itu tabi'in? Jawabannya ada, tapi di kepala mereka. Belum mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Nanti kita akan bisa temukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah ada zakat kuda? Ketika zakat unta, sapi, dan kambing ada, maka beliau tanya tentang zakat kuda. Beliau mengatakan, lam unzal alayya syai', belum turun wahyu dalam hal ini. Akan tetapi beliau mengatakan, "Man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun juga, dia akan pasti melihatnya. Belum ada kewajiban, tapi lakukanlah. Masuk dalam berbuat baik. Para ulama membuat kesimpulan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidahnya tidak boleh menentukan sesuatu melainkan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Buktinya Rasulullah pun diam. Kemudian namun Rasulullah memberikan arahan, kalau mau dikeluarkan silakan, tapi bukan kewajiban zakat. Dan beliau membawakan firman Allah tadi. Apa maknanya ini? Maknanya di sini umum atau mutlak, فمن يعمل مثقال ذره ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره. Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun pasti dia lihat. Maka masuk dalam kaidah umum di sini. Umumnya ada man, yaitu orangnya siapapun tidak ditentukan, dia punya kuda berapa. Ya. Kemudian pun tidak ditentukan, harus sekian ekor kuda yang dikeluarkan, umur sekian tidak. Tapi dia masuk ke dalam keumuman orang dan zarrahnya itu sekecil apapun. Ya, sudah ada. Tapi belum dibukukan, disusun untuk menjadi sebuah disiplin ilmu, kaedah-kaedah untuk memahami pendekatan, memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga melahirkan hukum tentang sebuah perbuatan kekinian. Karena pembahasan kita dalam metode dalam muamalat kontemporer, sehingga yang saya fokuskan hanya metode ijtihad muamalat kontemporer. Tapi sejatinya metode ijtihad itu apapun, masalah ibadah, masalah akidah, masalah jinayah, masalah masalah keluarga. Ya, ini metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Artinya, Anda bisa berbahasa Arab dengan kemampuan maksimal, belum boleh mengatakan ini halal, ini haram, bila belum memiliki kaidah ini. Memang kaidah-kaidah ini diambil dari ilmu bahasa juga, kan, tetapi dia lebih luas dari ilmu bahasa. Padahal untuk baca pembukaan prakata dari penulis.
1: Qala al-mu'allif hafizakallahu ta'ala, hafizakallahu ta'ala, prakata penulis. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Lebih 10 tahun silam, sejak catatan pertama buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, terus tercetus keinginan di hati penulis untuk menulis buku tentang berijtihad, tentang cara berijtihad dalam menghasilkan hukum muamalat kontemporer. Bahasan ini sebagai pengantar untuk memahami hukum muamalat kontemporer. Karena secara logis, sebuah produk hukum tidak akan dapat dihasilkan bila orang yang mengeluarkan produk tidak memiliki kerangka berpikir atau kaidah yang jelas. Sesungguhnya kaidah-kaidah atau metode tersebut sudah ada di benak, namun penulis belum memunculkan dalam bentuk tulisan, dan para pembaca buku Harta Haram belum dapat memahami dari mana sumber dan apa metode yang penulis gunakan untuk menghasilkan produk hukum muamalat kontemporer. Pada tahun 2000 Masehi, tepatnya pada mata kuliah Fikih Nawazil, Fikih Kontemporer, yang diampu oleh Profesor Dr. Saleh bin Usman Al-Hulayl, beliau menjelaskan
2: rahimahullah
1: taala,
2: beliau menjelaskan sebulan yang lalu,
1: beliau menjelaskan dengan rinci dan lugas tentang metode berijtihad untuk menghasilkan hukum-hukum kontemporer. Beliau mengajarkan teori tersebut dengan menukil praktik banyak para ulama dan peneliti fikih kontemporer pada buhus atau penelitian-penelitian yang diajukan ke lembaga-lembaga fikih internasional sebagai bahan diskusi pada muktamar-muktamar internasional. Materi pengantar ini beliau sajikan sebelum para mahasiswa program magister di Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Ibn Saud Riyadh ditugaskan untuk menulis paper tentang kasus-kasus kontemporer pada fikih ibadah, muamalat, munakahat, qadha dan jinayat. Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali
2: ya,
1: dengan
2: sebentar, ini seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita membahas fikih kontemporer, Anda harus paham ini dulu. Maka tidak halal seseorang membahas fikih kontemporer, baik dalam masalah ibadah, masalah muamalah, fikih keluarga dan fikih peradilan, bila dia tidak mengetahui metode bagaimana para ulama dahulu dan sekarang menghasilkan ijtihad itu. Ya, karena ini syaratnya, dan di dunia akademis, ketika saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah kuliah S2 di Fakultas Syariah di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh tahun 2000 saya kuliah. Siap. 6 tahun silam lah S2. Setelah selesai dari S1 dari Libya, kirim oleh Libya untuk melanjutkan program S2. Itu pada mata, ada mata kuliah namanya, dan itu subhanallah, setahu saya, pada tahun saya kuliah itu baru ada mata kuliah itu. Namanya Fiqih An-Nawazil. Artinya angkatan-angkatan sebelum saya, sekitar 1421 itu ya. Sebelum 1421, itu tidak ada mata kuliah Fiqih An-Nawazil. Fiqih kontemporer. Tidak ada mata kuliahnya. Pengampunya Profesor Dr. Saleh bin Usman al-Fayyil rahimahullahu rahmatan wasi'ah.

penelitian dalam masalah bayi tabung, dalam masalah kesehatan. Mereka membuatkan panduan-panduan ya. Ya. Dan sebahagian para anggota Fikih Islam Internasional tersebut, mereka ada menulis beberapa, tapi bukan, belum menjadi suatu disiplin ilmu. Sekarang dia diajarkan. Itu dosennya kelabakan. Subhanallah. Ya. Itu diajarkan kita bagaimana metodologinya. Apa ada luas lakukan. Dari awal, dari seperti yang antum akan baca nanti di daftar isi. Seperti itu urutannya. Qadarullah, saya tidak sempat catat. Karena Syekh terlalu cepat, tapi tidak lama setelah itu muncul disertasi Dr. Musfir Al-Qahtani di Jami'ah Ummul Qura. Beliau disertasi usul fikih beliau, judulnya Manhaj Istinbat Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, metodologi ijtihad dalam fikih, hukum fikih kekuatan kontemporer, mencetak. Ya, alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Setelah kita diajarkan oleh Syekh, jadi dia satu semester, sana enggak pakai SKS, pakai jam. 2 jam, 1 pekan. Setelah diajarkan beberapa pertemuan, masing-masing mahasiswa S2 diminta memilih, beliau Syekh membantu membuatkan judul-judul permasalahan kontemporer, diminta kita milih nulis paper. Saya subhanallah, tidak ada terbiasa di Libya menulis paper kasus kontemporer, sekarang harus menulis. Ya, saya pilih yang waktu itu Ahkamul Haji wal Umrah lil qadimina minal Jeddah. Itu hukum haji dan umrah untuk orang-orang yang datang dari Jeddah. Apakah Jeddah jadi miqat atau tidak? Terbayang sendirilah itu. Repotnya. Alhamdulillah, teman-teman dari para dosen di waktu kuliah, teman-teman kuliah yang para dosen, dan sebagian sekarang ada yang menjabat menteri. Ya. Beliau membantu mengatakan ini kutilah bahasanya Allah. Banyak bahasanya, banyak oleh para buku-buku ulama dibantu mereka. Contohnya memang ada paper-paper yang diajukan ke Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Organisasi Kerjasama Islam UKI. Itu saya tulis apa adanya dengan kemampuan bahasa seadanya. Tapi kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, Masya Allah, Irwandi orang Indonesia bisa menulis. Subhanallah. Ya. Bahkan ada yang mas teman saya, itu Ajib orang Ustaz. Beliau S1, S2 teknik perminyakan dari Amerika. Dan beliau kepala wakil manajer Aramco di kota di Qasim, provinsi Qasim di Arab Saudi. Alhamdulillah Allah beri hidayah beliau, senang belajar Islam, duduk di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Utsaimin ma'ruf. Beliau tidak membiarkan murid-muridnya yang pintar, yang rajin untuk hanya duduk di majlis. Beliau suruh kuliah. Semua murid-murid beliau yang dekat kepada beliau dan pintar, beliau suruh kuliah. Ya, memang ada 1-2 yang tidak. Syekh Ahmad bin Abdul Al-Hamad, beliau termasuk yang tidak ngikutin perintah Syekh Utsaimin. Tapi yang teman ini namanya Dr. Usama Al-Khalawi, sekarang udah dokter beliau, itu ikutin

Satu lagi kuliah syariah. Bayangkan itu. Itu kita S2 itu dia udah berumur, anaknya udah besar-besar katanya. Ya. Karena di waktu itu kemampuan internet sedikit masih orang Arab atau orang Indonesia juga. Di Amerika mungkin udah maju. Tapi kalau dia menulis Amerika, luar biasa. Dia pilih tentang puasa, apa namanya, pengobatan dan efek pengobatan kepada puasa, pengaruhnya terhadap keabsahan puasa, baik puasa wajib atau sunnah. Banyak riset-riset Amerika beliau jelaskan tentang penyakit-penyakit panjang. Ana bikin paling 5 halaman, beliau 37 halaman. Kemudian itu jadi tesis beliau dan dicetak sekarang. Asar Tadawi fi Siyam. Efek dari pengaruh pengobatan dalam keabsahan puasa. Ya, ya, seperti itu. Maka itu syarat wajib kalau orang ingin memahami, membaca tentang fikih kontemporer. Kecuali dia hanya, ya udah, Ustaz Fulan mengatakan ini boleh, Ustaz Fulan yang ini yang tidak boleh, saya pilih. Itu ada pilihan. Memilih dua pendapat itu, ulama usul fikih mengatakan, bisa jadi mana yang paling alim. Nah, itu ngukurnya berat, Ustaz. Kita menjadi hakim mana dari dua pendapat guru ini yang alim antara dua guru ini. Di masa dahulu mungkin syahadah persaksian para ulama-ulama senior sebelumnya. Ya. Kalau di masa sekarang syahadah itu mungkin bisa berbentuk sertifikat atau ijazah. Lihat dia background pendidikannya apa. Kalau linear dengan pendidikannya, berarti dia lebih ahli tentu dari yang non-linear. Ya, misalnya masalah hukum Islam, umpamanya S1-nya hukum Islam, S2-nya usul fikih atau fikih, S3-nya begitu juga. Dengan yang S1, S2, S3-nya usuluddin. Ya, kalau permasalahan usuluddin tentu yang ahli usuluddin yang lebih didahulukannya. Permasalahannya permasalahan fikih, tentu yang linear fikih syariah yang didahulukannya. Itu cara memandangnya. Bila sama-sama di fikih S3 atau sama-sama di usul fikih S2, S1, S3, tinggal lihat mana yang paling bertakwa. Ini juga repot. Ya. Tapi kalau yang satu linear, yang satu tidak linear, dan sama-sama doktor, sama master, ya, tentu yang linear yang diikuti. Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan tadi. Maka itu tadi saya katakan tadi, hanya referensi atau baca dari referensi yang ditulis oleh para menuntut ilmu dalam hal tersebut, sehingga dia menyatakan yang saya pahami dalam hal ini halal atau haram karena mengandung unsur riba seperti yang dijelaskan oleh si Fulan bin Fulan dalam bukunya atau dalam salah satu. Tidak bisa dia kemudian ngomong, ah kalau menurut saya tidak. Apa metodologi pendekatanmu untuk mengatakan tidak itu? Dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu pendekatannya ada kaedah-kaedah tertentu. Ya. Ya. Bukan asal menjeblak dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. An taradim minkum, penting saling ridho. Itu dalil am. Ini kasusnya ya bukan lagi masalah tijarah saja, ada masalah lain yang tergabung di dalamnya.

0: ada unsur lain yang tergabung di dalamnya. Maka itu perlu metodologi pendekatan tadi, Ustaz. Ya, lanjut.
1: Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali dengan jumlah eksemplar lebih dari 130.000, Allah mudahkan penulis menghadirkan buku dengan judul Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Buku ini terdiri dari beberapa poin yang harus dilewati oleh setiap penuntut ilmu syar'i agar dapat melakukan proses ijtihad dalam muamalat kontemporer. Mulai dari fase pra-ijtihad, fase ijtihad, hingga fase hukum muamalat kontemporer dihasilkan oleh seorang mujtahid. Buku ini kami tulis bukan sebagai bukti bahwa penulis telah sampai pada derajat mujtahid seperti para ulama Islam dari masa ke masa. Akan tetapi penulis memberanikan diri menulisnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat Islam di Indonesia akan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya di bidang muamalat. Ini yang diistilahkan oleh Dr. Alfa Al-Mishriya dengan mujtahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan...
0: Ya. Maka terdorong saya menulis buku ini. Bukan merasa diri sudah sampai pada derajat mujtahid. Tapi ini membantu para penuntut ilmu syar'i, karena kasus tidak akan berhenti. Kasus muamalat ada terus. Makanya antum lihat buku cetakan pertama dari buku Harta Haram Kontemporer paling 300 sekian halaman. Sekarang sudah 700. Dari mana itu muncul? Kasus setiap hari muncul yang butuh jawaban dari umat. Ya, tidak semuanya bisa Anda diskusikan ke ulama besar, ulama besar. Ya, karena permasalahannya sangat spesifik. Kasus, terkadang para ulama besar tadi, atau terkadang Anda menyampaikannya kepada mereka, penanya menyampaikan pada ulama besar di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, di Mesir, tidak seperti kasus yang terjadi itu. Salah sedikit saja dalam kasus menyampaikan kasus, jawabannya bisa salah. Saya masih ingat tentang kasus MLM di awal-awal itu, travel marketing. Dar Iftah Al-Misriyah menghalalkannya. Karena pertanyaannya, ini salah satu bentuk cara sebagai perantara ya, dalam mendapatkan hasil. Ya hukum musyatoh tijariah boleh, tidak ada masalah. Tapi ada skema-skema yang kecil yang tidak disampaikan dalam pertanyaan itu. Sehingga jawabannya hukum asal muamalat boleh ya boleh. Tapi kalau rincinya lebih, itu mungkin jawabannya akan berbeda. Ya. Maka itu pentingnya yang akan memberikan fatwa atau hasil ijtihad itu menggali sendiri. Ya. Karena yang disampaikan oleh penanya sebatas yang dia tahu. Mungkin ada beberapa aspek yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realnya atau bahasanya dia tidak membantu untuk mengungkapkan hakikat sebenarnya. Nanti akan kita lihat di dalam buku ini beberapa kesalahan dalam hal tersebut. Maka bukan mengaku diri sebagai mujtahid, tapi memang ini butuh, dan sepertinya ini buku pertama di Indonesia menurut saya, wallahu a'lam. Gimana dalam masalah ya kontemporer menghasilkan hukum dalam transaksi muamalat. Lanjut.
1: Nah, ini yang diistilahkan oleh Dar Al-Iftah Al-Misriyah dengan mujtahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan generasi selanjutnya dari penuntut ilmu syar'i dapat meneruskan estafet menggali hukum syariat dari sumbernya yang murni dengan metode para ulama. Karena semakin ke depan permasalahan kasus-kasus kontemporer yang akan dihadapi semakin kompleks, membutuhkan jawaban dari syariat Allah beserta solusinya bagi umat Islam Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi amal jariah bagi penulisnya Akhir kata kritik dan saran dari pembaca setelah diterima dengan tangan terbuka. Wallahu waliyut taufiq. Gunung Putri Bogor, hari wakafal afu.
0: Ini subhanallah. Kebetulan buku Harta Haram Mu'amal Kontemporer itu saya tulis prakapranya, pengantarnya saat hari Arafah juga, saat wukuf saya itu. Sebelum wukuf, sebelum zuhur wukuf, pagi saya tulis di itu haji dengan biro perjalanan Hamlah Adhan namanya. Saya tulis di Arafah, di hari yang paling mulia sepanjang tahun, tempat yang paling mulia. Ini juga kebetulan di hari Arafah, tapi saya tidak lagi wukuf. Saya berada di Gunung Putri Bogor. Makanya harinya sama, hari wukuf Arafah, tempatnya berbeda. Allahuakbar.
1: Cukup setelah para kawafik jazakallah khair. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian prakata dan juga mukadimah pembahasan dari risalah ilmiah dan pembahasan kitab yang akan kita kaji di kesempatan Kamis berikutnya, yaitu berkaitan dengan metode istihad muamalat kontemporer yang disusun dan tulis langsung oleh penulis Dr. Satirwani Tarmidhi filahallahu ta'ala. Baik, kita akan memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah ingin bertanya perihal pembahasan yang kita kaji atau berkaitan dengan muamalah yang lain dalam pembahasan bab muamalah kontemporer di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Yang sudah masuk silahkan. Halo. Naam, akhi, silahkan sudah masuk. Baik, terputus di 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Baik, kita akan terima kembali via telepon di 0218236543. Naam, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
2: Dengan Prima, Pak Ustadz.
1: Baik. Pak Prima, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz-Ustadz Biroja, terutama Ustadz Irwandi, dalam lindungannya. Ustadz mau tanya, misalnya ini maaf tidak terkait dengan...
0: Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya tahu bahwa pembahasan tadi pembahasan khusus, tidak semua apa namanya pemirsa dan pendengar Roja yang siap menggalinya. Tapi memang harus sampaikan. Maka pertama saya tanyakan ke Ustadz Ihsan, apakah pembahasan ini bisa kita bahas secara online? Dia mengatakan, saya tanyakan, ada Ustadz lain nggak yang membahas tentang masalah nazariyah, teori-teori dalam ilmu Islam? Dia jawab, ada seperti teori dalam ilmu hadis. Ya. Maka karena itu perlu. Nah, masalah pertanyaan silakan aja, kebutuhan masing-masing berbeda. Silakan.
1: Silakan, silakan Pak Prima.
2: Baik Ustaz, terima kasih.
1: Baik.
2: Ustaz, mau tanya ini, ayah saya meninggal 2021. Mempunyai 4 orang anak laki-laki.
0: Istri beliau masih hidup?
2: Istri
0: 2 orang.
2: Nah. Ada dua orang, Pak Ustadz.
0: Ayah ibu beliau?
2: Sudah meninggal orang tua ayah saya, Ustadz.
0: Iya. Anak perempuan tidak ada?
2: Tidak ada, Ustadz.
0: Ya, yang antum ingin tanyakan?
2: Ini jadi salah satu istrinya itu tidak rela jika bagian hartanya yang 1/8 itu dibagi 2 dengan istri yang satu, karena istri yang satu di pikirnya karena tidak menikah secara resmi, Ustadz, jadi nikahnya menikah siri. Nah, misalnya kami, saya ya Ustadz,
0: sebentar.
2: Ingin membagi.
0: Pak Prima, halo.
2: Ya. Halo Pak.
0: Nikah sirinya itu terpenuhi rukun dan syarat sah nikah?
2: Terpenuhi, Ustaz.
0: Artinya ada dua orang saksi, ada wali, ada mahar, banyak malah. Iya. Berarti sama sahnya. Adapun pencatatan negara itu namanya kan pencatatan. apakah warga negara